netika 2248 meter atau 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Akang Kabayan. Akang. Akang.
1: Naon iteng? Mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang program pemerintah Tea Gening. Makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ye, iteng. Kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok ku Akang dibantuan lah biar bisa hamil lagi.
0: Teh harara yang teuy.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Curug Cibareubeuy merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagreg, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibareubeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibareubeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibareubeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibareubeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju Curug Cibareubeuy.
2: Menurut saya, Curug Cibareubeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km. Tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Itu di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari Curug Cibareubeuy kita bisa bawa beli kolang kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya Curug Cibareubeuy itu recommended untuk dikunjungi.
1: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari Curug Cibareubeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

Bandung pagi ini cukup cerah kaum dangu ya, dan tentunya Anda masih bersama kami di dalam acara Sampurasun Pasundan di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda tentunya di edisi Prompat pagi ini ya. Berbicara tentang Bandung nih kaum dangu, Bandung itu tidak hanya dikenal sebagai kota kembang, tapi Bandung juga memiliki kekayaan budaya yang dituangkan dalam berbagai karya seni, salah satunya melalui batik. Motif batik yang berkembang di Bandung banyak mengambil inspirasi dari flora, fauna, kemudian budaya Sunda, dan cenderung mengangkat identitas lokal yang dekat dengan kehidupan masyarakat kota. Nah, sehubungan dengan Hari Batik Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 2 Oktober pada hari kemarin ya, ada apa saja sih motif batik khas Bandung yang sudah dikenali oleh masyarakat luas? Yang pertama adalah batik motif Patra Komala. Nah, motif Patra Komala ini mengambil inspirasi dari bunga Patra Komala, flora khas kota Bandung dengan bentuk khas dan warna cerah. Dalam pengembangan motif batik, bentuk bunga dan daunnya dapat distilasi menjadi pola dekoratif yang disusun berulang pada kainnya. Nah, kemudian keberadaan Patra Komala menjadi bagian dari identitas kota Bandung sebagai kota kembang. Bunga Patra Komala dapat dikaitkan dengan keindahan, semangat, keceriaan, dan kehidupan yang harmonis dengan alam. Warna bunganya yang cerah juga memberikan kesan optimis. Lalu ada motif Cangkurileung. Kalau Patra Komala mewakili unsur flora, nah Cangkurileung ini mewakili unsur fauna kota Bandung. Cangkurileung ini merupakan sebutan dalam bahasa Sunda untuk burung kutilang, salah satu fauna khas kota Bandung. Dalam motif batik, bentuk burung cangkurileung ini dapat dipadukan dengan unsur flora. Kombinasi tersebut menghasilkan pola yang menggambarkan kehidupan alam Bandung. Burung cangkurileung sendiri dikenal dengan suara kicauannya, dan oleh karena itu motif ini dapat dimaknai sebagai simbol keceriaan, kebebasan, keharmonisan, dan kedekatan manusia dengan alam.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar yang saat ini Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Bersama saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di pagi hari ini dalam Ngawangkong Pagi. Ya, pendengar, hari demi hari tentunya masyarakat di seluruh dunia sekarang ini sangat ketergantungan dengan yang namanya internet ya. Karena bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga sekarang dunia pendidikan juga sudah mulai banyak menggunakan media internet ya untuk kebutuhannya. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, di pagi hari ini dalam Ngawangkong Pagi kita akan membahas tentunya mengenai internet untuk masa depan yang lebih baik. Dan saat ini di ujung telepon sudah hadir narasumber yang akan berbincang bersama kita, yaitu Bapak Edward Sinaga SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Bandung, dan beliau juga praktisi IT. Kita sapa dulu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ine.
0: Abdi mah Ibu Rosyanti.
1: Punten-punten lepat Ibu Rosyanti.
0: Pak Edward, nuju di mana ya Pak?
1: Nuju di bumi Ibu.
0: Oh, nuju di bumi. Pak Edward, keseharian Bapak ini adalah kepala sekolah di SMP Negeri 24 Bandung, betul Pak?
1: Betul.
0: Nah, terkait dengan topik yang akan kita bahas juga di pagi hari ini adalah tentang internet untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kumaha numutkeun Pak Edward, bagaimana menurut Pak Edward terkait dengan adanya internet dengan tentunya masa depan generasi-generasi saat ini dan juga untuk mendukung dunia pendidikan.
1: Ya, baik. Sampurasun pemirsa yang budiman. Kita ketahui bersama bahwasanya internet ini sudah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, jadi tidak di desa, di kota, itu internet sangat luar biasa mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita merujuk dari kata internet ini, dia memiliki singkatan international networking. Artinya adalah hubungan jaringan yang terhubung mungkin ratusan juta. Kalau sekarang mungkin penduduk dunia miliaran, bisa saja jadi biaran komputer atau gadget kita yang terhubung satu sama lain. Nah, ini harus digunakan semaksimum mungkin untuk hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu tentunya sangat baik bila dikemas, bila dimanfaatkan sedemikian rupa. Tidak lepas daripada dunia pendidikan kita. Jadi, lembaga pendidikan, baik dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, harus mulai melek. Bagaimana untuk mempersiapkan fasilitas yang diberikan internet ini untuk kemajuan siswa kita atau para mahasiswa, sehingga memanfaatkan dengan upaya semaksimum mungkin mampu memberikan nilai tambah atau nilai positif bagi individu tersebut. Internet ini memang dilihat positifnya juga banyak, negatifnya pun banyak. Jadi pemilahan mana yang positif dan negatif ini tergantung kembali lagi kepada si pemakai atau user. Kalau dipakai dengan tepat, maka akan memberikan dampak yang baik. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya, Bu Rosyanti.
0: Baik. Nah, Pak Edward, untuk di sekolah sendiri nih, di SMP Negeri 24 Bandung ya Pak ya, apakah sudah fasilitasnya apakah sudah memenuhi terkait dengan kebutuhan internet?
1: Kalau dibilang memenuhi, kita berupaya untuk setidaknya secara dasar, basic, termanfaatkan dengan baik. Namun kalau berharap supaya lebih baik lagi ke depan, tentu namanya kebutuhan-kebutuhan jaringan atau internet ini akan terus dirasa kurang, Bu. Akan terus dirasa kurang karena memang kemajuan-kemajuan yang diberikan oleh daripada dunia maya ini tidak pernah berhenti. Ya, seperti kemarin juga dapat tawaran dari salah satu katakanlah perusahaan di bidang layanan internet. Memang bagus, luar biasa. Dan memang saya sudah mencanangkan untuk menggunakan itu. Jadi dalam upaya kita untuk menciptakan apa yang terbaik buat layanan pendidikan itu tidak akan pernah berhenti. Di lembaga pendidikan manapun, ya setidaknya pemangku ataupun pimpinan-pimpinan di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah harus terus berupaya, berinovasi, mencari terobosan-terobosan baru, upaya-upaya baru sehingga memudahkan bagi guru, siswa untuk saling bisa intens. Baik di sekolah ataupun di luar sekolah, katakanlah setelah anak sampai di rumah. Jadi banyak hal memang perlu diupayakan bersama, kita berpikir bersama, duduk bersama, menciptakan transfer pengetahuan yang lebih baik lagi kepada penikmat pendidikan, yaitu siswa dan orang tua.
0: Baik. Nah, kalau tadi ya Bapak juga mengatakan bahwa adanya internet ini ada positif dan juga negatifnya. Nah, kalau untuk dunia pendidikan sendiri ya, positifnya tentunya adalah mempermudah ketika memberikan materi dan anak-anak mencari di media internet begitu ya, Pak ya. Nah, ya. Kalau menurut Pak Edward sendiri, kalau sisi positifnya negatifnya ini seperti apa, Pak?
1: Nah, begini. Kita juga tidak bisa menutup mata bagaimana sekarang kita bisa menyaksikan atau mendengar, melihat di media-media video atau TV ya kita katakan sekarang. Miris juga dengan ada teknologi yang luar biasa ini. Internet memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kita tahu beberapa aplikasi di internet yang memberikan layanan hubungan sosial atau ngobrol seperti WhatsApp, MeChat, Messenger dan lain-lain. Ternyata dampak negatifnya itu ada. Beberapa kali saya menemukan, melihat berita bagaimana anak-anak kita, siswa pelajar yang ternyata mungkin melakukan kontak, namun tidak tahu yang didapatkan ataupun yang orang ditemukan ini ternyata punya niat-niat tidak baik, bahkan cenderung kasar dan sadis ya. Kita lihat bagaimana anak-anak kita, anak-anak masih usia sekolah, bertemu ternyata seorang psikopat. Lalu ada tindak kekerasan. Dan yang lebih ngerinya lagi, ternyata berhari-hari tidak ditemukan, ternyata sudah menjadi mayat di suatu tempat. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh masyarakat, terkhususnya orang tua kita, orang tua siswa, untuk lebih hati-hati lagi melihat pertumbuhan sosial ya, dari cara sosial bermasyarakat, berkomunikasi anak-anak kita sehingga tidak terjerumus. Nah, ya inilah memang apalagi seperti anak-anak remaja kita mungkin dari segi usia masih labil ya, ketemu mungkin dengan yang agak dilihat keren atau apa, tidak tahu ternyata yang lawan komunikasinya itu adalah orang yang punya perilaku aneh atau perilaku yang menyimpang. Nah, ini yang perlu harus diantisipasi oleh orang-orang tua kita.
0: Iya, gitu, Bu. Baik. Nah, kalau untuk di sekolah sendiri, Pak, ada ini nggak, ada cara-cara tersendiri Bapak bersama rekan-rekan di SMP Negeri 24 Bandung ini untuk memberikan himbauan kepada para siswanya nih terkait dengan bagaimana agar mereka terhindar dari hal-hal negatif dengan kemajuan internet saat ini?
1: Kalau di SMP 24 sendiri, kami sudah membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, Ibu. Itu anggotanya itu dari kita ambil dari guru dan dana konseling BK, lalu ada wali kelasnya, ada juga di situ anggota dari pegawai tata usaha dan unsur pemerintah dan orang tua. Jadi ini agar berupaya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita setidaknya secara konvensional, secara konvensional saya katakan artinya mungkin tatap muka bisa memberikan pengarahan. Mungkin juga bisa dilakukan pendekatan secara lebih intim lagi, tatap muka, empat pasang mata, dengan mungkin yang kita bisa melihat ada kecenderungan anak itu berperilaku mungkin agak sedikit, sudah agak lain kita lihat. Jadi kita bisa melakukan upaya pendekatan secara personal. Mungkin kalau secara umum global bisa memanggil entah satu kelas, memberikan arahan atau bagaimana. Bisa juga sifatnya individual. Kalau ini, tim ini dibentuk hanya untuk pencegahan, Bu. Hanya pencegahan. Jadi kalau sudah bentuknya nanti hasilnya adalah sudah kekerasan, ya bukan ranah sekolah lagi. Itu mungkin sudah masuk ke ranah hukum atau kepolisian. Misalnya terjadi kasus-kasus kekerasan. Ya, begitu.
0: Oh, baik. Nah, tentunya juga untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa bertanya terkait dengan topik yang sedang kita bahas pagi hari ini di Ngawangkong Pagi bersama Pak Edward ya. Nanti Anda bisa bertanya melalui line WhatsApp dan SMS kami di nomor 0821-1856-1354. Dan Pak Edward, kita jeda sesaat, ada yang mau lewat dulu ya Pak ya? Jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi juga bersama pendengar Pro 4 semua di mana saja Anda berada. Tetap bersama kami dalam Ngawangkong Pagi di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sampurasun Pasundan. Pendengar, kembali lagi dalam Sampurasun Pasundan edisi Ngawangkong pagi ini ya, di Perempat Suara Budaya Bandung, dan saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Nah, masih bersama Pak Edward juga. Pak Edward.
1: Ya, siap, Bu.
0: Iya, kita kembali lagi ya. Nah, tentunya ya Pak ya, tidak bisa dipungkiri memang internet ini memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan dan tentunya dinikmati oleh pengguna internet. Dan adanya internet sudah membawa perubahan di berbagai bidang di seluruh penjuru dunia, termasuk di dunia pendidikan. Nah, mungkin kalau misalkan untuk saat ini menurut Pak Edward nih, kira-kira nih apa saja sih sebetulnya manfaat dari internet sendiri untuk di bidang pendidikan nih, Pak?
1: Ya baik, para pemirsa yang budiman, manfaat internet ini bila kita gunakan secara positif, tentunya dampaknya juga akan sangat luar biasa. Kalau saya melansir apa yang disampaikan oleh Menteri Kominfo untuk Indonesia supaya maju, sebenarnya ada dua, yaitu menjadikan internet ini untuk menjadi masa depan. Maksudnya masa depan di sini adalah untuk dari sendi-sendi kehidupan bernegara kita, ya. Jadi infrastruktur bisa lebih maju dalam segi pemerintahan, untuk menciptakan pegawai-pegawai yang memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai seorang pegawai negara. Di bidang ekonomi juga demikian, dan tidak lepas dalam dunia pendidikan kita. Nah, di dalam dunia pendidikan kita, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa lembaga pendidikan harus terus berupaya menciptakan pendidikan yang lebih maju demi dunia, demi Indonesia maju di tahun 2045. Jadi inilah saatnya sekarang untuk dunia pendidikan berbenah dalam infrastruktur, sarana-prasarana yang dimiliki sekolah demi tujuan tadi, Indonesia emas 2045. Jadi generasi kita diharapkan, generasi-generasi sekarang ini, anak-anak kita yang sekarang ini, tahun 2045 adalah mereka adalah pemimpin-pemimpin kelak yang akan membawa Indonesia akan mau kemana. Jadi generasi-generasi yang sekarang ini boleh dibilang ya akan menyelesaikan pekerjaannya, mungkin sudah akan pensiun. Nah, akan digantikan oleh anak-anak kita yang menjadi masa depan Indonesia. Nah, oleh sebab itu para pemirsa, siswa-siswa sekarang atau pelajar-pelajar sekarang memang harus sudah memiliki visi ke depan. Mau jadi apa negara kita? Negara lain tentunya juga akan sama, berlomba-lomba untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan kita ini. Jadi bila kita kalah saing, tentunya negara ini juga akan mundur dari mungkin peradaban, dari perekonomian. Sebagai guru, tentunya tidak lepas tanggung jawab untuk menambah skillnya dalam pengetahuan teknologi internet ini. Guru mencari upaya-upaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan bagi guru tersebut untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Misalkan dengan cara dia browsing, mencari cara metode pengajaran yang baik, coba mencari bagaimana media-media ajar yang sesuai dan gampang diserna oleh siswa-siswi. Lalu ada komunikasi yang intens juga dengan siswa, berupa katakanlah misalnya ada web interaktif yang dimiliki sekolah, sehingga ada komunikasi baik siswa, orang tua kepada pihak sekolah. Bahkan mungkin bisa terjadi pencarian-pencarian jawaban melalui web yang disediakan oleh sekolah. Artinya memang guru sudah menempatkan materi-materi ataupun bahan-bahan ajar yang memadai bagi siswa-siswa kita. Nah, bila sudah terjadi kayak begitu, artinya memang sudah terjadi interaktif yang baik. Siswa pun mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya juga sudah semakin dimudahkan. Karena memang sudah ada bahan ajar di sana, sudah ada mungkin lembar-lembar kerja siswa yang harus dikerjakan di web interaktif tadi. Jadi pada dasarnya sekolah harus terus berupaya, jangan diam, karena kalau diam berarti akan tertinggal. Sementara negara lain sudah begitu maju. Untuk dunia pendidikan ya harus demikian, ya harus tetap berupaya juga melihat negara lain bagaimana melakukan pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswa mereka di negara mereka. Walaupun kita katakan masih disebut negara berkembang, tapi kalau internet ini adalah untuk semua, tidak melihat sosial dan ekonomi.
0: Iya,
1: jadi
0: semua kalangan ya Pak ya.
1: Sekarang startup itu muncul, itu ternyata dari kalangan siapapun, baik tua muda. Sekarang muncul pengusaha-pengusaha baru dari yang dari startup ini ya. Jadi memudahkan bagi mereka ternyata menghasilkan sesuatu itu juga gampang. Kalau sekarang orang mencari pekerjaan secara

0: contoh seorang artis Raffi Ahmad dan lain-lain, saya juga mungkin agak lupa, tapi banyak juga artis yang ternyata jadi YouTuber dan kita tahu sendiri penghasilannya
1: luar biasa ya. Iya, betul.
0: Begitu, luar biasa begitu. Jadi ya sudah, itu menjadi impian anak-anak kita juga tidak apa-apa, yang penting tadi nah, pendidikannya dia tidak tertinggal, dia juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar menengahnya. Itu harapan kita sebagai guru ya. Kalau itu menjadi impian dia menjadi seorang YouTuber pun tidak jadi masalah.
1: Baik.
0: Bahkan sekarang ibu-ibu pun ternyata di rumah juga bisa menghasilkan uang kan?
1: Iya.
0: Iya, misalnya dia ternyata belajar memasak, melihat dari YouTube itu lalu mencoba memperagakannya. Ternyata jadi juga penjual. Dia bisa menampilkan usahanya itu, bisa di Facebook kah atau di WhatsApp kah atau dimanapun, sehingga ada orang lain yang tertarik. Nah inilah yang harus diantisipasi. Jadi dunia pendidikan ini memang sudah agak berubah, yang penting anak-anak kita tetaplah mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak kita tetap menyelesaikan dengan tamat, sehingga istilahnya kita punya reputasi di dunia pendidikan ya tidak buruk. Begitu anak-anak kita tetap punya ijazah. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Edward atas waktunya sudah berbagi bersama kami di sini, dan semoga saja Pak perkembangan internet di dunia ya, di termasuk di dunia pendidikan juga di tempat Bapak mengajar menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 24 Bandung bisa semakin bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh siswa ya Pak ya.
0: Ya amin.
1: Baik,
0: kita akan terus mengupayakan. Memang
1: siap,
0: tidak akan pernah berhenti kalau dunia teknologi internet ini.
1: Baik. Hatur nuhun pisan Pak. Selamat beraktivitas amin, kembali. Amin. Sehat selalu Bapak. Iya. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian perbincangan kita bersama Pak Edward Sinaga, SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Bandung, dan juga beliau adalah praktisi IT terkait dengan topik internet untuk masa depan yang lebih baik. Saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya, pakai banget edisi spesialnya juga. Karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumah wartasna damang?
2: Halo, alhamdulillah teh Nia.
1: Kang punten lada caketan mainna. Ah gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah teh Nia, sehat.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenan nyatana pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang?
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina pangantir? Kedua ngobrolna capur ya Kang?
2: Siap.
1: Pangantir, setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju ya,
1: setuju ya Kang? Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh,
1: silakan pendengar yang akan bergabung anu bade ngiring rumojong di ngalangkungan tanapi perantawisan telepon di 7217043. Oke, ngalangkungan WhatsApp kali SMS di 082 1 1 8 5 6 1 3 5 4. Mangga diantos pang dedelna, mumpung aya Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya Kang.
2: Bajidoris.
1: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya, ya langsung ya.
2: Ya, teh nian nuhun. Salam baktos menen ka sadaya pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah.
1: Simpatisan
2: gitu
1: ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu simpatisan salah satu grup bajidoran, bukan. Tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang, ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini, berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan, yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang, kok bisa ya, bisa gitu Akang, ya udahlah kita mau bikin komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti
2: ya,
1: ada latar belakangnya, latar belakang, kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Tehida ya.
2: Tehida.
1: Tehida Jipo ya.
2: Tehida Jipo, betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroget lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joget atau ngibing teh, oh ternyata ya aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu bajidoran gitu. Ternyata bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang Indonesia Batatin, terus gaduh lagu, kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu. Gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat tetenya. Terus disebat ke MC teh. Rejeng sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau. Ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan, baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitupun mereka, mereka ketika kita memang sering ngabajidor, ya seperti Sim Kuring kan aya lagu Alim Bobogohan deui ibaratnya gitu nya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajang sumping Kang Empe bajidoris Bandung, Alim Bobogohan deui. Mau tidak mau teh gitu. Minimalnya sap goong dua goong mah menjugela. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroget dage bajidoran makan teh kenging luhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung. Atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan.
1: Udah aturan kita mutlak semua. Ya
2: sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh berbeja lah, kasih tahu lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka. Yuk, kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak, saat ini ya.
2: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada orang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan ada sebat kekendangan ya. Nah, orang mah ada dikait-kaitkan, dah orang mah cerina kekendangan, jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: gitu.
1: Oke. Okay. Tadi di dugikan ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor.
2: Betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat, betul. Sejauh ini alhamdulillah teh, karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kaya bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi ayah bajidoran ibaratnya Subang, Karawang, badai ka Bandung ya, tapi di tempat nanti anu hara-haraeun ya, apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ka mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran, Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu. Ya gitu. Okay. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulam bajidoris teu aya nu sumping. Alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu, tidak aya sih gitu. Bahkan orangnya werepan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya iya dong.
1: Oh. iya. Gitu. Jadi di mana ada acara misalnya Bajidoran, pasti ada komunikasi menyampaikan ke Pak Jidoris.
2: Selalu ya? Ada gitu. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus nih, Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Okay. Rumah bersama ya, karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Mm. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
1: Oh gitu.
2: Ya, kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, cepat puasnya bari udut bareng.
1: Ada gitunya. Program kan?
2: Nah, secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayu ngilu Bajidoran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheureuykeun ku barudak teh mah kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: nggak Bajidor lah ke Karawang ke Subang, jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggok Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola Bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang
1: beda,
2: sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi, karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Kenapa, tiarap itu rehat ya, karena sudah sampai kepada tujuan lah ya. Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung sarang grup-grup gitu.
1: Nah,
2: karena
1: itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja ini?
2: Poin-poinnya
1: komunitas Bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si Bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana Bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu-dulu sok kadang kayak teh berpikir nanti pemehong Bajidoran kada ka komunitas saur saha ada komunitas sama sanes calo gitu. Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi, sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya, oh tong nangap Bajidoran sok ribut. Nah, itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Z itu enggak ada gitu ya. Generasinya itu enggak ada. Mereka paham. Oh, ternyata betul. Dari urang mah belakangan ieu ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme Kemang Gadung oge atos di Jarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah, ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak Bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan Sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman enggak ada pencugan gitu. Nah, ini kan bagi kami oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka tidak. Tapi mari dabongana urangnya karena pertunjukan Bajidoran ieu. Karena Bajidoran ieu hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jarogena teh ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik berdesas-desus aduh ieu jarogena abdes teh sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng, alhamdulillah dogi ka tuntas goong turun teh anu joget di ka panggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen ya.
2: Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
2: juga
1: penjagaan berarti bisa disebut gitu ya.
2: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak oh, barikadu gitu enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha tapi urang dihanap Jepang artos kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh tutup nama gabung aja kurang. Gitulah. edukasinya kurang lebih
1: luar biasa. Salami ayah komunitas Bajidoris. Penerimaan atau diterimanya seperti apa, Kang? Sama apa namanya, kelompok ya?
2: Ya.
1: Kelompok Bajidor atau apa, grup ya?
2: Grup.
1: Betul. Nah, itu gimana dengan keberadaan Bajidoris? Kan dulu mah nggak ada.
2: Ya, betul. Kalau menurut versi kami ya, sejauh ini, karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan. Alhamdulillah 99,99% pro ya, tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Dan tentu aja kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Bajidoran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Bajidoran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya, secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB, Komunitas Bajidoris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojaknya, bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Bajidoris loyalis lah ya, gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya, seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB itu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB, Kampung Kurma Aina mah, oh Bajidoris, Bajidoris gitu. Nah gitulah jantan patalibatin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Itu mah. Berarti yang Bajidoris ini memang orang-orangnya, ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau napi numi karesep karena seni Bajidoran.
2: Kirang langkung seperti itu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang mah enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia, yuk gabung jadi anggota komunitas Bajidoris Bandung. Bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat, pecinta Bajidoran dan tersep, tapi beliau adalah pengkritik Bajidoris.
1: Oke.
2: Salah sawiosna, beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Bajidoris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Bajidoris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mangga kalau memang mau digeuing esok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Bajidoris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Bajidoris wajib kalau mau Bajidoran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah, ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah anu cager wae lamun naik ke panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tengarti Bajidoran. Nah gabung ada gitu. Jadi intina mah siapa Bajidoris, mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Bajidoris, mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Itu teh kira-kira.
1: Baik, baik. Tadi Kang Empeng ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesna sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Aya respon ini, respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain ngaduh hajat gitu kan, ya, selain pecinta atau apa penikmat Bajidor gitu ya. Gimana Kang? Soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Bajidoran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
2: pertunjukan
1: gitu Kang.
2: Ya kalau poinnya yang mana nih teh, yang
1: respon
2: ya.
1: Dulu.
2: Kalau respon dari Bajidoran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan Bajidoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Bajidoran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Bajidoran ditanggap oleh masyarakat, bukan hanya di Nuhajat saja, baik di event gitu kan, termasuk skala pemerintahan, betul-betul bisa dimaknai ya Bajidorannya ya Bajidoran yang benar. Ya salah satunya tadi dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroge sadaya cik pasihan pencuganana gitu, anu mencuk teh Bajidor, teras ulah hilap panginten dina Bajidoran aya disebut jaban nyawerna da tu panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina Bajidoran kan nyawerkeun teh sanes diawur-awur artos teh. Tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung, uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai itu adalah penyamarataan, tidak ada si kaya dan si miskin. Bagi mereka yang punya 50 ribu dan 500 ribu tetap di kapanggung nama disodorkan UIHD atau receh. Nah kita memaknai bahwa subhanallah nih, baju doran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si benghar sarang si miskin. Kemudian ya? Betul, ketika kita jabanan, saweran, patarema panangan. Nah itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah, terlepas di sesalamannya patarema panangan. Nah itu kita maknai juga bahwa wah ini adi luhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya, walaupunnya satu dua kali sok kadang aya mereka lepasan gitu nya. Nah itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringnya nanggap pajidoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ieu pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong bajidoran, hoyong bajidoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima bajidoran untuk hari ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah ya.
2: Biarlah berlalu. Wajar teh.
1: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
2: Boleh, sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana,
2: sudut pandang,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, itu pasti ada yang beda gitu,
2: iya,
1: ya, Kang, betul. Ya. Baik, Kang, ini juga ada yang masuk nih ya.
2: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya? Keanggotaan bajidoris. Wih, ada syaratnya enggak sih?
2: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ka base camp, terus upami teacan di kantor bajidoran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu.
2: Hayu orang jawaban heula umroh ka
1: dari karawakan. Semua kalangan usia ya, Kang ya?
2: Ka semua kalangan usia, kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwe
2: terus
1: menulawat
2: terus deh gitu.
1: Jadi bebas nih pendengar, jadi untuk Anda yang memang penasaran ya, penasaran, jadi apalagi bertanya-tanya kumaha bajidoran, bajidori seperti apa komunitasnya, mungkin kata Kang Pe tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
2: Iya, betul.
1: Ke Kang Pe, jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada
2: distriknya teh, distrik. Yang sekarang aktif tinggal 13, kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerennya Mas, yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat deh, gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh, ya kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
2: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayeuna orang Pangalengan, ayeuna orang Dago, tapi caketna ka orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan kedah sa Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
1: Berkomunikasi, menginformasikan.
2: Menginformasikan juga, ya. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media enggak, khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas bajidoris?
2: Ya.
1: Perlu enggak peranan media?
2: Peranan media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakang ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya Ferdi Oge Sami. Tapi dengar enggak sambo. Nah, beliaulah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe, jadi ada admin ya.
2: Ada admin yang diupdating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di pencugan di mana-mana ya, juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di bajidorisnya hayu gitu.
1: Okay.
2: Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
2: Eta
1: we. Wantun umroh.
2: Mohon wantun umroh hayu gitu. Pamit wantun, pikir-pikir dulu. Bergabung hayu tapi belum kami apa namanya? Sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Baik, yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
2: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu Dangu. Oh ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
2: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi Bajidori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
2: Wah. Ya. Wow, tajam nih.
1: Bentar, orang Namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
2: Oh, orang Katapang, Ibu Lilis Lambaktos. Alhamdulillah, dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini, kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya teh.
1: Meres.
2: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya, dia saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
2: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Betul. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada Bajidoris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul
1: dengan ada mal proposal.
2: Dengan ada mal proposal teh. Margi pertanggal walarannya abot.
1: Yang penting keberadaan komunitas Bajidoris diketahui.
2: Betul.
1: Ya. Ada. Baik. Nah gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pei.
2: Siap
1: Teh. Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
2: Betul.
1: Di golongan seperti
2: fungsinya
1: itu ya.
2: Betul.
1: Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin enggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya?
2: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
1: Oh.
2: Itu okay. Jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya, yang S2 meneliti tentang bajidoran. Bukan bajidorisnya.
1: Bajidorannya.
2: Kalau bajidorannya itu banyak sekali teh. Bahkan kan Kapungkur ge juga lah, Papi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
1: Betul.
2: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mau gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita, ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikanya, bari kusaha atuh gitu lah.
1: Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
2: Siap tehnya untuk kamu pendengar, oke sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Propat RRI Bandung, bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
1: Wis keren. Kang Pei hatur nuhun.
2: Sami-sami teh.
1: Bajidoris oge mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
2: Amin.
1: Ada ya.
2: Amin. Hatur nuhun.
1: Baik, sehat terus. Ini Kang Pei ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pei mah betah
2: gitu ya.
1: Mudah-mudahan ge tiasa sumping deui ka RRI.
2: Amin,
1: ya. Baik, nuhun pisan, salam baktos ka rekan-rekan komunitas Bajidoris.
2: Siap,
1: tetap semangat, Kang.
2: Amin.
1: Baik. Baik, Kang Dang. Ngur pina eta atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri ketua umum komunitas Bajidoris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhiri sampai di sini sajian Kacida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi, Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nya eta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.

0: Romdangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Prompat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya selanjutnya akan kami hadirkan acara Teras UMKM, dan di siang ini akan menghadirkan tentang Dapur Mungil CCD bersama Kang Beni dan juga Bu Ana. Dan tentunya Romdangu, dengan berakhirnya Teras UMKM nanti, maka berarti sudah kebersamaan saya menemani Anda di edisi Perempat pagi ini. Dan selanjutnya nanti dalam edisi Perempat siang Anda akan ditemani oleh rekan kami Weprukanda. Dan tentunya selamat mengikuti acara Teras UMKM.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Tentu saja ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang di dapur sendiri. Ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan di dapur ini, mulai dari memasak hingga membuat apapun yang bisa menghasilkan, baik itu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Ada Teh Ana, saat ini sudah saya hubungi dan sudah terhubung di line telepon. Kita sapa dulu, selamat pagi Teh Ana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sehat Teh Ana ya?
3: Alhamdulillah.
2: Oke, Teh Ana boleh diperkenalkan kembali nih Teh, silakan.
3: Assalamualaikum semuanya. Nama saya Ana. Saya anggota grup UMKM alumni Unpad PBA. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang berusaha menghasilkan dari dapur sendiri, sedang terus-terus berusaha untuk gimana sih seorang ibu rumah tangga, tapi tidak hanya diam, bisa menghasilkan meskipun dapurnya masih mungil, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan.
2: Baik, oke, artinya ini dari dapur sendiri ya, menghasilkan pundi-pundi nih Teh Ana ya?
3: Iya, betul.
2: Baik, ini Teh Ana betul-betul seorang ibu rumah tangga atau juga ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin?
3: Dulu sempat kerja,
2: yeah.
3: Tapi ketika gelombang COVID melanda, mm-hmm. ya kantor tutup, mm-hmm. kemudian full di rumah, mm. Akhirnya kan apa nih kegiatan yang biasanya sibuk
2: yeah.
3: tiap hari,
2: mm-hmm.
3: Masa mau drakoran terus ya
2: yeah.
3: terus karena cewek tuh hobinya makan ya
2: yeah.
3: mau sedih makan, mau seneng makan, mau kumpul makan,
2: mm-hmm.
3: Nah karena aku tuh hobinya makan dan masak,
2: mm-hmm.
3: kemudian ketika ada acara kumpul,
2: mm-hmm.
3: oh enak nih kan,
2: yeah.
3: dicobalah,
2: yeah.
3: Ya sekalian masak buat sendiri, sekalian juga dijual, dan ternyata itu berlanjut, alhamdulillah.
2: Berlanjut hingga sekarang. Sejak kapan nih Teh Ana memulai usaha ini?
3: COVID tuh tahun berapa ya?
2: Kurang lebih sekitar 19 ya? Sampai 2021 ya kalau tidak salah.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
3: Berarti udah sekitar 4 tahun ya?
2: 4 tahun yang silam, betul.
3: Mm.
2: Baik, jadi sudah berlanjut ya begitu sampai dengan saat ini, kurang lebih sekitar 4 tahun begitu Teh Ana ya?
3: Betul.
2: Baik, ini segala jenis masakankah yang dijual saat ini Teh Ana, atau spesifik di beberapa jenis begitu?
3: Kan ini tuh judulnya NRP ya.
2: NRP atau tuh?
3: Rupi-rupi piarto.
2: Jadi segala jenis masakan kayaknya nih ya.
3: Jadi saya dulu Ana sempat bikin ayam bakar.
2: Ayam bakar.
3: Ternyata berlanjut sampai mm-mm. bisa jadi pesanan nasi box.
2: Ketika wow.
3: ada yang perlu.
2: Baik.
3: Bisa nggak dengan mm-hmm. budget sekian
2: yeah.
3: menunya ini mm-hmm. akhirnya berlanjut alhamdulillah
2: mm. baik.
3: Mulai dari saudara tetangga gitu
2: mm-hmm.
3: Skalanya masih skala kecil loh anak
2: mm-hmm.
3: karena memang benar UMKM ya
2: yeah.
3: Belum ngoyo karena kan ini segala dikerjain sendiri, belum punya tenaga kerja.
2: Yeah.
3: Jadi masih salahnya masih tetangga, saudara.
2: Oke, dalam satu hari atau berapa kesempatan nih Teh Ana memasak dan berapa banyak biasanya?
3: Jadi kan termasuk frozen food juga. Kalau memasak itu tergantung orderan.
2: Oke.
3: Kalau memasak, tapi kalau jualan yang sehari-hari itu ngeroyah, apa sih bahasa Indonesia yang ngeroyah? Yang ngeroyah lah pokoknya.
2: Betul. Nyicil, mipil gitu ya.
3: Ini yang dulu tidak punya freezer, alhamdulillah jadi punya freezer.
2: Wow, karena apa? Betul.
3: Karena tadi ketika Ana bilang skalanya kecil, kita harus punya penyimpanan.
2: Yeah.
3: Tapi ketika kita bisa nyimpen, oh akhirnya punya nih freezer.
2: Yeah.
3: Yang kompornya asalnya dua,
2: nambah ya,
3: satu kompor jadi dua tungku. Sekarang alhamdulillah nambah satu kompor jadi empat tungku
2: gitu. Oh baik, wah saat ini sudah dua empat tungku, berarti pemesanan sudah sangat banyak ya begitu Teh Ana ya?
3: Enggak sih.
2: Baik,
3: karena kan ya tadi itu skalanya masih skala kecil, Ana belum buka pesanan online kan, tidak mau ngoyo gitu karena dikerjain sendiri semuanya.
2: Baik, menu masakan apa saja nih Teh Ana yang dalam kondisi hangat atau mungkin fresh atau yang konsep frozen food itu beda-beda atau bagaimana?
3: Beda-beda. Jadi kalau untuk seputaran sini biasanya mereka minta dimasakin nih. Ana di sini ada, nggak apa-apa ya, ini sekalian promo.
2: Boleh,
3: kan ya?
2: Boleh kan Anda sampaikan, betul.
3: Pesanannya bisa yamin asin, yamin manis, yamin pedas, ada cuanki, ada wonton kuah, ada wonton goreng, ada jehu. Pokoknya ketika tetangga, Teh, aduh aku malas masak nih, di rumah ada apa? Oh iya nih, mau mie, mau yang kuah-kuah atau yang mau goreng, ini ada siap. Atau ketika pagi-pagi, aduh ini gak sempet nyiapin buat anak sekolah. Ada apa? Oh ini siap nih, ada ayam bakar, bisa buat pagi, atau burger, atau kebab. Segala macam ada, alhamdulillah.
2: Segala macam ada, iya. Berarti kalau misalnya dihitung banyak juga Teh Ana ya, menu-menunya ya.
3: Menunya banyak. Tapi ya balik ke skalanya masih kecil, jadi freezernya juga yang 200 liter alhamdulillah masih.
2: Sejauh ini masih bisa diterakomodir gitu Teh Ana ya, keinginan pasar dengan pengerjaan sendiri begitu.
3: Betul, masih bisa terakomodir. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, bisa minta bantuan outsourcing gitu, tetangga atau saudara, tolong dibantu ini ada pesanannya lumayan banyak, kayak Ramadan kan lumayan tuh pesanannya, kayak gitu.
2: Baik.
3: Kan
2: oh berarti ini serunya, ramenya gitu seasonnya di Ramadan begitu ya Teh Ana ya, untuk pemesanan makanannya.
3: Kalau untuk sehari-hari mah yang ngereyes tadi ya. Tapi kalau season ya biasanya di Ramadan yang paling
2: baik ramai. Baik. Ini rata-rata Ramadan di mana, di acara buka bersama kah? Kemudian siapa saja nih biasanya konsumennya Kak Teh Ana?
3: Kalau Ramadan ya betul, biasanya kalau kayak snack box atau nasi kotak buat buka, kadang itu buat berbagi atau untuk buka bersama. Biasanya itu dari kenalan, dari tetangga, dari saudara yang patatalepa apa ya, sistemnya MLM, mulut lewat mulut, bisa nih pesen di dapur mungil CCD gitu. Akhirnya mereka pada pesen.
2: Ini CCD apa artinya nih Teh Ana?
3: CCD itu cemal cemil dedeyen. Itu doa juga ya, mudah-mudahan yang sudah mencicip mudah-mudahan dedeyen gitu.
2: Order lagi gitu ya.
3: Iya betul.
2: Baik CCD, bagus nih. Kirain diambil dari singkatan
3: depan,
2: nama gitu
3: ya.
2: Soalnya jauh nih anak, jadi CCD apa nih?
3: Baik.
2: Gitu. Nah Teh Ana 4 tahun ini sudah berjalan begitu Teh Ana. Kira-kira apa sih Teh Ana yang membuat Teh Ana bertahan di bisnis ini Teh?
3: Yang namanya bisnis kuliner itu sebetulnya tidak ada matinya ya, karena selama manusia hidup
2: butuh,
3: pasti butuh makan. Tapi memang di era sekarang, oh banyak banget inovasi, seneng deh orang Bandung. Dalam waktu singkat tuh terus menerus gitu.
2: Betul.
3: Toko baru lagi, kuliner baru lagi gitu. Tapi Ana tuh kan nggak mau yang viral sesaat ya.
2: Tapi
3: terus bertahan, apa organik namanya ya.
2: Naik, betul.
3: Terus nyadar kemampuan diri juga. Belum siap untuk langsung besar, terkendala modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi dengan kesibukan seorang ibu rumah tangga ini, Ana tuh pengen nyemangatin ya. Dengan seorang ibu rumah tangga yang pasti selalu sibuk lah di rumah, mah pasti selalu sibuk. Tapi pengen ada kegiatan yang bermanfaat. Pengen ada kegiatan yang menghasilkan, terus menyalurkan hobi juga ya. Karena kan rata-rata tuh hobi makan, hobi masak. Senang kan ketika orang makan masakan kita, kemudian mereka tuh
2: suka gitu ya.
3: Cocok nih gitu. Ya uangnya juga kita dapet. Terus kepuasan diri juga, oh iya nih gitu. Dan alhamdulillah ketika Ana memilih jalan seperti ini bisa bertahan gitu. Bisa buat jajan sendiri, bisa buat nambah alat nih, nambah inventaris gitu. Alhamdulillah bertahan sejauh ini.
2: Alhamdulillah bertahan. Nah, namun tentunya Teh Ana ini nggak tinggal diam begitu Teh Ana, tapi tetap ada perkembangan di setiap saatnya begitu ya. Meskipun tidak tadi Teh Ana bilang tidak muluk-muluk pengen jadi besar begitu ya Teh Ana ya.
3: Mudah-mudahan ya, ini semangatnya sih, semangatin juga ya sama suami. Ayo buka online. Ayo apa yang mau dikembangkan gitu. Tapi sementara ini masih cukup untuk kegiatan Ana sekarang. Nanti mudah-mudahan kan gabung dengan grup UMKM alumni UNPAD ini, ya mudah-mudahan kedepannya bisa ada perkembangan yang signifikan. Tapi untuk sekarang alhamdulillah kita syukuri ya, karena balik lagi ke ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, dikasih berapapun kita nggak bakalan bisa bersyukur kan?
2: Ya itu dia kuncinya itu ya Teh. Betul. Nah, baik. Nah ini suami sangat support ya Teh berarti ya, sangat mendukung sekali ya.
3: Suka bantuin juga.
2: Asik. Ini bagian apa nih suami nyicipin atau bagian apa?
3: Suami itu adalah tenaga kerja yang tidak dibayar.
2: Itu tuh dengerin para suami ya.
3: Tolong dong bantuin, ini ya.
2: Baik. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini Teh Ana dengan kondisi sendiri begitu ya, ini nggak kewalahan Teh Ana atau bagaimana? Ini sudah merasa kewalahan kah atau bagaimana nih saat ini?
3: Kalau tiba-tiba pesanan dalam jumlah banyak. Ini balik lagi ya, karena ini pilihan anak. Ini kan skalanya masih kecil, banyaknya yang kenal, kenalan tetangga, saudara dan lain-lain lagi tuh ring-ringnya masih dekat. Jadi ketika, waduh maaf ya, ini kayaknya nggak bisa saya handle, bisa nggak jamnya diganti, atau bisa nggak dimundurkan jadi besok. Terus dan banyak juga, karena ini anak termasuk juga olahan frozen food. Kadang-kadang ini yang dalam bentuk mentahnya ya nggak matang, nah itu kan bisa ke handle.
2: Ini sudah merambah ke frozen food, artinya kan di situ juga dari sisi pengemasan tekniknya, kemudian supaya tidak basi dan lain sebagainya, ini sudah sangat-sangat banyak Teh Ana pasti PR-nya ya di sini ya.
3: Iya betul, alhamdulillah lah dengan usaha ini tiap hari itu selalu ada kegiatan. Ngelihat, oh ini stok ini yang harus ditambah, oh ini bumbu ini udah mulai harus belanja lagi, ya kan insya Allah ada kegiatan. Kemudian frozen food itu sekarang banyak ya yang bisa sehari sampai, jadi insya Allah aman ketika anak kirim-kirim seputaran kota Bandung atau luar kota Bandung yang bisa kejangkau dengan same day service itu.
2: Oke, okay.
3: Banyak sekarang layanan kurir.
2: Oke, okay. Teh Ana sudah sampai mana saja nih produknya dengan online ini gitu?
3: Kalau ke beberapa kota sih yang terjangkau sama ponsel ya, karena dia ada layanan frozen. Tangerang.
2: Tangerang ya.
3: Serang ya. Pokoknya yang bisa terjangkau sama yang layanan MDI.
2: Baik.
3: Kalau ke kota Bandung banyak yang bisa sehari sampai atau pakai yang kurir instan itu banyak, alhamdulillah.
2: Ya, jadi sudah apa jalurnya sudah ada begitu, dan ini memudahkan ya, jadi penyebarannya semakin banyak di Teh Ana ya, tidak hanya di ya, satu wilayah.
3: Terus sekalian promosi juga.
2: Boleh.
3: Frozen food CCD itu ada juga di Cafe Luba di Surapati Kor. Jadi Ana masukin juga ke sana wonton, tahu walik, frozen food aja. Terus kalau pendengar juga pengen ngopi-ngopi cantik di sana sambil nyicipin produknya CCD, boleh ke Cafe Luba di Surapati Kor.
2: Surapati Kor deket lah di sini ya, Teh Ana ya. Baik. Nih, kira-kira kedepannya mau bikin apa nih Teh Ana? Sesuatu hal yang baru, misalkan menu-menu frozen food yang baru atau gimana?
3: Karena kuliner itu memang harus terus-terusan inovasi ya. Zaman sekarang tuh akses informasi kan mudah asal kitanya mau. Jadi ketika apa ya ini ya, kayaknya orang-orang mulai pada bosen nih sama makanan ini. Searching-searching, browsing-browsing, terus kita R&D. Ketika udah cocok nih, coba lempar ke pasar. Terus ini makanya menunya banyak banget karena ya hasil dari R&D itu. Yang kitanya juga ikut makan. Ini enaknya punya bisnis di rumah tuh kan gitu. Kitanya ikut makan, kitanya dapat penghasilan juga. Terus alhamdulillah jadi punya inventaris yang nambah terus. Terus dari perkenalan itu kita jadi punya banyak temen.
2: Betul.
3: Ini dari sini, iya MLM tadi, mulut lewat mulut. Kenal dari sini, ini kenal dari sini. Teh katanya di sini bisa ya pesen cuanki buat acara. Oh iya siap, akhirnya kenal.
2: Oke. Jadi bertambah ya dengan jejaringnya begitu, dengan ikut komunitas gitu Teh Ana ya. Baik. Nah, Teh Ana, kalau misalnya ada yang kepo nih untuk menu dan lain sebagainya, layanan dari Teh Ana sendiri dari CCD ini bisa disimak atau bisa dilihat di laman resmi Instagram atau apa begitu, media sosial Teh Ana?
3: Nah itu dia. Aku belum bikin IG, medsos dan lain-lain, baru via WA aja. Semangatin dong Kang.
2: Iya, semangat. Semangat.
3: Soalnya effortnya lumayan ya bikin konten, bikin isi-isi medsos tuh kan gitu, biar menarik. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa bikin deh itu IG, Facebook, TikTok dan lain-lain. Jadi baru via WA aja.
2: Via WA saja sudah banyak ya orderannya Teh Ana ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Ngeri ya, apalagi kalau misalnya dengan online harus siap-siap nih tambah pekerja nih Teh Ana ya.
3: Harus nambah tenaga kerja.
2: Betul.
3: Ini dapur mungil asli mungil loh Kang.
2: Oh, dapurnya ini benar-benar mungil ya.
3: Dua kali tiga ya.
2: Tapi masih. Tapi masih bisa beroperasi dengan itu ya Teh.
3: Ya betul. Makanya harus siap ketika akan dikembangkan kan, berarti harus siap
2: nambah ya, dapur ya atau
3: prasarananya gitu.
2: Iya, betul. Nah, itu dia ada konsekuensinya begitu Teh Ana ya.
3: Kendala UMKM memang seperti itu. Mudah-mudahan ya ini nih harus merapat ke dinas-dinas. Sebenarnya sih banyak Ana dapat info merapat ke dinas, biasanya banyak pelatihan.
2: Kira-kira apa yang diinginkan Teh Ana dengan merapat ke dinas itu seperti apa nih? Apa nih yang diharapkan?
3: Pelatihan, banyaknya pelatihan. Kayak pelatihan packaging gimana caranya biar lebih bagus, biar lebih awet, atau diversifikasi produk, terus pemasaran, pemasaran juga, terus gimana caranya bikin konten, karena sepertinya sekarang tidak bisa lepas ya dari konten ya ketika kita ingin memperkenalkan produk, memperkenalkan apa bisnis kita. Nah itu yang namanya ibu-ibu tuh memang agak-agak harus diajarin.
2: Oke. Nah, Teh Ana, selanjutnya nih buat Teh Ana sendiri kalau misalnya modal nih kan perlu modal pastinya ya begitu ya. Nah, kalau modal sendiri bagaimana nih sejauh ini? Apakah dengan apa ya dari hasil pembelian atau bagaimana hasil marginnya atau bagaimana nih Teh Ana?
3: Modal awal ya memang
2: besar ya?
3: Enggak besar karena kan memang skalanya skala kecil, cukup yang tadi
2: terjangkau gitu ya.
3: Masak buat sendiri, kemudian sekalian dijual, besoknya kayak gini. Kemarin bikin ayam bakarnya cuma 1 kilo, ternyata besoknya nambah jadi 2. Sekarang sekali masak langsung 4 kilo, nah seperti itu. Jadi terus-menerus
2: bertambah gitu ya.
3: Tapi tidak muluk-muluk aku pengen tambahan modal yang langsung dalam skala besar, jumlah besar, tapi nya nggak bisa memanage kan
2: repot juga ya,
3: lebih baik organik tapi kita kuat gitu.
2: Nah itu dia nih, bagi Anda pun yang saat ini mungkin punya usaha di rumah begitu ya, yang terbilang masih kecil, usaha rumahan, jangan khawatir, masih ada teman seperti Teh Ana ini ya. Jadi pengen organik saja Teh Ana ya, tidak muluk-muluk pengen besar.
3: Semangat ya, maksudnya itu insya Allah ada rezekinya ketika kita meyakini, oh ini nih jalan saya gitu, yang kita pilih.
2: Iya.
3: Insya Allah ada rezekinya.
2: Baik,
3: meskipun kita
2: baik.
3: Tidak booming sampai sebesar restoran apa, tapi dengan kepuasan kita masak, kepuasan ketika masakan kita disukai, terus ketika kita bertambah relasi, ketika kita bertambah juga inventaris baik bahan, baik barang, itu juga sebuah kepuasan.
2: Betul-betul kepuasan diri begitu ya Teh Ana ya, dari konsumen begitu. Baik, Teh Ana terakhir mungkin ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin ya semangat dari Teh Ana juga ya untuk para pelaku usaha UMKM yang saat ini juga sedang berjuang begitu. Teh Ana silakan.
3: Betul, kepada pelaku usaha UMKM yang skalanya masih kecil, masih merintis, masih berjuang, atau yang justru mau baru memulai usaha, mari kita saling menyemangati. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah Allah akan memberikan jalan, asal kita yakin, tekun, asal kita yakin dan tekun, kemudian balik lagi ya ke sabar, ikhtiar dan tawakal. Kemudian ketika kita sudah maksimal, kita pasti ada jalannya.
2: Baik, Teh Ana terima kasih sini sudah berbincang bersama nih, kurang lebih sudah masuk 40 menit nih Teh Ana, nggak kerasa.
3: Iya.
2: Harus kita akhiri, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Teh Ana di lain kesempatan di program yang lainnya juga ya Teh Ana ya.
3: Siap-siap,
2: terima kasih. Baik, sukses selalu buat Teh Ana, usahanya juga sukses, keluarganya juga sehat semuanya ya, panjang usia, barokah untuk usahanya.
3: Sama iya buat semuanya.
2: Amin. Terima kasih Teh Ana, hatur nuhun.
3: Mangga.
2: Baik, demikian kaum dangu obrolan kami bersama dengan pelaku usaha UMKM di pagi hari ini. Tentunya ya, semoga informasi yang disampaikan tadi menginspirasi Anda dan juga memantik semangat. Waduh, mantik semangat. Anda pun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Teh Ana, semangatnya, tipsnya juga tadi yang disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk Anda semuanya, semoga ya. Dan saya harus undur pamit mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami. Tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

4. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kana setia satunya dengan propat suara budaya Bandung tudugika siang ieu sapan rosmi sarangan ku teh Rosyanti. Salajengna sim guring mangwae nyarengan kaum dangu tudugika tamu 18 engke sonten kuruntuyan acara anu tos disayogikeun. Masih dina balak kecerakan sakedapan deui dina tabuh 12 langkung 30 menit baris aya obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon anu ngaguar ngeunaan eksistensi pengelobatan tradisional di era digital antara tradisi dan teknologi anu baris dijejeran ku Teh Anomugia. Wilujeng siang oge ka kaum dangu anu temenya nyetrekeun propat suara budaya Bandung tugdugi kadanget ieu.

0: Baik, kamu menunggu di manapun Anda berada. Selamat siang. Tentunya seperti saya katakan tadi bahwa di kesempatan pukul 12.30 menit kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon. Dan kali ini akan mengambil topik tentang eksistensi pengobatan tradisional di era digital antara tradisi dan teknologi yang akan dipandu rekan Anumukia bersama narasumber Aisyaiful Mubarokah M. Hum. Selamat siang, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor dan Cirebon. Pendengar, saat ini banyak yang mengatakan bahwa ramuan leluhur mulai tersisi, tapi tidak sedikit juga yang justru melihat peluang baru berkat kemajuan teknologi. Pada obrolan budaya siang hari ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang eksistensi pengobatan tradisional di tengah gempuran era digital dan teknologi. Dan saya Anumugia ditemani narasumber kita, ada Kang Aisyaiful Mubarokah S. Hum atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Epul. Assalamualaikum Kang Epul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
2: Terima kasih hatur nuhun Kang bisa menemani kami dalam obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon pada siang hari ini. Ya, beliau adalah instruktur Bekam Nasional PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia. Betul, ya, Kang. Dan untuk Anda para pendengar Bandung, Bogor dan Cirebon, kita akan bertanya ya ataupun ngobrol ngawangkong dengan Kang Epul. Kang Epul, sebelum kita membahas tentang topik kita yaitu eksistensi pengobatan tradisional di tengah gempuran era digital dan teknologi ini, kami ingin tahu Kang nih, PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu bisa disampaikan mungkin kepada para pendengar?
3: Ya. Terima kasih Ibu. Jadi pemirsa semuanya, PBI atau Perkumpulan Bekam Indonesia itu ialah salah satu wadah untuk menampung semua kalangan terapis yang memang mereka tuh berfokus di terapi bekam Ibu. Jadi memang seluruh Indonesia kita berkumpul dalam Perkumpulan Bekam Indonesia.
2: Berbicara tentang pengobatan tradisional, kan Indonesia memang alhamdulillah ya dianugerahi kekayaan alam yang begitu berlimpah, betul, oleh Ibu, Yang Maha Kuasa ya. Betul. Nah, Kang Epul sebagai praktisi pengobatan tradisional mungkin ya, khususnya bekam atau juga dengan pengobatan tradisional lainnya Kang?
3: Oh, sebetulnya saya berfokus bukan hanya di bekam Ibu. Jadi memang banyak beberapa yang saya pelajari terkait penyehat tradisional, pengobatan tradisional yaitu pijat seluruh tubuh, ya pijat badan, terus terapi sengat lebah yang memang menggunakan dari alam gitu, terapi refleksi, totok,
2: dan atau juga dengan ramuan-ramuan herbal.
3: Betul, ramuan herbal Ibu.
2: Oke, nah menurut Kang Epul sendiri sih bagaimana cara praktisi pengobatan tradisional melihat perkembangan di era digital ini, bagaimana terhadap minat masyarakat khususnya pada para generasi muda nih Kang?
3: Oh iya, kalau terkait ini Bu, sebetulnya kami tuh ada beberapa sudut pandang, terkhususnya kalau misalkan untuk yang Gen Z ya Bu ya, atau misalkan usia yang memang masih muda, jadi memang mereka tuh dengan adanya teknologi, perkembangan zaman dan bantuan serba alat digital itu sangat membantu sekali Bu. Itu terkhususnya untuk penyebaran informasi. Mungkin dari kalangan kami, teman-teman kami yang memang usianya udah udah sedikit menua, itu kadang-kadang terhambat atau terkendala dengan adanya itu karena tidak paham.
2: Kurang informasi mungkin ya.
3: Betul. Akan tetapi Bu, kalau misalkan yang meskipun usianya udah ini tapi jiwanya jiwa muda, itu
2: anggar we rajin kokore.
3: Betul, rajin kokore.
2: Rajin mencari informasi.
3: Betul.
2: Nih, jadi apakah teknologi digital seperti medsos sekarang ini menurut Kang Epul sendiri bagian dari ancaman bukan?
3: Kalau menurut saya pribadi bukan, Bu. Justru itu menopang, mendukung untuk perkembangan, karena informasi itu akan cepat tersampaikan ke seluruh masyarakat. Yang memang target kita tuh memang sampai ke seluruh masyarakat informasinya gitu, Bu.
2: Nah, Kang, kalau zaman sekarang kan khususnya generasi muda Gen Z ya, yang begitu apa mungkin bukan tabu atunya meureunna naon teh lah gengsi gitu.
3: Betul,
2: sekarang
3: betul.
2: Malah medis.
3: Betul,
2: nah,
3: betul.
2: Menurut Akang sendiri bagaimana ini untuk mengubah pola pikirnya agar bisa pengobatan tradisional juga masuk ke anak muda.
3: Lebih tepatnya, Bu, kalau misalkan Gen Z itu kan bukan hanya sekedar mereka tuh serba ilmiah dan yang lainnya, Bu. Tapi memang sebetulnya itu bisa jadi salah satu tantangan untuk kita penyehat atau pengobat tradisional. Dengan adanya perkembangan zaman ini, ya kita harus mengikuti. Jadi bagaimana caranya kita menginovasi bahwa praktik yang memang terkesan tradisional itu bagaimana bisa sampai ke anak-anak muda, misal dengan tempatnya yang ditata sekian rapi apanya supaya iya, enak, nyaman, nah, gitu kan.
2: Jadi meskipun pengobatannya secara tradisional,
3: betul,
2: tapi tempatnya modern bisa.
3: Betul, Bu, Instagramable.
2: Ya. Jadi barudakna teh henteu isin.
3: Betul, gak betul.
2: Enggak gengsi. Mau pengobatan tradisional, coba lihat dulu
3: atuh. Iya, betul.
2: Jadi menurut Akang ini mungkin bukan hal yang sulit.
3: Betul,
2: untuk menyampaikan informasi ya, kepada ya, generasi betul, muda.
3: Bukan tantangan atau bukan apa namanya hambatan, Ibu. Justru memang sangat mendukung dengan perkembangan digital.
2: Oke. Okay. Jadi menurut Akang tantangan yang dihadapi itu apa? Nah,
3: tantangannya untuk kami dari pengobat tradisional itu memang lagi-lagi terkait ini, Bu. Kan kalau misalkan medis itu terbukti dengan catatan yang memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa dibukukan, dan memang semuanya tercatat rapi, datanya ada dan bisa di konsumsi atau bisa di ini oleh publik.
2: Oke.
3: Nah, dari tradisional khususnya di Indonesia, memang salah satu kelemahannya itu hanya secara empiris turun temurun, dan itu tuh hanya praktek dan ucapan.
2: Oke. Lisan.
3: Betul.
2: Dari lisan ke lisan.
3: Betul. Tulisannya itu belum
2: akurat.
3: Betul. Nah, kalau misalkan kayak pengobatan Tiongkok, Bu, Cina kan memang dari tahun ke tahun, masa ke masa itu memang tertata gitu, rapih, ada datanya.
2: Iya.
3: Nah, mungkin di Indonesia tantangannya itu, jadi
2: nah
3: harus
2: ini kayaknya tugas siapa nih kira-kira, Kang Epul mungkin ya, sama Rakanca ya.
3: Betul, betul.
2: Mungkin mudah-mudahan banyak ilmuwan-ilmuwan yang muda atau yang ingin mendokumentasikan
3: betul
2: pengobatan tradisional Indonesia yang memang sangat-sangat sebetulnya wow.
3: Betul,
2: itu iya, karena justru mereka juga yang dari luar banyak juga mengambil bahan-bahannya dari kita, dari Indonesia.
3: Betul, betul, Bu. Betul, betul sekali. Karena memang Indonesia tuh kaya akan alam, dan memang mereka tuh mengambil bahan bakunya dari kita, diracik dan dibeli oleh kita dalam produk jadi gitu.
2: Berarti ya teh anu saha nelepat sanes lepat bukan salah mungkin ya.
3: Betul,
2: apa
3: jadi tantangan ya, Bu, ya.
2: Betul,
3: PR tugas
2: jangan mereka dari kita diambil, mereka terus dikemas oleh mereka, dibeli sama kita. Coba kalau misalnya bahannya dari kita, diolah dari kita, oleh kita, dibeli juga dinikmati oleh kita, kan mungkin
3: betul,
2: punya
3: betul,
2: kepuasan Bu. Sendiri
3: betul,
2: ya.
3: Betul, kepuasan tersendiri. Terus memang bahannya memang kita tahu gitu apa yang kita racik. Cuman ya lagi-lagi sekalian ini ya, Bu, sekalian mudah-mudahannya tuh pemerintah pun mendukung ya, Bu, terhadap regulasi kami para terapis atau para pengobat tradisional. Jadi untuk regulasinya semoga dipermudah.
2: Amin.
3: Untuk prosesnya gitu.
2: Jadi selama ini yang Kang Epul rasakan bagaimana nih pemerintah?
3: Pemerintah mendukung, Bu. Alhamdulillah, apalagi di beberapa tahun sekarang ini kan ada kegiatan seperti standarisasi dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan pijat tradisional itu memang udah ada yang memang difasilitasi secara langsung oleh pemerintah, Bu. Oh, itu iya. Suatu hal yang positif yang kami apresiasi lah ya, Bu, untuk pemerintah. Mungkin kalau misalkan dari segi perizinan ya, Bu, ya, perizinan terkait produk, yang lebih tepatnya produk sih, mungkin pemerintah bukan mempersulit ya, Bu, tapi memperketat supaya mungkin yang dapat izin tuh yang benar-benar ya, apa
2: bisa
3: yang benar-benar betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin mudah-mudahan nanti dengan berkembangnya pengobatan tradisional tuh pemerintah juga membantu dengan memang bukan ini tapi memang mengangkat dan mengambil apa memberi solusi.
2: Oke. Pada sekarang ini nih Kang Epul kan mungkin sudah bekam pijat, sudah menguasai ya. Yang ada enggak pengalaman yang bisa disampaikan kepada para pendengar nih dalam menangani pasien? Mungkin ada hal yang unik yang pernah Kang Epul temui.
3: Seperti apa, Bu? Misal?
2: Iya, misalnya pasiennya yang agak sulit dikasih resep ya. Misalnya inginnya bla bla bla bla atau seperti apa gitu.
3: Oh iya, mungkin pernah, Bu, kejadian waktu itu. Kan memang saya tuh kan praktisi bekam juga ya, Bu, ya. Nah, kan kalau yang dalam bekam itu tidak semua orang itu layak dan bisa dibekam.
2: Oh, betul. Itu ada kriteria khusus.
3: Betul, ada kriteria khusus.
2: Apa tuh kira-kira yang bisa dibekam seperti apa, yang tidak bisa seperti apa?
3: Misal, kalau misalkan kondisi kita lagi lemes, lagi kecapean, terus lagi kelaparan yang sangat, terus tensinya lagi tinggi, atau bahkan rendah sekali, itu kan tidak boleh. Nah, waktu itu kejadian yang uniknya itu memang karena mungkin sudah dekat ya, Bu, ya. Sudah dekat, pasiennya itu sudah dekat, terus tiba-tiba dia minta untuk berbekam atau dibekam. Kata saya, ini berdasarkan diagnosa ini jangan dulu dibekam, karena memang ini tidak layak untuk dibekam. Dia bilang, bismillah saya kuat gitu. Akhirnya
2: Maksakeun.
3: Akhirnya cuman saya udah ada ini aduh, mudah-mudahan lah bismillah juga, kata saya. Tapi memang pasiennya udah maksa ya, Bu. Akhirnya dibekam lah, Bu. Setelah dibekam, kalau misalkan nanti pusing atau apa, bilang ya, kata saya. Ternyata pas dia bilang pusing, Kang, saya pusing langsung pingsan. Dan memang setelah pingsan itu temennya, Bu, yang melongo. Kata saya, jangan melongo, bantu dibersihin. Akhirnya udah sadarkan diri. Akhirnya saya tanya, tuh kan kata saya tadi, jangan ini gitu. Oh iya, mohon maaf saya berbohong. Jadi memang dia tuh kondisinya lapar, Ibu. Cuman memaksa untuk berbekam, dan memang kalau kondisinya kurang fit dan lain-lain bisa terjadi seperti itu.
2: Ya, ini juga pelajaran mungkin untuk kita ya para pendengar, apabila kita ingin melakukan pengobatan alternatif, pengobatan tradisional, salah satunya bekam gitu, kita harus jujur ya pada terapisnya.
3: Betul.
2: Jangan ngarang, jangan bohong, nanti justru imbasnya pada diri sendiri.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nah, Kang Epul melihat ini kondisinya nggak bisa dibekam nih, melihat dari apa nih?
3: Oh iya.
2: Apakah ada alat khusus untuk mendeteksi?
3: Ya, Bu, jadi kebetulan kalau di kami di pengobat tradisional itu kan kalau medis kan sesuai dengan by data dan peralatan yang canggih ya, Bu, ya. Nah, kalau di kita itu lagi-lagi ilmu turun-turun temurun, dan memang yang kita adopsi itu TCM.
2: Jadi, apa itu TCM?
3: TCM itu pengobatan Cina, Bu. Jadi tekniknya Cina. Nah, kita tuh kayak belajar diagnosa tangan, diagnosa lidah, diagnosa dari warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Nah, itu terkadang ya, Bu, ya, kalau misalkan terapis yang sudah memperdalam tentang diagnosa itu, terkadang dia udah ngelihat, wah ini tahu nih keluhannya, kemana larinya gitu ya. Dan disangkanya dukun, Bu.
2: Padahal saking, kita itu belajar
3: betul,
2: ilmunya.
3: Padahal kitanya ada
2: bukan
3: gitu.
2: Bukan menerawang.
3: Betul,
2: ya?
3: Bukan menerawang. Terkadang mereka nyangkanya, wah kok ini kayaknya cenawang ya gitu atau dukun ya. Padahal kita ada secara teori dan teorinya. Memang yang kita adopsi itu dari Cina gitu.
2: Ini Cina. Hal yang menarik. Kang Epul, kalau misalnya seorang terapis itu apakah itu harus punya talenta atau bakat secara turun-temurun atau itu bisa dipelajari dengan apa dengan kemauan, tidak ada bakat gitu kan?
3: Oh iya, kalau terkait itu sebetulnya Bu, kalau tekniknya Bu ya, kalau teknik itu bisa dipelajari.
2: Oke.
3: Jadi kita kursus, kita pelajari bisa. Akan tetapi yang diwariskan secara turun temurun itu hubungannya dengan rasa Bu. Jadi memang kita nerapi itu ada rasa. Jadi rasa terhadap care itu atau terhadap klien, bagaimana cara menerapi dengan sentuhannya seperti apa, itu rasanya ada kalau turun temurun secara empiris. Kalau misalkan dipelajari mungkin
2: perlu waktu yang lama.
3: Betul, perlu waktu yang lama ya. Bu untuk
2: itu. Penasaran, turun tisah ieu teh. Apa dari orang tua, kakek ataupun bapak, ibu atau paman?
3: Kalau dari cerita ya Bu ya, dulu tuh kakek katanya. Kakek yang memang sering mijet, tapi mijetnya memang tidak buka praktek Bu. Ada yang perlu, ada yang perlu bantuan, kakek pijat gitu untuk pengobatan. Dan emang cucu kakek itu bukan hanya saya Bu yang bisa mijet. Kakak saya 4 bersaudara, kakak saya semua bisa mijet. Terus bibi, paman, semua ada yang bisa mijet.
2: Semuanya jadi menguasai karena melihat sang kakek mengadakan pengobatan itu. Mungkin ya.
3: Kalau saya pribadi tidak Bu, tidak melihat karena pas lahir kakek udah wafat.
2: Ini hal yang menarik ya mungkin.
3: Cuman ya. Rasa mungkin ya mungkin. Atau apa?
2: Ya, pendengar jangan kemana-mana ya. Kita jeda sesaat. Tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Ya, kembali ditemani oleh saya Anu Mugia, ada juga Kang Epul di sini. Kang Epul, penasaran tadi katanya kalau saudara-saudara Kang Epul itu mungkin bertemu langsung dengan sang kakek ya, sehingga mereka bisa menguasai ilmu-ilmu pengobatan dari sang kakek. Tapi Kang Epul mah kan enggak ketemu. Iya, jadi ilmunya gimana itu teh bisa sampai ke Kang Epul bisa menguasai pengobatan itu?
3: Jadi memang awalnya tuh saya tuh tidak ada rencana untuk praktek sebagai pengobat tradisional Bu. Justru cita-cita saya dari kecil itu pengen menjadi dokter Bu.
2: Iya sama. Betul. Aja. Cuman beda apa ya?
3: Betul. Cuman
2: sama
3: beda.
2: Mengobatin juga.
3: Betul,
2: ya.
3: Sama mengobati. Nah jadi memang dari kecil bahkan mungkin SMA pun saya tuh masuk SMK keperawatan. Dan memang setelah lulus itu tidak dilanjut kuliah, akan tetapi saya ngelihat nih, oh ini ternyata ada nih pengobatan timur Bu. Awalnya saya penasaran pengobatan timur itu seperti apa kan. Ternyata memang isinya seperti itu Bu, teknik terapi ala Cina, pijat segala rupa. Nah itu tuh pas saya kursus dan saya nerapi klien, kata klien lumayan Kang, cukup enak katanya. Nah dari sanalah baru memang saya tanya-tanya ke keluarga, kan kakek katanya dulu, oh kata saya, tapi nggak tahu
2: ternyata
3: kan
2: nyambung.
3: Betul
2: ya.
3: Cuman mungkin secara ngelihat, secara belajar dari kakek secara langsung tidak Bu, akan tetapi entah ya Bu ya.
2: Darah mungkin ya.
3: Bisa jadi
2: kanyaah, kasih sayang kanyaan dari kakek mungkin sudah nggak ada, tapi ilmunya juga.
3: Betul.
2: Sampai ke Apple ya.
3: Kan kalau yang namanya tradisi itu kadang-kadang sebagian tuh ada yang membedah di luar ini ya Bu ya.
2: Nalar.
3: Betul, di luar nalar. Bahkan kan Indonesia itu kaya dengan tradisinya ya Bu ya. Ada pengobatannya tuh A, B, C, D dan betul. Memang semuanya itu memang dapat dirasakan, akan tetapi mungkin ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah, ada juga yang tidak gitu ya Bu ya. Cuman mungkin untuk saat ini saya memang menjalani terapi yang memang secara ilmiah gitu dapat dibuktikan secara
2: karena
3: pijat.
2: Karena anak muda ayeuna mah

0: Madu itu menjadikan obat segala hal, ya, betul. Seperti yang di depan saya juga mungkin ada nih untuk pendengar, ya. Di depan saya ini ada madu yang di apa? Dikonsumsi mungkin untuk para pasien Kang Epul juga.
1: Betul,
0: ini
1: betul,
0: untuk ibu. Apa aja nih kalau Kang Epul ngasih pasien itu yang sakitnya apa?
1: Oh iya, lagi-lagi Bu kan berbicara tentang tradisional ya Bu ya. Nah, kalau madu itu kan memang ada keterangan dari Al-Qur'annya,
0: yeah.
1: Bahkan ada suratnya juga kan dalam Al-Qur'an An-Nahl, dan memang sudah secara hadis itu memang madu itu sebagai pengobat. Cuman yang hati-hatinya itu madunya yang abal-abal
0: asli.
1: Ibu.
0: Oh, harus yang asli.
1: Betul,
0: maksudnya.
1: Harus yang asli. Hati-hati nah, dengan madu yang abal-abal.
0: Berbicara tentang asli dan aspal. Ya, ini mungkin juga perlu edukasi ya,
1: betul,
0: untuk para
1: betul,
0: pendengar, untuk kita semua,
1: betul.
0: Agar jangan sampai puntennya di bobodo cek orang Sunda mah. Apa sih yang bisa membedakan bahwa itu adalah madu asli dan
1: palsu?
0: Betul.
1: Nah Ibu, kalau misalkan untuk membedakan mana madu yang murni dengan yang tidak, atau asli atau tidak asli ya Bu, itu memang untuk saat ini sangat sulit Ibu. Karena
0: kenapa?
1: Memang masyarakat atau berinovasi Bu. Berinovasi bagaimana ini cara misalkan membuat racikan yang memang dari aromanya mirip madu, rasanya mirip madu semuanya, misal campuran gula tapi aroma dan rasanya tetap mirip seperti madu asli. Nah itu yang susahnya Bu. Memang kalau di kita, di pengobat tradisional, terkait konsumsi madu itu memang harus tahu siapa
0: yang memberikan rekomendasi.
1: Betul,
0: itu
1: yang memberikan rekomendasi, atau bahkan yang ngambil langsung ke hutan Bu. Gitu. Kadang-kadang kalau misalkan penjualan madu itu kayak yang jual kepercayaan Ibu.
0: Iya. Iya. Ya, misalkan, kita harus amanah,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, harus amanah. Kalau misalkan ini saya kurang percaya nih sama ini misalkan sama orang yang jualnya itu kadang-kadang ya gitu. Memang jadi tantangan juga sih sebetulnya di era yang saat ini untuk Gen Z yang memang ngelihatnya dari iklan atau apa, oh ya kita beli saja. Okay. Gitu. Tapi dengan adanya perkembangan akses yang bisa, oh ini bagaimana cara membedakan, kan bisa sekarang AI ya Bu ya, itu mungkin bisa jadi membantu, bisa juga yang harus kita pilih-pilih gitu ya Bu.
0: Harus bijak ya.
1: Betul,
0: harus bijak. Karena kita kadang dengan teknologi itu bisa membantu dan bisa juga menjerumuskan.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Sejauh ini kalau Kang Epul sendiri madu ini didapat langsung dari produsennya atau tadi itu mencari yang amanah, pihak-pihak tapi amanah gitu?
1: Oh ya, jadi sebetulnya ada ini Bu, ada kejadian yang memang ketika waktu COVID Bu, 2020, kan saya tidak boleh berpraktik Bu. Pengobatan tradisional, apalagi yang ada kontak tangan,
0: kontak fisik ya?
1: Betul, kontak fisik, itu tidak boleh buka praktek. Saya disuruh tutup sama warga. Kang, kalau bisa tutup, jangan buka praktek. Akhirnya tutup. Nah, dari sana Bu, mulai saya bisnis madu. Akan tetapi, waktu itu saya kan ngambil dari pengepul. Cuman nggak tahu secara kemurniannya atau tidak waktu itu. Sambil seiring berjalan, ya Alhamdulillah saya dapat. Memang yang langsung beliau tuh terjun ke hutan dan sayanya pun ikut.
0: Oke. Sayanya
1: pun ikut.
0: Jadi
1: gitu.
0: Lihat prosesnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, lihat prosesnya.
0: Jadi itu cangcaya deui.
1: Betul. Makanya saya nanya nih, kata saya, ini kalau misalkan ini gimana nih kan kalau yang namanya kita penjualan keamanah gitu kan lebih berkah ya Bu ya. Pastinya insya Allah Kang, saya jual soalnya kan untuk menafkahi keluarga. Makanya ya. Bismillah kalau ya.
0: Alhamdulillahnya saling amanah. Nih Kang Epul, kalau misalnya madu kita ada, kalau obatnya kan ada kadaluarsanya ya.
1: Betul,
0: kalau madu
1: selama ini memang lebih tepatnya mungkin baik digunakan sebelum ya Bu ya.
0: Sebelum.
1: Jadi maksudnya kan kalau ada tulisannya baik digunakan sebelum tanggal berapa gitu. Jadi memang kalau terkait kadaluarsa mungkin bisa tahunan ya Bu ya. Bahkan kalau orang-orang terdahulu disimpan ditutup dalam tempat yang rapat bertahun-tahun itu justru khasiatnya bisa lebih luar
0: lebih
1: biasa.
0: Bagus. Iya. Cuman, ada juga yang mengatakan katanya kalau madu itu tidak ada kadaluarsanya.
1: Betul.
0: Asalkan.
1: Betul.
0: Asalkan ya.
1: Tertutup dan memang semuanya serba higienis lah ya Bu ya, higienis. Cuman makanya yang kita mungkin yang membedakannya antara madu yang fresh dan yang enggak Bu. Terkadang saya pernah mencoba menyimpan madu

0: 2 tahun Bu, lupa itu Bu, nggak sengaja. Jadi lupa di etalase, tersimpan selama 2 tahun. Saya waktu itu kan madu itu kan nggak ada expire kata saya. Cobainlah dan aman Ibu, alhamdulillah. Tidak ada sakit perut, tidak ada keluhan yang lain apapun. Ya. Itu membuktikan bahwa disimpan 2 tahun aman gitu, tidak ada ini.
1: Oke, jadi di rumah para pendengar, kalau misalnya ini wajib nyimpan madu wehnya. Itu kira-kira direkomendasiinnya kalau Kang Epul kepada pasien dengan konsumsi madu ini kalau penyakit apa nih?
0: Kalau saya pribadi Bu, karena mungkin yang di, jadi kan ada beberapa jenis ini ya Bu ya, misalkan kayak madu, ada madu plus herbal tanaman Indonesia itu.
1: Oh ya, udah di,
0: betul, udah diracik, diolah lagi. Nah mungkin kalau misalkan yang madu tanpa campuran itu semua orang bisa konsumsi, bisa konsumsi mungkin dalam batasan tertentu ya Bu ya. Tapi semua orang bisa konsumsi karena termasuk suplemen. Berbeda dengan yang udah dengan herbal
1: racikan.
0: Betul, racikan. Itu kan harus ini, harus sesuai dengan keluhan. Misalkan ada yang campur bawang putih lanang, yang memang manfaatnya itu memang digabung antara bawang putih lanang dengan madu mungkin.
1: Ya, bisa dimengerti ya, pendengar ya. Jadi kalau madu itu bisa untuk siapa saja, tapi kalau ada campuran itu mah bagi orang-orang tertentu yang sakit taruh lah ya. Kang Epul, kalau pengobatan tradisional contohnya herbal ya, ada yang mengatakan bahwa itu dosisnya ada mana naon, katanya aman. Atau ada juga yang mengatakan, ini meskipun herbal tetap saja harus diperhatiin. Mana itu yang benar?
0: Mungkin kalau yang bijak ya Bu ya, yang kedua tadi Bu. Karena memang meskipun kita berbicara tentang bahan yang alami, herbal, akan tetapi jika tidak sesuai dosis Bu, bahkan tidak tepat, misalkan ini obat untuk orang yang kondisi secara keseluruhan badannya itu panas nih Bu. Sifat dari herbalnya itu panas, dikasihlah ke orang yang sifatnya panas itu kadang-kadang bisa tambah meradang. Dan sebaliknya yang dingin dikasih dengan herbal yang sifatnya dingin itu sama bisa drop gitu. Jadi memang ketika bilang wah nggak apa-apa ini mah herbal makan aja gitu tanpa dosis itu bisa berbahaya Bu. Betul Bu.
1: Iya. Nah ini para pendengar, ternyata yang herbal juga itu perlu perhatian khusus dari kita ya. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita juga mungkin ya. Entong asal maneh, rasa maneh, ini mah dari alam.
0: Betul,
1: aman.
0: Betul,
1: tapi aman. Ternyata kita juga itu harus tahu ilmunya. Iya,
0: betul, ya. Betul Bu.
1: Oke, ini Kang Epul masih ada waktu sedikit lagi. Kira-kira nih Kang, kolaborasi antara layanan kesehatan modern atau klinik rumah sakit dan pengobatan tradisional ini bagaimana, apakah berpotensi menjadi tren di masa depan Kang?
0: Sangat berpotensi Bu, karena memang dari kejadian yang kemarin itu ketika kejadian, kalau yang saya alami ya Bu ya, yang saya alami setelah COVID itu banyak sekali orang itu mengakses informasi terkait pengobatan tradisional. Sehingga ya mungkin informasi yang baiknya, dan alhamdulillah para medis, para dokter pun ikut apa ya, seperti oh iya ternyata efek herbal tuh seperti ini.
1: Dan jadi memang, bisa saling menunjang.
0: Betul Ibu, sekarang dokter tuh mengakui dengan herbal, dengan pengobatan tradisional tuh mengakui, dan banyak juga yang dokter-dokter yang ikut pelatihan bekam. Sekarang banyak dokter yang praktek bekam, makanya menamakannya bekam medis atau mungkin pengobatan komplementer. Itu di sisi lain teman saya mungkin ada yang bilang, aduh ini dari medis, padahal informasi baiknya kita tuh mulai diakui gitu oleh dunia medis. Gitu Bu, yang alhamdulillahnya
1: kolaborasi yang indah.
0: Kolaborasi karena memang kita pun sebagai pengobat tradisional yang memang ini ya Bu, harus bijak. Kalau misalkan kita diagnosa ini tidak mampu sama kita sebagai pengobat tradisional, rujuklah ke medis karena ada bagian tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan.
1: Oke, harus ada kerjasama yang baik.
0: Betul,
1: ya Kang.
0: Betul.
1: Kang Epul, gak kerasa nih waktu kita
0: di
1: penghujung. Mungkin ini untuk pesan yang bisa disampaikan kepada para generasi muda Kang, agar mereka tetap bangga dan peduli tentunya terhadap warisan pengobatan tradisional leluhur kita di gempuran modernisasi ini, mangga untuk disampaikan Kang?
0: Ya, mungkin pesan dari saya untuk generasi muda, jadi cintailah produk Indonesia ya Bu ya. Cintai produk Indonesia, karena memang dari kekayaan alam Indonesia itu sangat kaya sekali. Dan memang secara turun-temurun, secara empiris itu tuh diwariskan pengobatannya seperti ini, tekniknya seperti ini. Mungkin keterbatasan kita yang memang tidak menggali secara dalam terkait pengobatan tersebut, yang itu menjadi penghalang informasi sampai kepada kita. Padahal dari kekayaannya tersebut luar biasa. Jadi pesan dari saya, yuk kita perbanyak literasi terkait pengobatan tradisional, supaya kita tahu mana yang bermanfaat untuk kita, khususnya dari herbal atau tradisi Indonesia, gitu Bu.
1: Iya, hatur nuhun Kang Epul, waktunya bincang-bincang kita ya, terima kasih ya Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita ya para pendengar ya. Hatur nuhun, assalamualaikum Kang Epul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, di tengah gempuran modernisasi dan informasi digital yang begitu masif, menjaga eksistensi pengobatan tradisional adalah bentuk nyata merawat identitas bangsa. Semoga obrolan pada siang hari ini tentunya dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya para generasi muda, untuk terus melestarikan, memahami sejarah secara bijak, dan bangga terhadap warisan leluhur kita. Saya Anu Mugia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Kalau Warta Pro Obat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budulnya eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakin tangkal jeng dahan mungkul. Mungsak itu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Yeah. Ulah kendor.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat siang, kamu menunggu di manapun Anda berada. Selamat menikmati weekend di hari Sabtu ini dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan selamat berlibur tentunya bagi kaum tamu yang kebetulan lagi bertamasya ke Kota Bandung terutama.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: ikun menangkun eta buahna.
1: Kau nunggu di mana wae ayana urang dugi ke dalam majalah udara ngenaan harmoni kuliner Sunda dina siang ieu katawis pisan sok sanaos cedeum nanging mudah-mudahan diri urang mah sadayana sarareha sararehatnya urang sami-sami kupingkeun nengetan harmoni kuliner Sunda.
2: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
3: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
2: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peuyeum, khususnya peuyeum sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peuyeum Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peuyeum biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peuyeum cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peuyeum juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peuyeum yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peuyeum juga kuliner yang paling adaptif. Peuyeum nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peuyeum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peuyeum harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peuyeum, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peuyeum itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya,
1: dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis gitu. Itu amis amat gitu, bikin kita
2: pium
1: gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: kita akan ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
1: Ini betul-betul satu perubahan berpikir. Bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana okay. kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini satu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan. Dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau suatu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi suatu budaya lokal. Dengan diakuinya Angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan tiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara apa tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal itu. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
0: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini Pak? Mangga silakan Pak.
1: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, artinya untuk kebutuhan mereka dan menghadapi perubahan lingkungan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jakarta, Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Musim hujan telah tiba, bencana banjir mengancam Indonesia. Seperti negara kita tercinta, seakan sudah bersahabat dengan banjir akibat ulah manusianya. Seperti menganggap sepele buang sampah sembarangan, sehingga sampah berserakan di mana-mana. Tak terpikirkan ketika hujan turun, sampah bisa terbawa arus air hujan dan terjadi penyumbatan. Sampai kapan kita tidak peduli? Stop buang sampah sembarangan. Untuk Indonesia, bebas dari bencana banjir.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada Mahesa bersama Vita Alvia. Global Musik untuk Anda. Mogol!

0: adalah kita kaum dangu. Lagu-lagunya telah kami putarkan, mudah-mudahan bisa berkenan, bisa menghibur di kesempatan sore hari ini Pro Dangdut tentunya, hingga jelang pukul 17 sore nanti. Dan apabila kamu ingin bersilaturahmi, bisa melalui line telepon di 7217043 atau melalui line WhatsApp di 0811200 1540. Masih ada lagu Anugerah dari Trio Macan, kita putarkan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Ada yang masuk, kau belum ada yang masuk, kita terima dulu Pro Dangdut. Oh, dicoba di 7217043 ya.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Aduh.
1: Yang iya lagu kumang web di lagu kenana.
0: Mana?
1: Kumang web di lagu kenana.
0: Anu mana? Lagu mana?
1: Eta weh, taen. Ah, datang untuk pergi.
0: Datang untuk pergi ente. Ku Imam S. Arifin itu banyak. Aduh.
1: Kamana neng Ros, kamana?
0: Dinten Jumaah biasa neng kamari ente. Ayana tadi.
1: Tapi sehat neng Ros, sehat.
0: Sehat tadi. Gil iya. Tukeran sareng abdi.
1: Oh, dari hari sehat manu manu. Bilih iya, bilih kamana sehat manu manu.
0: Sehat, sehat.
1: Mang web getos yang jantan nama ibadahnya.
0: Amin, mudah-mudahan amin.
1: Kita pokoknya mah apa mata boleh ngaduakeun ka penyiar propat sadaya ngaduakeunnya.
0: Amin, abah oge nya sing sehat.
1: Nya urang sih diduakeun senjata umat Islam doanya.
0: Doa tuh silis.
1: Kang Roy kamari mareuh mah diduakeun ku abahnya.
0: Aduh, bener.
1: Pokona mah sing sarehat walafiat diparanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina ditebihkeun tina musibahnya.
0: Amin.
1: Ah kita emang wepah lagu nama eta we emang wepah datang untuk pergi mang web.
0: Amin ke urang pilari.
1: Pami ayamnya. Nepangan nama kasadayana we anu nuju mancok pro dangdut. Ayeuna nu tebi anu caket dikit tun ku abanya.
0: Ulu mang ngamana.
1: Oh kitu emang wepah dikumkeun kasadayana.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun mang web.
0: Sami-sami.
1: Bade kopi bari.
0: Mana atuh?
1: Ya
0: aduh ngiring raos
1: ngiring.
0: Aduh ngiring raos ngiring. Ah
1: muni boleh mang web.
0: Boleh pisan atuh.
1: Boleh mang web kopi Bali pemi lemesnya.
0: Tuh lemes pisan.
1: Aduh lemes pisan mang web.
0: Pisan eta mah.
1: Itu sanajan abah lambung wah aya masalah mang web.
0: Alhamdulillah.
1: Lain kitu ya. Atuh nuhun mang web.
0: Mangga.
1: Bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Jangot di Soreang. Sehat selalu dan semuanya juga tentu sehat-sehat lah.

Bencana tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meski kita berharap tidak pernah mengalaminya, mengetahui langkah penyelamatan diri sejak dini dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan apabila terjebak dalam longsoran tanah. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Sikap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, tas, helm, atau benda apapun yang berada di sekitar Anda untuk mengurangi risiko benturan. Apabila masih memungkinkan untuk bergerak, segera menjauh dari jalur longsoran. Bergeraklah ke arah samping atau menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, bukan mengikuti arah material longsor. Jika Anda tertimbun material longsor,

0: suara dapat didengar oleh tim penyelamat. Jika ponsel masih berfungsi, segera hubungi layanan darurat atau kirimkan lokasi Anda. Setelah berhasil menyelamatkan diri, jangan kembali ke area longsor karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan yang lebih berbahaya. Segera periksakan kondisi kesehatan Anda meskipun merasa baik-baik saja. Cedera akibat longsor terkadang tidak langsung terasa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rodangdut dangdut adalah kita kaum dangu. Di mana? Suasana mendung, nanging tajan turun hujan kaum dangu di Ponogoro manya. Mudah-mudahan kaum dangu ge sadayana sana rehat. Cuaca sae, nanging katinggal nama gelebugna angin metak tiris. Ipanginten sing patos-patos kaum dangu ngajaga awak. Supados ditebihkeun tina sagala rupi pancabayanya. Prodangdut dina sonten ieu biasana mah teh ros, dinten kamari oge teh ros. Nenging nuju aya giliran tugas. Hapunten boh bilih sim kuring teu sapagodosnya sareng anu di anti-anti ku kaum dangu. Di mana we ayana nu penting laguna kadugikeun kitu nya. Urang sangakeun deui kaum dangu, kita jumpa kembali atau kita putarkan lagi lagu dari Cita-Cita Tak Aku.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahir. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ditemani kaum dangu. Kabarnya sehat ya. Sore hari ini nampaknya sepi, di kantor juga sepi. Dan patali marga atau jalan lenglang. Mudah-mudahan di rumahnya kaum dangu selalu tersedia berbagai makanan. Makanan nikmat sekali kalau jam gini kopi hangat di temani bersama kukuluban atau sesepanan, atau mungkin makanan-makanan yang kaum dangu sukai dicampur dengan kopi hangat tapi pahit. Kopi na teh pahit juga, gulanya rada singkirkan dulu. Yang menyukai pahit-pahitan, selamat berpahit-pahitan. Dan kita masih kami hadirkan, saya hadirkan lagu-lagu Tatitut. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting menghantarkan kita pada pukul 16 lebih 35 menit.

0: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
1: Iya, Bu. Bapak juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
0: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada lini.
2: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

memang menakutkan, namun hal ini tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empatan

Kamu menunggu dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan saya di Prodangdu cukupkan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami hadirkan Ngalang Layung, Ngalagu Sunda, Wanci, Sariak Layung. Tetap pancu di Propat, Suara Budaya Bandung.

0: Anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis?

Kanyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini, ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan, sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Tempatnya Rere Bandung, Kaum Dangu di AM 540 kHz. Mungkin disarankan Kusim Kuring Benny Herdiansa. Dugin ka tabu 12 wengi seperti biasa Kaum Dangu ya. Masih pidangan ngalang layung lagu petingan terus ya disiapkan khusus Kaum Dangu ya. TKW tadi tabu 18 tabu genep dugin ka tabu 7 Kaum Dangu. Wah, hebatnya seperti lagu nu ayeuna ya nu karesan masih kena di kuping ke orang sadayana. Sang Putri Citra Resmi di grup musik asal kota Bandung namanya etnik kolaborasi. Nah, anak-anak muda ya ini luar biasa nih Kaum Dangu. Suarantara. Masih kena seueur Kaum Dangu lagu-lagu anu raoseun sanesna. Mangrupikeun lagu anu anyar, anu kedah didangukeun ku Kaum Dangu sadayana. Ya khusus ieu nya, aya lagu Kisim Kuring. Nah, nya etang-etang ieulah Kaum Dangu nya. Hiburan Kaum Dangu. Insyaallah orang dugikeun laguna Kaum Dangu dina judul lagu Sono. Ulah ka mana-mana teras nya dangukeun Propat RI Bandung masih di pidangan acara Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sarek layung.
1: Ngalang Layung Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Karahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.

0: 4.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan, mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan, sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: pilihin foto aku dong. Yang bagus yang mana nih?
1: Aduh, nyetir aja dulu. Jangan selfie-selfie.
0: Yang ini cantik gak? Kurang bagus ya? Aduh, aku foto ulang deh ah.
1: Awas, awas itu dulu di depan mobil.
2: Jangan menggunakan smartphone ketika mengemudi. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

mengandung fitokimia, benzaldehida, bahan aktif yang ditemukan melalui ekstraksi jus yang memiliki kemampuan melawan kanker. Sebuah studi 2012 menemukan bahwa buah ini merupakan sumber senyawa bioaktif seperti fenolat, kumarin, dan asam lemak yang berpotensi mengobati kanker kulit. Selain itu, buah ini juga memiliki kumarin yang telah digunakan untuk mengobati kulit dan kanker prostat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Iya, Nina juga udah tahu. Udah deh, gak usah bawel. Udah, Nina tutup teleponnya.
1: Kenapa sih, Nin? Kok sewot banget?
0: Biasa, nyokap aku tuh bawel banget minta ampun. Jangan inilah, jangan itulah. Awas kayak gini, awas kayak gitu. Secara aku kan udah gede.
1: Bukannya biasa aja ya, mama itu emang bawel.
0: Beda, nyokap aku itu super duper bawel banget. Sebel deh aku.
1: Ya udahlah, kalau udah tahu gitu maklumin aja. Gimana-gimana juga itu kan ibu kita yang sudah melahirkan kita, Nin. Kamu tuh harus sadar, tidak akan ada kamu di dunia ini kalau tidak ada ibu kamu.
0: Kalau gak dosa aku lawan deh.
1: Ih, kamu, kalau gitu mah jangan atuh, entar dikutuk baru kerasa loh.
0: Alah, kuno itu mah. Lagian nih, anak dikutuk ibunya itu cuma ada di Sumatera Barat, paling kundang kali.
1: Salah. Yang namanya anak berdosa sama orang tua itu pasti kena tulah. Sekalipun orang tuanya gak ngutuk, pasti ada akibatnya. Buktinya banyak cerita dan legendanya.
0: Ah kamu Ria, ada-ada aja, emang bener kayak gitu?
1: Lupa ya Nin, kemarin waktu kita ke Talaga Warna, guide-nya kan menjelaskan kalau mitos Talaga Warna itu konon katanya ada seorang putri raja yang angkuh dan sombong yang suka melawan sama orang tuanya dan tidak pernah menghargai jerih payah orang lain. Sehingga ibu dan bapaknya merasa kecewa dan malu oleh rakyatnya dengan sifat putrinya yang seperti itu. Selain itu, di sana juga kan ada tulisannya, sasakala terjadinya Talaga Warna itu kayak apa? Tentang anak yang durhaka kepada orang tua kan?
0: Lah emang kenapa? Aku bakal dikutuk hari gini, lagian zamannya udah beda kali.
1: Jangan salah, masanya kita sekarang ini kan bakal jadi masa lalu anak cucu kita, betul?
0: Sudahlah. Ria, kita kan disuruh wali kelas untuk mempraktekkan hasil dari tugas yang diberikan dalam bentuk drama ketika kita berkunjung ke Telaga Warna. Nah, kan udah tahu tuh mitosnya seperti apa. Sekarang tinggal pembagian perannya aja. Kamu Ria jadi siapa?
1: Aku jadi permaisurinya dong, Ratu Purbamana. Dan yang menjadi Raja Prabu Suwarnalaya sepertinya cocok deh sama Syarif. Untuk Peranda Mali dan Hulu Balang sama Alan aja. Narator kalau nggak salah ibu guru kita. Nah, kamu Nina cocok banget jadi Putri Gilang Rukmini. Pas, cocok deh sama karakter kamu.
0: Iya apaan sih, maksudnya apa sih?

Hadirin ibu dan bapak, orang tua siswa siswi SMA Pajajaran, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan drama Talaga Warna, merupakan hasil karya praktek kerja lapangan dari siswa dan siswi kelas 3 IPS. Hadirin, inilah pertunjukan drama Talaga Warna.

0: Terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai, Kuta Tanggehan namanya. Diperintah rajanya yang adil dan bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya. Beliau didampingi seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Di dalam pemerintahannya, masyarakat makmur, aman, tentram, kertara harja.
1: Kakang, mengapa termenung? Apa gerangan yang terjadi dan apa yang ada di benakmu?
2: Dinda, kalau boleh Kakang berterus terang, semoga Dinda tidak menjadi gundah. Sudah lama Kanda menantikan dan merindukan keturunan. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Tetapi Yang Maha Agung belum saja memberikan kita seorang putra ataupun putri. Padahal ramuan apapun sudah kita minum. Namun hasilnya belum ada tanda-tanda keturunan kita datang.
1: Benar, Kanda. Maafkan hamba. Apakah sebaiknya kita mengikuti saran orang tua kerajaan untuk memungut anak yatim piatu saja? Bukannya banyak di antara prajurit kita yang gugur membela kerajaan ini?
2: Tidak, Dinda. Anak pungut tentu berbeda dengan anak keturunan sendiri. Untuk itu, izinkan Kanda untuk bertapa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan keturunan.
0: Maka dengan kesedihan yang sangat mendalam, berangkatlah Sang Prabu untuk bertapa di tempat yang sunyi selama berminggu-minggu lamanya, hingga pada suatu hari antara sadar dan tidak, Sang Prabu mendengar suara.
3: Hai Prabu Suwarnalaya, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu bertapa?
2: Hamba menginginkan keturunan dari darah daging sendiri.
3: Baiklah, kalau itu keinginan, pulanglah kau.
0: Setelah Prabu Suwarnalaya bertapa dan mendapat wangsit, tak disangka Putri Purbamanah mengandung dan terlahirlah putri nan cantik jelita yang diberi nama Putri Gilang Rukmini.
2: Tak terasa, Dinda, anak kita sudah menjelang remaja. Cantik pula seperti dirimu.
1: Iya, Kakang. Namun, anak kita terlalu manja. Tidak mau mengalah dalam hal apapun.
2: Ya, tidak apa-apa, Dinda. Semoga kemanjaan dan tabiatnya yang kurang bagus tidak terbawa sampai dewasa nanti.
1: Saya khawatir, kelak kita kalau sudah tiada, akankah anak kita punya teman kalau kelakuannya seperti itu? Kurang ramah, sering marah-marah sama orang.
2: Sudahlah, apapun yang anak kita lakukan harus kita maklumi. Hulu Balang, ada apa gerangan kau datang menemuiku?
4: Yang Mulia, ada perwakilan rakyat yang ingin menghadap.
2: Suruh masuk saja, Hulu Balang.
5: Paduka Yang Mulia, dengan segala hormat, saya persembahkan salam atas nama rakyat Kuta Tanggehan. Hamba Darmali Yang Mulia, menyampaikan penghormatan dan kebahagiaan kami dengan menyerahkan emas, permata, dan berlian yang dikumpulkan rakyat untuk Tuanku Putri Gilang Rukmini yang sangat kami banggakan dan kami sayangi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 Yang Mulia.
2: Hadiahmu kami terima. Padahal kalian tidak usah memberikan hadiah sebanyak dan semewah ini. Cukuplah dengan doa-doa kalian untuk kebahagiaan putri kami. Tapi, ya, sudahlah. Kalau memang itu sudah menjadikan kalian senang, hadiah ini akan saya terima.
0: Keesokan harinya, digelarlah perayaan ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang saat itu tampil dengan cantik nan anggun. Rakyat datang berbondong-bondong dengan harapan bisa melihat secara langsung kecantikan Putri Gilang Rukmini.

0: Wahai rakyatku, warga Kuta Tanggehan, sebelum upacara untuk merayakan ulang tahun putriku yang ke-17, saya akan menyampaikan hadiah-hadiah dari kalian untuk Putri Gilang Rukmini. Biar Putri tahu betapa kecintaan rakyatku kepadanya. Putri Gilang Rukmini, ini adalah hadiah warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Karena kau sudah menginjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka padamu. Pakailah, supaya mereka bahagia, anakku.
1: Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Pokoknya aku tidak suka.
2: Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau membuat Ayahanda dan ibundamu begitu malu di depan rakyat semua. Ibu kecewa, nak. Kecewa.
3: Hening, sepi. Rakyat terpaku melihat kejadian itu. Dalam keheningan itu, terdengar permaisuri menangis. Air matanya berderai, membasahi pipinya. Rakyat pun ikut menangisinya. Keajaiban terjadi dari dalam bumi. Dari dalam bumi, muncullah mata air yang besar. Dalam waktu sekejap, telah membentuk sebuah danau yang makin lama makin menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggehan beserta isinya.

0: Sekarang, danau itu sudah surut airnya dan yang tertinggal hanya sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah hutan daerah puncak Jawa Barat dinamai Telaga Warna. Pada saat hari tenang, telaga itu berwarna-warni dengan indahnya. Kemudian orang menganggap warna-warni itu datang dari emas, berlian, dan permata yang bercerai-berai dari kalung Putri Gilang Rukmini dari kerajaan Kuta Tanggehan.
1: Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah untuk siswa dan siswi kelas 3 IPS SMA Pajajaran yang telah mempersembahkan drama Telaga Warna.
2: Duh, Mama di mana ya? Pokoknya aku harus cepat ketemu Mama.
3: Ma? Mama?
4: Iya, Nak.
2: Ma, makasih ya udah melihat pertunjukan Nina. Maafin Nina ya, Ma. Nina suka melawan Mama. Suka kesel sama Mama. Ketika Mama bawel. Padahal kan Mama seperti itu karena Mama sayang sama Nina. Jangan kutuk Nina ya, Ma. Ma, pokoknya Nina gak mau dibilang anak yang tidak nurut sama orang tua. Nina gak mau, Ma, seperti Putri Gilang Rukmini yang ada dalam cerita Telaga Warna itu tadi, Ma. Mama harus maafin Nina ya, Ma. Please, maafin Nina.
4: Iya, Nina. Mama maafin. Sebelum Nina minta maaf, sudah Mama maafin kok. Mana mungkin Mama mengutuk Nina, anak yang Mama sayangi. Mama akan selalu mendoakan Nina agar Nina menjadi anak yang soleh, pintar, sayang sama orang tua.
5: Kisah Telaga Warna ini diperankan oleh Winda sebagai Nina dan Putri Rukmini, Uli sebagai Ria dan Ratu Purbamanah, Sarip sebagai Prabu Suwarnalaya, Nia Suara sebagai MC, Agus Super sebagai Darmali, Rosyanti sebagai narator, Dice sebagai Mama. Naskah dibuat oleh Sari Yani, teknik montasi

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 4 RI Bandung. Tentunya pada malam hari ini obrolan budaya dengan tema ketahanan pangan. Malam ini kita akan mengupas tuntas salah satu solusi praktis penyedia sumber protein keluarga dan juga penggerak ekonomi kerakyatan, yaitu budidaya ikan lele kolam terpal. Bersama narasumber kita, Bapak Tony Sultan Arifin selaku petani, praktisi, dan saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Kita sapa dulu, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Tony, kabar baik Pak Tony malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Pak. Nah ini baik, ya. Baik. Baik, Pak Tony, tentang tema kita di malam hari ini, ketahanan pangan, dari dimulai mungkin dengan budidaya ikan lele kolam terpal begitu ya, Pak Tony ya.
3: Iya.
2: Nah, ini boleh bertanya perihal latar belakangnya nih, Pak Tony. Pak Tony Sultan Arifin ini memilih terjun ke bidang pertanian khususnya budidaya ikan lele. Gimana nih latar belakangnya, Pak Tony?
3: Latar belakangnya, Pak, berawal dari saya tuh suka ya bertani ikan itu, jadi di perikanan itu, cuman karena keterbatasan lahan gitu, Pak. Kita ini memanfaatkan lahan yang sedikit, mau nggak mau kan kalau di secara alam gitu, Pak, mau kita kalau terjun di ikan pasti memerlukan lahan yang luas.
2: Lahan yang besar ya gitu ya.
3: Nah, ini kan kita memanfaatkan pekarangan rumah atau kebun yang luasnya nggak sebegitu besar lah, tapi kita bisa manfaatkan untuk menanam ikan gitu.
2: Baik. Nah, kemudian memilih terpal nih Pak Tony, memang media utamanya terpal ini, bagaimana begitu menurut pandangan Pak Tony dibanding dengan kolam tanah konvensional begitu?
3: Kita ini, Pak, kebetulan kan daerah kita ini bukan daerah yang aliran airnya bagus ya, yang punya misalkan ada irigasi ataupun ada sungai yang terus saya ini memanfaatkan air sumur atau air bor, ya memanfaatkan air itu gitu, Pak. Jadi makanya yang saya pilih itu ya kolam terpal. Kalau kita pakai kolam konvensional, ya berarti kan lahannya harus punya debit lahan, terus debit punya air, debit air yang cukup gitu. Baik. Kan itu makanya saya pilih kolam terpal gitu, Pak.
2: Baik. Oke, kita coba dengarkan dari Pak Tony penjelasan mengenai tahapan awalnya yang harus disiapkan ini, terutama bagi pemula yang ingin membuat kolam terpal di pekarangan rumah mungkin ya, yang sempit begitu, ke Pak Tony.
3: Ya sebenarnya bisa bermacam-macam sih, Pak, ya. Saya beberapa rekan atau teman, bahkan saya di awal-awal itu kan enggak sistem kolam bundar gitu, Pak. Sekarang itu yang udah pakai wermes, sistemnya udah di aerasi gitu kan, ada aeratornya. Kita awalnya itu pakai biasa, Pak, pakai ereng bambu itu kan. Ereng bambu kita susun kayak pagar, cuman terus pakai plastik juga kan gitu, pakai plastik yang 0,3 lah tebalnya itu. kotak-kotak itu awalnya seperti itu Pak. Awal-awal itu kemudian 50 cm kan diisi air, 40 cm gitu kan. Nah itu dulu Pak.
2: Oh, awal di situ dulu ya?
3: Awalnya di situ dulu. Kita bikin cuman berapa ya, 4 sampai 5 kolam yang diameternya 2 ke 3 meter per kolam.
2: Oke, 2 ke 3 meter berapa unit, berapa kolam berarti?
3: Ada 6 unit
2: awal. Ada 6 unit. Baik.
3: Baik. Alhamdulillah sekarang udah mengaju ke kolam terpal benar yang udah pakai WMS ya. Permanen lah ya Pak.
2: Oke. Jadi sudah mulai ke semi permanen saat ini begitu ya Pak Tony ya. Oke. Nah ini kalau jenis terpal atau kerangka seperti yang yang saat ini bisa dirasakan Pak Tony ini lebih awet begitu. Direkomendasikan untuk menahan tekanan air gitu ya Pak Tony.
3: Ya itu kan sekarang ini kan kalau di pagarnya ya di pinggirnya itu kita bikin kan terpalnya terpal bundar gitu kan Pak.
2: Terpal bundar.
3: Kolam terpal bundar, terus kita yang sekarang mah orang bilang lah bioplok lah gitu,
2: bioplok ya. Nah,
3: terus kita buat tahan
2: kasih
3: bu, kan. Terus kita pilih ketebalan terpalnya Pak yang penting kan itu.
2: Biar tidak rembes ya gitu Pak Tony ya.
3: Tidak rembes, ada si terpal yang cuma 0,8 kan gitu, 0,6 sampai. Kan itu tapi kan masih ada yang makin tebal otomatis semakin tebal terpalnya itu ya semakin awet.
2: Oh baik. Yang paling worth it gitu Pak Tony, yang paling aman kira-kira untuk kolam ikan terpal ini yang ukuran berapa saat ini berarti?
3: Yang paling aman itu ketebalan
2: 2,1. Oke, jenis terpalnya.
3: Ya kalau jenis terpalnya yang biasa aja Pak, yang apa? Itu kalau di yang geometer juga bagus.
2: Oke, suaranya jadi mengecil Pak Tony. Iya. Oke. Ini kendala di suara Pak Tony jadi mengecil.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Iya, sudah jelas Pak. Iya, baik.
3: Sudah jelas.
2: Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian ini Pak Tony kan terpal ini kan sudah barang tentu ya bahan yang dibuat mungkin dengan kimia dan ada zat-zat begitu ya, Pak Tony ya. Nah, ini hubungan dengan ikan lele supaya aman bagaimana nih Pak Tony?
3: Intinya kalau sudah terpasang terpal itu kan Pak, misalkan sudah terpasang terpal, ya sudah aman lah secara apa tahan airnya, debit air kita isi sampai penuh itu dia nggak roboh. Nah itu sebelum diisi air, kalau saya pribadi diisi air dulu, dia direndam dulu sekitar 1-2 hari, nah terus kita blender daun pepaya, blender daun pepaya, ya disaring, kita celupkan ke sana, ya kita cucinya pakai itu Pak, pinggirannya itu,
2: baik, supaya menghilangkan zat-zat kimia begitu ya Pak Tony? Ya,
3: supaya menghilangkan zat-zat kimia gitu.
2: Oke, okay. Terutama pada saat memasukkan benih ikan ya begitu Pak Ton?
3: Ya, nah hasil yang tadi itu yang kita cuci pakai daun pepaya itu kita buang gitu.
2: Oh, oke. Berapa kali tuh dicucinya berarti?
3: Cukup satu kali
2: aja. Satu kali aja ya. Harus apa? Rajin begitu Pak Tony setiap misalkan berkala atau cukup sekali saja? Ya,
3: itu kan satu periode gitu Pak.
2: Satu periode ya.
3: Kita cuci. Ya, tergantung kita mau pilih. Mau ikan yang benih apa ikan yang sudah besar gitu, apa pendederan apa pembesaran itu kan skalanya periodenya ada yang per 40 hari panen.
2: Oke. Pak Tony sendiri yang mana, ikan lelenya yang benih atau yang sudah besar?
3: Kebetulan saya piara itu Pak, untuk ikan lele ini ada yang benih ada yang ukuran besar juga.
2: Bermacam-macamnya beragam gitu ya. Yeah. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Pak Tony, kriteria benih ikan lele yang seperti apa nih yang berkualitas dan baik gitu ya, dan tahan terhadap penyakit atau mungkin apa gitu ya, yang tahan
3: kalau
2: lama?
3: Kalau saya pribadi lebih mempercayakan, karena yang jenisnya varietasnya yang di saya ini sangkuriang, Pak.
2: Sangkuriang, alah, orang Sunda berarti. Orang Sunda ikan lelenya ya. Kenapa disebut sangkuriang, Kang?
3: Itu sangkuriang itu itu yang nyiptain kan Balai Besar Sukabumi, Pak.
2: Gitu, Sukabumi, hanya penang.
3: Itu hasil rilis dari Dali Jumbo itu.
2: Baik.
3: Jumbo, sehingga menghasilkan varietas baru sangkuriang. Kenapa namanya sangkuriang? Mungkin kan lahirnya dari Sukabumi ya. Masih gitu. Wilayah Sunda juga mungkin ya,
2: baik,
3: gitu,
2: Pak. Baik. Nah, jangan-jangan ada varietas lain namanya juga disesuaikan lagi gitu ya, bukan hanya sangkuriang.
3: Nah, bisa seperti itu, Pak.
2: Oke, kalau ukuran ideal benih lele pertama kali ditebar gitu, yang seperti apa?
3: Itu kan ini kalau petani itu macam-macam, Pak, ambilnya. Dia dari ukuran 3-4. Ada yang 4-6. 3-4 itu 3-4 cm kan. Terus ada yang 4-6 cm, ada yang 6-8. Nah, itu biasanya petani itu dia pilih, misalkan, Pak. Saya pilih 4-6 cm, kita jual ntar 7-8 cm gitu kan. Ada lagi yang ukuran 7-9, ada yang 9-12 gitu.
2: Oke.
3: Kalau di komunitasnya seperti itu, Pak.
2: Oke. Kalau Pak Tony cari benihnya di mana, Pak Tony? Apakah ada yang jual memang?
3: Di sini kan ada yang ini juga, Pak, untuk apa?
2: Benih.
3: Ada yang netesin, Pak. Netesin dari disebutnya nganakin lah gitu, Pak, dari lele itu.
2: Oke.
3: Jadi dari saya tuh nggak bisa sendiri kalau ini kan, ini ada yang punya indukan lele, dia tuh netesin sendiri kan gitu, terus saya ambil dari dia gitu. Nah, dari saya misalkan sudah ukuran sampai 3-4, nah yang di 4-6-nya di temen gitu, Pak. Jadi ada juga yang sampai dari A sampai Z-nya di sendiri, tapi ada yang seperti itu.
2: Oke. Ada teknik tertentu nggak pada saat menabur benih gitu ya? Apa ya berarti ya? Memasukkan benih gitu dalam satu, misalkan 1 meter kubik kolam terpal begitu, supaya pertumbuhan ikan ini tetap optimal gitu, Pak Ton.
3: Ini kan, Pak, kalau di kolam terpal ini berarti kan ini mah bukan kolam alami ya, Pak, bukan konvensional. Berarti ini kan buatan gitu kan.
2: Iya.
3: Segala sesuatunya
2: terbatas ya.
3: Terbatas, enggak ya tentu, Pak, kalau dibandingkan dengan kolam konvensional pasti yang secara alami itu lebih baik. Nah, ini kan kita ini buatan. Jadi sebelum kita tebar, berarti kita ini pelihara ikan itu berarti rumusnya ini pelihara air gitu, Pak.
2: Jadi harus hafal airnya juga gitu ya.
3: Hafal airnya juga. Jadi sebelum kita berbicara benih ikannya yang kita mau tebar, berarti kita berbicara
2: airnya juga.
3: Airnya dulu gitu.
2: Baik.
3: Caranya si air ini cocok dengan ikan yang kita mau tebar gitu, Pak.
2: Baik. Jadi harus, tapi dalam satu kubik gitu air, satu kubik air gitu, itu berapa benih yang disebar gitu, ditebar?
3: Kalau untuk satu kubik air itu, kalau saya sarankan ini, Pak, untuk pemula itu 300-400 benih ikan.
2: Oke.
3: Ya, terus ada yang intensif gitu, 500-800. Kalau kita udah profesional bisa 1000-1500 itu, Pak, tebar padat.
2: Tebar padat.
3: Kan ya, sekali lagi kan gitu. Kita kita paham nggak ntar dengan cara perawatannya. Intinya kalau yang 300 sampai 500 ekor per kubik air itu, per meter kubik itu kan tidak perlu intens kita memelihara airnya gitu,
2: Pak. Oke, oke, oke.
3: Kalau makin padat berarti perlu oksigen yang lebih.
2: Iya. Iya, gitu ya. Jadi diperhitungkan juga ya. Nah, ini Kak, harus sering menguras, mengganti air, Pak Ton?
3: Nah, itu tergantung dari ininya, Pak. Kalau kita di sini secara alam kita lihat ya, Pak. Kalau airnya itu udah bau apa ya? Kayak bau seperti bangkai atau apa, itu kan udah kurang sehat, Pak.
2: Iya, iya.
3: Nah, baru kita buang 70%. Nah, kalau kita masukin lagi, ganti lagi 70% gitu, Pak. Tapi itu pun tergantung gimana tingkat kepekatannya gitu, Pak.
2: Yeah, yeah.
3: Dari baunya, dari pekatnya. Nah, gitu kan. Kalau di lapangan bisa ketahuan lah seperti apa kepekatan sama baunya.
2: Okay.
3: Jadi nggak mesti 70% gitu, bisa 50% yang dibuang, bisa ini gitu, Pak.
2: Iya, jadi jangan nunggu pekat atau nunggu bau begitu ya, Pak Tony.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau penyakit yang sering menyerang lele di kolam terpal ini gimana, Pak Ton? Kemudian pencegahannya juga, penanganannya?
3: Ya, itu pada umumnya sama sih, Pak. Rata kan kalau di orang lele bilang gitu, pada upacara katanya, jadi lelenya menggantung gitu, berdiri kan gitu.
2: Upacara
3: nah,
2: ya.
3: Itu. Jadi dia kurang lincah berenang, berdiri aja gitu kan, kayak upacara ya seperti itu. Jadi penanggulangannya bisa dilihat dari apa yang menyebabkan dia seperti itu gitu, Pak. Misalkan karena dari pH air turun,
2: kelembaban gitu ya, kelembaban ya.
3: Apa dari sistem pencernaan kami sendiri. Ntar kita lihat kan, Pak. Kita lihat angkat 1, misalkan 1 sampai 2. Ini dari sini. Berarti kan penanganannya itu beda-beda gitu, Pak.
2: Oh, berarti punya alat-alat tersendiri ya untuk tes air juga begitu ya, Pak Ton?
3: Iya.
2: pH tadi ya, kayak.
3: Ya, terutama pH, terus suhu gitu, Pak.
2: Suhu.
3: Itu yang paling penting.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan jadi gini, Pak, kalau secara teori misalkan sekarang kan orang bisa aja lihat di Google atau YouTube
2: tutor gitu ya, tutorial.
3: Tutor gitu. Tapi kan ketika berbicara misalkan saya ini di Pleret dengan suhu biasa sehari-hari itu 32 kan, Pak. Satu 32. Suhu udaranya.
2: Suhu ruangnya
3: kalau
2: gitu ya.
3: Berbicara ya, suhu ruangnya. Kalau berbicara Lembang hari itu bisa sampai berapa kan gitu. Jadi nggak bisa kita sejajarkan misalkan harus sekian enggak gitu, Pak. Jadi gimana lokasi gitu.
2: Jika ini ya kayak manusia juga begitu ya, adaptasinya akan berbeda-beda.
3: Adaptasinya gitu ya. Pasti berbeda-beda gitu, Pak.
2: Baik. Tapi kalau yang baik menurut kondisi kolam terpal itu sebenarnya si cuacanya harusnya berapa nih, Pak Ton? Kalau gitu.
3: Suhu air itu yang baik itu 23, Pak, sampai 25 gitu.
2: 23 25. Oke. Nah, antisipasinya seperti apa nih kalau misalnya suhunya supaya bisa dijaga tetap stabil atau paling tidak mungkin tidak jadi drastis gitu misalkan.
3: Ya, kalau ini kan ada heater sekarang, Pak.
2: Ada
3: pakai heater juga kan, biasanya pakai heater yang kita pasang apa lampu ultraviolet gitu, ataupun yang apa yang seperti di akuarium itu, Pak.
2: Itu
3: tergantung kebutuhan kitanya gitu,
2: oh,
3: kan.
2: Gitu.
3: Kita butuh. Dan yang tadi itu misalkan suhu di saya ini 20 nih AC air tuh. Suhu air ini, Pak, ya.
2: Suhu air
3: ini 20. Nah, kita untuk mencapai 23 tuh
2: harus naik
3: harus ya. Harus yang pakai berapa watt gitu sih.
2: Lampu gitu. Jadi disinari juga jika hayam gitu nya, Pak Ton ya.
3: Kayak gitu. Tapi kalau yang udah stabil enggak apa-apa sih. Cuman kan kebanyakan gini. Kalau di saya sendiri kan alam seperti ini. Mm-hmm. Kita ngambil benih ikan, mm-hmm, di sini yang sudah terbiasa dengan alam di sini gitu, mm-hmm, kan, yeah, dengan, yeah, suhu yang di sini, suhu, mm-hmm, air dan sebagainya. Yang nggak bermasalah juga, nggak pakai heater apa juga.
2: Oh,
3: tapi yang, yeah, jadi masalah itu misalkan ambil yang dari
2: Lembang misalkannya,
3: Pak, masuk ke sini, mm-mm, itu biasanya
2: kaget ya, Pak, ya, pastinya
3: kaget ya, itu seperti itu. Mm-mm. Ikan juga sama,
2: Pak. Sama ya, betul-betul harus adaptasi juga. Tapi bisa, Pak, Pak Ton, kalau misalnya ambil bibitnya dari Lembang gitu, mungkin adaptasi gitu ya, diadaptasi ikan dulu gitu ya.
3: Bisa, Pak. Bisa okay, seperti ya, itu. Adaptasikan, okay, dulu ya, contohnya misalkan dengan memuasakan ikan itu sendiri gitu, mm-mm, kan. Begitu datang gitu kan nggak kita langsung kasih makan, kan, Pak.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Ton, lanjut lagi nih, Pak Ton. Ini untuk, ya, prospek budidaya ikan lele gitu ya. Nah, ini kira-kira siklus waktunya yang dibutuhkan nih, Pak Ton, dari panen dari penebaran benih sampai ke panen ini berapa lama nih, Pak Ton, berarti?
3: Ya, kurang lebih 5-6 bulan, Pak.
2: 5-6 bulan, berarti dalam 1 tahun bisa 2 kali panen gitu, Pak Ton, ya?
3: 2 kali panen, iya.
2: Oke. Nah, ini kalau yang punya Pak Ton sendiri, ukurannya saat dipanen berapa, berapa sentimeter, berapa meter gitu, Pak Ton? Sentimeter, nah,
3: kalau,
2: ya?
3: Kalau saya itu ambil yang ukuran 46, Pak.
2: 46 sentimeter.
3: Saya panen 68 atau 79 gitu,
2: 79. Pak. Oh, cukup cukup gede ya gitu ya.
3: Nah, itu kan enggak perlu waktu lama itu, Pak. Waktu 40 hari sampai 45 hari kita udah bisa panen itu, Pak.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Periodenya.
2: Oh, iya, saya tadi lupa mau tanya masalah pakannya. Pakannya sendiri apa, jenis apa nih, Pak Ton? Apakah
3: kalau pakannya sendiri
2: pakan khusus ini, atau gimana?
3: Mana kita ininya, Pak, kalau lele pendederan itu yang benih itu berarti kan dia tuh memerlukan protein yang lebih tinggi, Pak.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, protein 36% up lah gitu, Pak.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kalau untuk pembesaran dia cukup di 28 sampai 32 itu ya butuh proteinnya.
2: Seperti, nah, contoh apa nih?
3: Seperti itu. Nah, sebagai contoh kan pakan pabrikan banyak nih, Pak, ya.
2: Oh, pabrikan kalau udah ada ini, ya.
3: Udah ada gitu pakan pabrikan yang untuk pendederan ini, terus untuk pembesaran untuk daging ini udah ada banyak merek yang di sekian. Cuman kalau saya pribadi untuk pakan itu kita biasanya kasih yang alternatif juga, Pak. Masalahnya kalau selalu kita pakai pakan pabrikan ya
2: repot ya, pasti ya.
3: Repot juga, satu ya harga ya, Pak, untuk saat ini ini.
2: Antisipasinya dengan apa nih, Pak?
3: Antisipasinya kalau saya pribadi kan saya hitung juga, Pak, gitu. Misalkan kebutuhan lele ini yang pendederan ini yang kecil ini 36% nih, kebutuhan proteinnya. Nah, saya beli bahan-bahan yang menunjang untuk itu, Pak. Misalkan beli tepung ikan, beli bungkil kedelai, misalkan, kan gitu. Beli juga bekatul dedaknya gitu, Pak. Uut ya, gitu.
2: Uutnya.
3: Nah, gitu ya. Okay. Terus ya kita kasih vitaminnya. Nah, dengan cara itu kita bisa menghemat, Pak. Dan sebenarnya kan untuk bahan-bahan pakan pabrikan juga bahannya itu-itu juga, Pak.
2: Oh, gitu. baik. Jadi tidak tergantung dengan pabrikan begitu ya.
3: Iya.
2: Si produk-produk.
3: Iya.
2: Produk
3: kalau pabrikan. Masalah bentuk sih, Pak, ada yang bulat gitu kan dari pabrikan itu, ada yang terapung, ada yang panjang, itu enggak masalah. Ikan kan dari dulu juga secara alam dia makan yang kayak gimana aja.
2: Iya, gitu ya. Itu juga orang yang gitunya, hayang iya
3: yang gitu. Orang.
2: Iya, gitu ya. Baik. Jadi sebenarnya dengan apa namanya alternatif yang tradisional begitu, ini sebenarnya yang diolah dengan sendiri itu bisa lebih baik juga begitu ya, Pak, ya.
3: Bisa, asal kita tahu cara menghitungnya kan gitu, terus akurasi proteinnya itu misalkan tepung kadar tepung ikan yang kita dapat itu benar nih kadar proteinnya sekian.
2: Oke, oke.
3: Mungkin itu Pak.
2: Gitu. Baik, Pak Ton, secara ekonomi bagaimana nih sebenarnya, lumayan juga kan ngurusin pakan ikan juga butuh uang keluar gitu ya. Dengan penghasilan atau panen dengan satu tahun hanya dua kali berarti kalau gitu ya. Bisa lebih nggak sih? Nggak ya?
3: Ya, kata saya juga tergantung kita peliharanya Pak. Oh. Ada lele itu yang per periode itu yang singkat gitu Pak. Oh. Misalkan, kalau istilahnya kalau saya beli sangkal nih Pak.
2: Sangkal
3: beli
2: itu apa
3: gimana? Sangkal itu lele yang sudah besar di ukuran antara 9 sampai 12 lah, 12 cm, 9 sampai 12 cm sangkal gitu. Nah, terus yang kita beli ini sangkal misalkan yang 1 kilonya itu 30, Pak. 30 ekor 1 kilonya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ntar kita panen kan rata-rata di 7-8-9 di 1 kilo, yang 1 kilo 7, 1 kilo 8, 1 kilo 9 gitu. Berarti kan itu hanya memerlukan waktu kalau saya sendiri 30 sampai 35 hari gitu Pak.
2: Oh, gitu. Dengan berarti hampir 1 bulan berarti ya?
3: Ya, hampir 1 bulan.
2: Jadi berarti kan tiap bulan bisa panen gitu.
3: Bisa panen. Makanya tadi saya bilang kan lele kalau kita pelihara lele ini itu tergantung kita mau start di yang mana. Nah, mau pembesaran itu kan
2: atau dari yang benih
3: saya gitu ya? Bilang, atau dari benih itu periode-periodenya kita atur gitu Pak.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Oke, oke.
3: Kita juga kalau keseluruhan ya itu tadi. Nah, jadi dalam satu tahun ya dua kali kalau kita dari keseluruhan. Tapi kalau kita ambil misalkan yang saya bilang tadi, saya tuh pelihara yang 46. Nah, kita panen yang ke-79 yaitu kan sama Pak periodenya ya sekitar 1 bulan lebih.
2: Oh, gitu. Baik, baik. Oke. Okay. Bisa ditaksir kira-kira dalam 1 tahun berarti berapa kali panen kalau untuk Pak Tony sendiri dengan
3: kalau saya sendiri dengan metode seperti ini, misalkan saya ambil yang tadi saya tanam sangkal. Satu bar sangkal. Nah, terus kita jual daging. Nah, itu dalam 1 tahun itu kita bisa 6 kali, Pak.
2: Waduh, gitu. 6 kali. Oke. Okay. Baik, baik, baik. Ya, ternyata dari budidaya ikan lewat terpal juga menghasilkannya begitu ya, Pak, ya?
3: Ya, terutama kan yang paling cocok saat ini kalau menurut saya yang di terpal itu ya lele sama patin gitu, Pak. Ikan lele sama patin.
2: Oke, oke. Oke, oke. Nah, kalau pemasarannya sendiri kemana nih, Pak? Pak Ton? Si produk Paton ini ya lele-lele ini dijual kemana nih? Oh, sudah ada yang
3: kalau gitu,
2: serap di pasar lokal atau gimana?
3: Pasar lokal juga sebenarnya kebutuhan lele ini sangat besar Pak. Jadi bahkan apalagi kalau kita main udah ke daerah ke kota lah misalkan Pak, kalau daerah yang dekat dari saya ini Karawang, Cikarang kan gitu Pak, yeah, misalkan ke sana. Nah, itu nggak bakalan
2: ditolak ya?
3: Ah, nggak bakalan kecukupan gitu Pak.
2: Oh, kita gitu. Jadi pasarnya pasarnya luas ya Pak Ton?
3: Pasarnya luas. Jangankan untuk ke luar. Saya di Purwakarta nih di sini. Kebutuhan Purwakarta juga sama petani ikan lele Purwakarta itu sebenarnya kurang, bahkan yang dari luar misalkan Cirebon itu Indramayu sampai masuk sini juga gitu Pak.
2: Oke, oke. Okay. Jadi sementara ini menyerap budidaya ikan dari daerah-daerah lain begitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Oke, oke, oke. Jadi diam di Purwakarta saja sudah sejahtera berarti Pak Ton ya.
3: Alhamdulillah Pak, gimana kita rajinnya.
2: Iya, kita rajinnya gitu ya. Baik, yeah, baik. Yeah. Tapi kalau ke pasar lokal ada yang rutin gitu Pak Ton? Di pasar lokal?
3: Ada. Kan kalau orang pecel lele itu kan,
2: itu
3: ngambil per 3 hari sekali. Misalkan
2: baik.
3: Ambil 50 kilo, 40 kilo gitu. Udah rutin kan satu kecamatan aja udah berapa pecel lele gitu Pak.
2: Iya. Paguyuban pecel lele ya Pak Paton ya.
3: Iya, betul.
2: Iya. Kalau di warung nasi Sunda mungkin jarang ya Pak Toni ya.
3: Ada aja sih Pak.
2: Ada?
3: Di warteg juga ada, warung nasi juga ada, lele.
2: Oh lele ada
3: lele
2: juga.
3: Ada. Oh, ada
2: Pak. Kan yang pasti mah yang pasti dijual mah di pecel lele gitu kan ya.
3: Nah itu yang pasar ininya Pak.
2: Ya pasar market yang apa yang populer gitu di masyarakat ya Pak Ton ya. Baik, Pak Ton, tanpa terasa nih kita sudah hampir di penghujung acara kita, obrolan kita di malam hari ini. Pesan atau tips untuk masyarakat yang juga mungkin tertarik dengan budidaya lele kolam terpal nih, demi apa ya, mendukung kemandirian pangan juga gitu ya Kak Patonnya, silakan disampaikan Pak Ton.
3: Ya, pertama bagi yang tidak mempunyai lahan yang luas, terus aliran airnya yang susah, ya, irigasi ataupun sungai yang terus berjalan, itu kan kolam terpal ini satu solusi untuk kita bisa tebar lele atau bertanam lele gitu ya. Kan. Yang kedua, awas hati-hati jangan tergiur sama lebih baik pelajari dulu ilmunya, jangan terburu-buru kita terjun di bidang ini menggiurkan. Kalau sekarang ini ya punten-punten banyak ya di YouTube atau di apalah ya, orang berbicara sekian dan sekian kan gitu. Nah kita setelah kita coba, oh ternyata seperti ini ya, lebih baik kita tahu dulu ilmunya baru kita terjun di bidang ini
2: gitu. Iya, kan? Jadi jangan asal-asal ya, juga gitu ya.
3: Nah, jangan asal-asal juga.
2: Betul. Nah, kalau misalnya ada yang mau berkonsultasi dengan Pak Tony boleh gitu? Ya, boleh ya pasti ya Pak Ton.
3: Boleh, boleh, Pak.
2: Mangga. Ya, silakan. Ya. Hei, ada nomornya mau disampaikan, siapa tahu jadi konsultan khusus untuk iya kan boleh. Ya Pak Tony, berbisnis dengan Pak Tony, silakan. Saya sampaikan ya nomornya silakan. Ya, Pak Tony ya.
3: Boleh, boleh, Pak.
2: Baik. Mangga, mangga. Iya, nomornya di 0819-0653-4789, betul ya Pak Ton ya?
3: Betul, betul.
2: Oke, 0819-0653-4789, silakan kalau Anda menarik berminat begitu ya. Nah, yang pasti harus belajar dulu kata Pak Ton, jangan terburu-buru ya Pak Ton ya, harus dipelajari ya, betul, dulu Pak. Sebelum terjun ke bisnis ini gitu. Tapi yang pasti jangan lewatkan ya Pak Ton, karena bisnis ini juga menjanjikan ya Pak Ton ya.
3: Betul.
2: Oke. Hatur nuhun pisan Pak Tony sudah berbincang di malam hari ini, Pak Tony Sultan Arifin selaku praktisi dan juga ini petani ya Pak ya, bisa dibilang begitu ya. Peternak lele terpal. Baik. Ya, hatur nuhun Pak Ton, sehat selalu. Hatur nuhun untuk informasinya. Iya, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga ya Pak Ton ya.
3: Ya,
2: mangga-mangga. Assalamualaikum, hatur nuhun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demikian obrolan kita dengan Pak Tony ya di malam hari ini, Pak Tony Sultan Arifin selaku petani, peternak, praktisi, dan yang pastinya luar biasa nih. Jadi ya dengan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Tony ini bisa menjadi menjadi kesempatan juga untuk Anda semuanya juga yang berminat, silahkan seperti Pak Tony ya, mau belajar bersama Pak Tony juga silahkan, Anda bisa berkomunikasi, bisa konsultasi di 0819-0653-4789. Saya Bedi Ardiansa undur pamit, terima kasih, kita tutup, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu panenting diantawisna, pamarentah kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina tahun 2027. Sarebu palaku usaha UMKM kota Bandung baris menang pengaping ngeunaan sertifikasi halal. Wartos salengkapna dibaca Kusim Kuring Beni Herdiansyah.

Wartos Salajengna kaum dangu wartos anu pamungkas pamarentah Kota Bandung gawe reujeung pamarentah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojongna pikeun para pelaku usaha UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe bareng eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung meunang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika mendalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanical Kota Bandung netelakeun digampangkeuna dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasilkeun ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Johannes Handri ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pengusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi. Mung sakitu warta basa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun kana panitena widujeng wengi wilujeng kantun.

Haturun, masih di Perempat RI Bandung, Salajengna Kaum Dangu, aya gelar seni wayang golek di Perempat RI Bandung. Wengi ieu mintonkeun karyana Asep Sunandar Sunarya dina judul Amar Sakti Gareng Ngalalakon.

0: banglus lampai. Gentur kang tinu tergentrak kang cinari tegelis kang kapiwar ti enggal anu kacarios. Ngawiyosakeun kawontenan nagara sawarga banang. Yen nagara sawarga banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluk ka kana nyewu kalakat ka jana pria ka jampareng angin-angin dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di nagara sawarga banang kakasih raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieu Sang Nalendra nuju mieusna wakah hing setingil binaturata.
1: Walah,
0: leungna ing gedampar dentap pinaliti ting sososari nenggan nawaret nalemek babut prangwedani ginanda wirajabat kasuri lan sinebaran sari-sari.
1: Walah.
0: Remagantian pati. Kakasih Jayeng Suksara. Kalayan Senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta. Sami tungkul kamari kerutat nyembah tarimang sabda acrih ningali pamor Nalendra. Watak wantus Sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede simar dada bewesi merestaya papanana pasemolir bang borongan upamangan dikasentak sengol. Gunirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikan ibu. Kadang ingsun pati Jayeng Suksara coba kakarep diuk dauge Senopati adi akangai
1: parayun ke parayun biar kita tamang komata
2: paduka tapi Gusti nampi dateng kembali layan unyuk si mangga ngahaturkeun sima bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
3: Iya.
0: Patih.
2: Oh, ulah.
0: Pujas tuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungnya hati pun deh mas takai.
2: Nuhun Paduka. Kalih na perkawis.
3: Naon.
2: Agung siu cukup lumur jimbarah pun tena anu katena tina pihak kalpatan Paduka.
3: Saling malu.
2: Nuh. Aya pikrasa naon purodampal Gusti kerasa nimbalan tansah diajeng aja.
0: Tunggu.
3: Senopati.
2: Kapayun ye.
3: Eta.
0: Sri Paduka Gusti, pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktus kunjuk panjenengan.
2: Yah, diterima Senopati.
0: Lahunyuk Kakang Mas, Kakang Pati.
2: Ditampi nuhun Kakang Ji.
0: Kalihna ti eta aya pikresna naon ieu teh Gusti? Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklum ye.
2: Nuhun.
0: Aya naon?
2: Yah, ieu. Aya pikeureusan naon,
0: Paduka? Patih,
2: kaulah.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, eh?
2: Dimalang.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe dina ngeusian kamardekaan di ieu nagara. Eh?
2: Dimalang.
0: Kalayan kula amanat minta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan.
2: Diestokeun pisan Paduka.
0: Diestokeun pancen Paduka. Nah. Kalayan dina waktus ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun parantos kalangkung. Aduh, asa tebih pisan Paduka. Syukur. Sagala ningkat Gusti dina waktu ayeuna teh. Harga ningkat, gaji naik. Nya gitu pulan.
4: Syukur,
0: syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula purwangah turanan linggih Rayi Patih oge Senopati. Meureun katingali, tingali awak kula sasatina waktu ayeuna teh mumun ngangu bingung anu teu mangitung-tung susah.

0: Bina parantus teh sabar parai palai mantuan paru. Ya, bener pati. Ya. Kaula teh sabenerna hayang gerah hajat. Kaula teh hayang ngumpulkeun SES. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep bari nabeunghar. Yeuh, Pati. Sabenerna kaula. Wae teh sagala ditabuh.
1: Sagala dipanggil geus.
0: Gamelan anu pangsaena gamelan beusi.
1: Eta.
0: Milarian di mana anu sae?
1: Di Tibiung si Opa ya.
0: Iya. Dah di Marhaya di Pasir Huni. Nya Gusti, batur manong ning nang nong nang nang ning sorak saron teh menok nik nak nok nak nak ning. Kada saniwara baheula Gusti kitu tah. Kada cunie. Atu cina urang nanggap beluk mah.
1: Kata beluk mana pak?
0: Cuci biuk. Nanggap celempungan. Atu cina tukang hiasna ayah tinya tikiara conong.
1: Ah beres.
0: Garwana Pak Guru Suparman. Nanggap rengkong si Jangkurang. Hubungan neka bapak lurah Jangkurang bapak Komar.
1: Kata beres.
0: Itu kulan Gusti siakan tenan nyuhunkeun sayur-sayuranana tibah Komar tinya tiba palurah Jangkurang kaya kayaning kentang cabe tomat wilu kemi sareng sagala rupi nawai kempel ke Gusti nya
1: iya lauk masna ka teh pude we kenyata
0: atuh priyogi kembang kadinya we ka wastu kancana ka Pak Haji Anun. Nya,
2: syukur syukur gen soal itu, ngan ini soal bijodoh nana anak kula kau orang mana?
0: Ing sukan rayi apa?
3: Saya lupi kakasih nate sah jadi tuang putra cikusi.
4: Puspa Kancanawati.
3: Puspa Kancanawati. Aripu ke. Hidul ay kulon pak kulon kene kak wetan nak wetan wak hidul si hidul
0: jadi jodohnya tisir si hidul ayah si kulon ayah ya si wetan ayah nah,
1: kemana-mana wetan mah jodohnya
0: mangga pilih wetan mah duka pipindahan ya jodohnya si duka kumah ya si
2: cing barek siapa?
0: Mana masa jadi duit weh, jadi dukun teh.
1: Kata motor weh, mata batu.
3: Muhun kulan gusti kitu cang. Oh, da abdi mah jalmi bale loca aya kanyaho gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis. Malahan munika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma. Rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang anu hayang gara buru-buru menang jodoh anu palay rupi-rupi we kadinya mah Gusti rupalay jadi kubu rupalay jadi RT wae aya oge nu palay tilar ti dunya kitu bulan Gusti
0: iya
2: saha
0: jadi ari eta panita teh kakasihna teh panita Sidik Mulia.
2: Sidik Mulia.
0: Timalan Gusti.
2: Sidik Mulia teh urang mana?
0: Duka ti Jono da Sidik-sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya.
1: Sidik sama.
0: Da kitu kulan Gusti.
2: Urang mana?
0: Didinya di perbatasan kusir daya Gusti.
2: Cikan salukan lamunnya benar eta aya panita wacis
0: weh sacidung mah teu sakecap nyata numutkeun wartos tinu pandang dipercaya malihan weruh sadurung wina.

0: coba mentas supaya eyang eta pandita Surabati
1: teuning. Ting hayang nyaho. Teang ku Andika Ki Adi.
0: Oh ayeuna Gusti.
1: Iya.
0: Saya kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti.
1: Iya.
0: Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik. Ini.

ngantos kacanaku iya utusannya ke Senopati Negara. Botenan talis dangu sapratane pun sampun prata ngadeping pangkonan Nalendra. Ah! Iya. Yeah. Dengar.

0: segala lempur itu hingga jadi semua bisa bicara kaya karaton anu syakia kururung harirangga.
1: Ah, entah maka jeng lewas Abah Aki. Tenang ya Abah Aki nya jidinya. Tenang. Lu penting mah komisi weh kau ini.
2: Uang dengar.
1: Uang dengar.
0: Kapayun pandita.
1: Cobi kapayun bapak kasepuhan.
0: Alala jirih nun.
1: Tong era-era sok ketu sok ketu sok ketu sok ketu sok.
0: Pangapun tenatun nun. Cobi kapayun.
1: Iya.
0: Ulah enggak lapar. Walala jirih weh disimak disenun. Karayan semah kapihat kurkoh nyepan jenengan Sri Paduka. Iya. Ditarima bapak kasepukan Mahapanita. Kalayan punten kapengkeran ya Gusti Pati, Gusti Senopati.
1: Banget mengalingi-lingi.
0: Lingi, syabah. Kalayan unyuk sumanga ayah pikresa.
1: Ya, iya aki.
0: Duh, tobat Gusti.
1: Ulah gempur. Aki cing apal cing uninga kana adat sang Nalendra. Sanajan berijing sahau kadua gapok. Tapi manah nama cing percantan. Bersih aki. Cing tegar.
0: Kieu aki. Kula bakal nanya ka aki jen kula boga anak awewe. Memang ceuk kula salaku bapana anak kula geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya nu nuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan.
2: Wala.
0: Lumuh. Ari ngarana pun anak Dewi Puspakancanawati. Uang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakancanawati.
1: Ya. Yeah.
0: Senen wadana.
1: Lumuh.
0: Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti.
3: Oh, tang tosmu. Da ari pangeran parantos ngayakeun jojodoan, tang tos bakal aya jodona komo bari jeung putra raja.
0: Tapi aku pati-pati kula boga mantu hayang kajama anu beunghar anak raja. Heh? Jama anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di patung ngalaya di tengah imah tanpa lah saluhurun kaulah harta kekayaan anak atau saimbang. Dina harti wajah jeng wajah
2: bos jeng bos
0: sabab anak kaulah eselaku wanita karir.
3: Mudah-mudahan
1: dah-dahane Gusti tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ah ka tuang putra. Ya. Iya.
0: Jawab

0: geus bisa ngabuahkeun kana hate kula. Kasepuhan.
1: Ing kaya jawab kasepuhan. Ikan cerah.

0: Ye panita sidik mulia sakedapan boten awangsul margane pun peteng tunggal. Munirahangan dika. Jawab. Asepuhan
1: kula. Ikan kaya.
0: Ucap widuiteun ite. Komisi we kawing. 73%. Mun Gusti Prabu para lun maklum kasuhun meninggalih nu di pamrika punten anu ditegah kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos atu bujeng hingga kaula jami bodoh balelo taya kanyaho kening salira oge dikikan naros gen kajisim abdi komo abu.
1: Teu bisa.
0: Ari sababnya eta anjeun mah hiji panita anu kentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha dijodohan anak kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula.
1: Kurang. Sokanya jawab.
0: Insyaallah munihara rese. Batur mah munyum muja hayang papanggih jeung raja bari jeung nyangan piduit ieu teh proyek gede. Bakal ban nu manggil deui komo geus papanggih ku raja mah ulah lalawara.
2: Melakan
0: lagi. Oh. Arah buntutna. Sugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung.
1: Jawab.
0: Gusti sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana ilmu.
1: Coba.
0: Urang tinggal dina hoa-hoena, urang susul dina rumusna. Urang tilik dina pancakakina, urang papai dina riwayatna, urang cucuk dina galurna.
1: Iya. Coba.
0: Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Mujabrata hayang masuk.

0: Di mana si Aki geseri dina harti pagi? Coba.
1: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
0: Bener?
1: Aya jodohna.
0: Urang mana raja beungar?
1: Mangga antos sakedap.
2: Urang mana?
1: Bener, ya kita bisa ngajawab. Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh ternyata cilam benih juga. Mama ajengan Aceh. Leres tuang putra tebakal kengeng jodoh kahijir putra raja.

0: Waduh, bangja, bangja paduka.
1: Beres.
2: Raja mana?
3: Ai raja na teh raja sangsara.
2: Raja naon?
3: Raja sangsara.
0: Disangka raja Namrud. Disugan raja singa.
1: Atau tapi ditikahkan ke cowok raja.
2: Raja sangsara kumaha?
3: Sumuhun raja sangsara balangsa. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dieu teuweuh ragap teu aya.
2: Kurang ajar bangsat.
3: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem bisi abdi nun pongan ditaroskeun atuh.
1: Raja mareka tetet.
3: Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
2: Kurang ajar aing teh sudi boga pinantu kitu. Saha ngaranana?
3: Hai kakasihna teh Nalagareng.
2: Saha?
3: Nalagareng.
2: Coba eta pimianton aing ngaranana Gareng. Ha?
3: Itu numutkeun tina ramalan elmu.
0: Menghina maneh panita.
3: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
2: Urang mana?
3: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta Ayana.
2: Urang ajar?

0: abong teh kabar karep ka kieu kitu yeuh.
1: Numacak abong abong kena lecah setulangan bibir teh diwengku teh kitu teh aki-aki. Teu nyaho pi duit teh si welek.
2: Anak dipanggil teh si aki.
1: Heeh. Mun urang mah kana pira ditanya atuh.
3: Kurang ajar bangsat teu sudi abrik-abrikan teu suka prak-aprakan aing. Jawaban anu matak teu ngeuna aing tersinggung.
2: Wah.
3: Bangsat
2: tersinggung.
3: Pinada
0: untuk ampun Gusti.
3: Patih. Iya. Cucungi panita. Si sidik mulia wayana abuskeun kana obak di si bangsat. Ulah dikaluarkeun omat.
1: Aduh ampun atuh
0: nah maneh teh aki-aki.
1: Abelegug. Jeung adeh ngomongna teh. Burura hayang nyuguhan ka aki-aki kitu pacut. Komo keur ngorana cacak ke si aki-aki sapi kageuleuhan.
2: Tong teh bare uang makan
1: nya kan. Asa kabina-bina teuing. Ih.
3: Wayana abus keur kana omong si bangsat.
0: Mangga paduka.
3: Kahiji, kadua, eta anu ngaran Gareng bisi heuh. Ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat. Hah? Bisi ieu mah bisi.
0: Saya ngajaga bilih ngajadi ngajodohna ka tuang putra saya paduka
2: wirang nagara
0: wiwirang urang sadayana urang paehan sinala Gareng urang manak beteh syah
1: urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta
0: iya nun lebetkeun we kana obag ieu teh paduka
3: iya bawa tos bangsa bari langsung pati init senopati jug-jug nagara Amarta Kampung Tumaritis pondaran anu ngaran si Gareng ini
0: tinggali Raja Benu ngejengkat da iya kemana
1: harapai ampun Gusti anu maha agung geus ieu sasamat kana agung. Padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu pijodohna teh. Geus ngabubungah raja ah teh nyaon. Ih, apan kedah konsekwen.
2: Konsekwen.
0: Nyaona sia mah kajeung konsekwen teh. Hayo hayo init init init.
1: Bade dicanak ka mana ieu teh nu?
0: Ada obat kula

0: atuh ieu panita anu kasebat Sidik Mulia. Nyaeta dihunyang ganjing ku ieu Patih Kalayan dilebetkeun kana obang. Tiasa kaluarga puguh tohaga pisan ieu obang. Ieu Patih lan Senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badrengnaya.
1: Jadi ieu urang ini ka Tumaritis carana akang asup ka jero maneh ngabungahan di mana-mana aya kulawargana kuaing geus dibawa ka nuanggang tah. Wajah nasi dalam garing bawa kemari.
0: Nyuk sumangak bulan gusti.
1: Ayo pada halum mampu.

ayah, salah.

panglus lampahipun utusan ti nagara sawarga banar. Patih lan senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nalagareng. Putra Semar Badranaya. Kan urang teu nendihan leum sim geusan sampeureun cagurang tuna di Hanyuang siang geusan alang. Pargi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan kampung Tumaritis Desa Nagrogo.

0: Mas Rajingga Dawala Hili Genti Nyaita Sasat Milarian Pilanung Anu Kalasang Dina Waktus Ainar Yung Mungku. Nembae tu ngalamun wae ciri-ciri si Gareng teh dipercaya keneh kunu kagungan.
1: Mawakan gering
2: kan. Ya ini, anu jadi sedih teh ku bapa.

0: sing sabar sing kuat gareng anak sing anak mah. Perihal bapak mana gareng. Hujan nyeri madu.
1: Serele kena hujan, agak.
0: Ayah banyakin seserelekan.

0: Aduh, aya ngageur laut aing aduh. Hari geus aya nu cikah hayangna tara didahar.
1: Panas.
0: Samar kahayang beureun si gareng teh dewala. Goreng.
2: Guru balu siap tamat di tempat
0: kumpul. Yang tibatan ditinggalkan paeh pusiling mekareng lebih hade anjing dewek ken paeh-paehan. Ya asing anak king, anak emak gareng. Diusahakan mah diusahakan kumah tapi kumah asudah.
2: Berkat-berkat
0: dan geus diusahakeun kurang teh mah
2: teh kapolah teh nya

natihin pinasti tersahyang widi. Wis kenatihin

saking anakku mengajarin paribasana mate kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu melayang masing pat itu mah

0: angin berlayar. Nyejeng deui bapa maneh kulas. Datang-datang di mana ayana jeung kumakan nasibna.
1: Nang siang bapak dewek teh kabawa banjir. Mantos na teh kabawa bengkang. Dinalui, nambang.
2: Alias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini tadi waktu berjagur si Garen.
2: Ini dah bapak mewaspada meren. Mana gitu oge. Lain ay, tadi di popokan naon tete tarang nate.
1: Jahe. Jahe menang urut jeng lo kemasnya di taplok ini.
2: Ini lo.
1: Dari bulan ku siapu tangan, dibajar ku kecap ini.
2: Eta mah anuna jurig.
0: Ari maneh boh keur sedih, boh keur bungah teh anger weh.

0: maneh teda wala Astra Jingga.
1: Hari waktu.
0: Kapan sih? Di kapan sih dikir dulu rumahnya anu syakirin hapranyugna? Reng? Gareng?
2: Aduh. Aduh.
1: Tak penyataan bitis nah, tak bitis nah
2: penyataan. Aduh, nyeri ulu, aduh. Pencetan ku aka. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng?
0: Ye mah reng.
2: Ka dewek teh nanyakeun euy.
1: Eta acar rewek kudu gering ka.
2: Aduh. Hayang ager, Kang.
0: Hayang ager?
2: Mana ager teh tadi? Pan bae aku dewek. Coba Gusti.
0: Eta teh keur nu gering.
2: Heh, nadung gering ngomongeunaheun. Ka dewek ge ngomong kemari para rait cenah si gareng teh, barang dahar teh.
0: Hay kamari dahar naon atuh si gareng ieu beuteungna rada teuas.
2: Bere kapas weuning teh.
1: Pembolahanna teh sama teh lu.
2: Ampun euy kumaha dinya euy si gareng teh euy gareng atuh kudu ka mana deui teh da tanya ngeuh hayang teh ka juka dieu
1: kurang-kurang ikhtiar
2: mah oh diusahakeun bade ka juka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy kungsi di datangan cenah kudu dibere paeus jawer ieu hayam Bangkok dilaksanakeun ku dewek ubah minta oh.
0: Aduh cangkeng nyeri aduh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh
2: obat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh
0: tetangga aing sareuri aing gering sugan neang
2: keun bae reng. Aduh, cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh, tah eta Kang ngalah. Aduh, aduh, ieu tuur nyeri Kang. Aduh.
0: Nah, ieu penyakit kabina-bina cing. Aduh, Kang. Aduh,
1: pindah ka Cikampek nya.
2: Padahal aduh sakali-kalinya penyakit teh pindah kana panto. Geuna pindah kana panto mah mah gugurowokan cing.
0: Hari mana nyebut tawalan
2: hari kukitunya mama dah kubuh dah jelema atau di dunia dah lain orang ngungkul anu ngarasakeun kitu da sararea ge ngalaman aing soal gering dunya mah romantika kehidupan mah sedih bunga ceuri ceuri bah suka duka teh kudu kapanggih mah di dieu urang teh kudu menang ilmu da wala deuleu dina kajadian anu serupa kieu teh nyaeta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi naon atuh anu abadi teh euy yang abadi di alam dunya itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian ah geus tong ngadalil wae
1: oh
2: ieu anguran si gareng yeu atuh mah Alhamdulillah inna syaitu mungkin Bicaya una jaya di darat jaya una nukali kisina saya sang ratu musputi bumi mengabanya minkum amin kum amin kum amin bilih aya anu nitis bilih anu aya sunuruk sumuruk sumalindang si malakatul lapan nilu kapusin lapalan tulakuri tulamal kasinun murut kamalin namang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatul licuda kapasu karukati katnisu malakatul kalakamon oh iya tekaruhun omon limur katulan samanu limur kasalakapuruta Lica kamal katir kasih pelakatu kih pelakamur kaso mono kaso pacaka kasih
0: ngos aneng
1: jampe naon nate ha
3: kabina-bina teh ingga jampe ante mane teh cepo
1: buat ayak setengah kasetan
2: kapan abdi teh murid mah uji
3: elah ampun ingga
2: ah kalimah naon-naon kita mati menyong lain kalimah nanti mati penyakitnya betahun oh. Maha doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang dae ka puskesmas geus. Jadi ieu teh sigareng teh teu diimunisasi keur budakna. Nya. Da teh kurang-kurang ditarekahan mah teu diimunisasi. Nya. Penting teh diimunisasi teh budak teh. Nya. Diimunisasi teh kumaha? Ye, sibelegu. Keur orok keneh ieu teh budak teh beuk teh kudu didugulan. Tul ditapokan ti muning, ta eta diimunisasi teh.
1: Sigelo.
2: Di talian sukuna leleupkeun di leuwi, ta eta diimunisasi. Minggas ganeng ah.
1: Papak kira-kira.
2: Oh. Bukan atuh kadunungan mah sape share sagoeng kitu bisa nulungan urang teh. Nya. Bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan. Mau pun tangan nendai kapan nintang tika dunung itu cah pendunungan oke sok naon gitu cah urus sok jemput ke urang orang itu gaya pengebutu
0: lir pender barang sawek ayat dina obrolan di lebat ibu sapratane pun utusan di negara suarga benar
1: oh
0: Pak Tan Nyerakaton

0: Jadi
1: pulang kakang.
0: Wayang nih. Ayi nyumput ke di mana-mana geus kaluar ku warga, tak pasti meureun di jero teh. Saurang dua urang mah aya. Wayana paling kuat di mas.
1: Mangga ulah mangga.
0: Mangga punten nu kagungan bumi. Oh. Ieu kulayan.
2: Saha?
3: Sadanu cacarawokan dawala.
2: Nyama. Nya sapergeus-pergeus. Ha keduaan hayu bisi aya naon-naon.
0: Ulah kaki cika ulah.
2: Cenah asup atawa urang ditepas wae.
0: Ditepas ieu mah ceuk. Asa warorane teu dibentuk jelema teh.
2: Nah, hasilnya teh sih. Kasih ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh.
4: Saha teh ieu teh kulang?
0: Ulah kaget ieu kaula. Daran kaula. Jaying Suksara di nagara surga Bandang.
2: Hah? Ya Suksara di nagara surga Bandang. Dan di surga Bandang loka.
0: Lain. Surga Bandang.
2: Aya naon sih?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
2: Cumuhun kan.
0: Aya imahna Semar Badranaya nu mana?
2: Cumuhun ieu pisan. Ieu.
0: Yeah.
2: Cumuhun.
4: Ieu yeah, kulan.
2: Jugane anu rek ngirim obat. Murid nyumbang murid juga netu. Dia jadi doktor ya jenama cuy. Menya doktor berwes. Itu yang dek berwes dek ngejauh ke sana doktoren penting mah.
0: Hari Semar Badranaya buka anak.
2: Antenan sih.
0: Saha ngarana.
2: Nya abdi sih.
0: Baneh gareng ngarana.
2: Aneh.
0: Saha ngarana maneh.
2: Abdi kan.
0: Ya, yeah.
2: Johnson. Apa ke jeung Johnson naon teh?
0: Aya teh tukang.
2: Abdi Mandra. Si Cengos.
3: Sakan diatur.
0: Ari anak mah sori hiji.
2: Hilu sih.
0: Saha hiji deui?
2: Nah hiji deui mah gareng.
0: Di mana ieu gareng?
2: Mawi sih abdi teh duh. Abis teh syasat, abis teh sebeberapa dinten, sebeberapa wengi, tuju kata limeng, abis teh sih nungguan kita kemit anu gering, pun adi si gareng teh gering.
0: Di mana ya?
2: Di Lebet ada.
0: Eh tanu haragungan.
2: Nungguan, kan? Atu ma naon gareng, atu mang garok kencung jurungan ma, atu Ateh, nyanu ateh nama sirah. Mun urang gergering mah teu ngabodor nya euy. Lain ngabodor aing mah samarasa. Ngarasakeun ka nyeri aduh mah. Mang mencetkeun tihang. Ari maneh gareng mah keun ditah mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
0: Oh gering. Adi mana teh?
2: Nuhun lan Manawi kitu sih. Kagungan lanong.
0: Naon penyakitna?
2: Duka kanker teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sih teu diimpus. Lain diimpus atuh belegung. Nya disuntik hepatitis B mencegah. Kau diimunisasi? Oh, eta. Tak itu bulan Manawi, iya mah. Manawi kawan anu
0: boga kaula ubat. Eta si gareng dibawa ku kaula.
2: Mana sih?
0: Kana gara kaula.
2: Ih. Bilih lebat angin, ulah lawarat.
0: Dek ditulungan ku kaula.
2: Ah. Tau ah, bahaya iya jelema. Beda rasa, kan iya tetewawu jelema teh. Tidak. Berhubung ke rasa curiga.
0: Wayah na ieu di pentas si gareng. Ha? Kumari bikin?
2: Mua tiasa sih.
0: Dibikin mua?
2: Eh, tong maksa sih ling. Mui, ada nyaa si popolotot. Bina-bina cering-cering.
3: Ubarna apa pak?
2: Ubarna we bawa ke dia.
0: Pokona ubar tadi bawa aja di situ.
2: Nih balik ke lah we ka itu. Kebalik dia ke dia.
3: Ulak balik.
2: Itu aja.
0: Pokona eta si gareng dik dibawa. Hah?
3: Ulah dibikin jang. Ulah.
2: Mua. Balik mana ulah gak ganggu. Keluarga kuring balik. Ulah gak ganggu keluarga kuring seling. Eker manu gering tinggal rasakan kanyari tambah enerik dibawa mau tekagunya nganying di jalan.
0: Pokona dibikin nuhun teribikin di podaran kami boy.
2: Oh lain nek nulungan atuh jiwa. Pek dulur kuring si gareng bawa tah dada kuring. Semplakkan letak takatunga pakein capegatkan bung celamar keluar getisya tetes amakan sedami. Keluar nyawa tinaraga. Pek kari milih weh tamah. Areku apa heula areku kuring heula alingna dewek kareulah
0: urang ngajar dibikeun hontri dibikeun dipaksa ku heula
2: sok rek maksa mah yeuh binulega kebon sampu rambutan heula jeung aing.

0: manging biasa jingga dawala ngahajak piyepati dianggangan ti bumi na.
1: Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragen sasat anu nuju nunguan lala gareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang lala gareng ayah nungarawu kuhiki denawa.
2: Alah, mak. Nah, mak. Si Gareng ayah numawa.

0: jingga dawala lu mampah ngajug-juka melajang tengah maksan nguningakeun kajadian Karaden Gatot Kaca. Kacarios dinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandingan cala dicanak ku ieu denawa.
1: Geus dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aya ngebuta sia. Ngajar.
0: Ini wah ieu teh Kakang Paci Sinala gareng teh kedah dipaehan wae
2: paehan bikeun fakta ka sang lelendra getihna urang bawa
0: hae bulan ning wayahna maneh bakal dipaehan ku kaula sabab yakin ieu kaula pancen lelendra
1: ya kering nya teh dipaehan ka pina-pina biadab teh putak. Aduh, aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh, asak biru lah, Radin. Aduh.
2: Wayana, dikipayahan ku kaulah. Hah? Wah, gak atugera-tugel wejang anak kayaknya.
1: Penas dikasah yang cuma parah.
0: Jenala gareng, lajeng ditugel jangan sasak di tandas.
2: Wajah
3: aduh, Allahu Akbar.
2: Sok ikutin awadahan.
0: Mangga, barunya ikut itu semuanya. Bari jeung maneh nama kapan? Oh, sasatna dina waktu ieu teh bergering. Istilah nama katuru-katutu.
2: Untuk makanya lu baka karunya. Seorang mah mancen atau pancen tugas di sang nalendra.
0: Lain etak getih na ngadak-ngadak menjadi bodas.
2: Nya iya si gareng teh lain jelma sama nea. Getih na ge bodas.
0: Ajaib bisanya. Etak memerintah kalepas kenyawa tadi na. Da sepati tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge. Da ieu panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes. Panyakit diabetes ya.
2: Naon panyakit diabetes?
0: Geuning aya di bede teh dina beuteung gelas, termos, dina beuteungna teh.
2: Panyakit beberengkes nu manusia. Nya,
0: kumaha tu ieu bangkena?
2: Urang alungkeun ka tengah lautan ieu. Hae.

0: Alangkeun ka satengahing lautan itu kaayaan nama.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getih nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakal sugi.
0: Kacarios di lautan angkleung-angkleungan ilayon nalagareng
1: nanging kitu kesaning nu maha kawasa muarik nangeuy dibongkokna ulas asih ka makhlukna. Ngadak-ngadak di lautan ngagolak panas lauk-lauk king saloyong sasa

kaya ngelau dekiat nandangan panas. Salasna di lautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna. Ningali kaayaan rakyat teh cing saloyong hingga yeuh naga baruna kaluar. Wangwas

0: kalau loyong itu lele ngajeng jehe. Teri nepi ka pating jererit paribasana. Itu keong. Morongkol kitu. Gabus digarut ngalepaskeun nyawa. Itu cumi-cumi. Nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh. Kapiting itu juga nu hees. Coba
1: jawara teh mah digoreng kan.
0: Tersangka. Naon ieu anu jadi sabab?
2: Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon.
0: Lulululul. Layon saha? Naha lauk, naha naon eta teh nu ngambang? Sampeureun.

0: Kilan Paing.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
2: Lusi. Lusi cacing.
1: Paingan.
2: Paingan jatah tersangka sarabuk samarang jauh. Naras. Ini teh layon manusia. Wih.
0: Mesti kanga gulogor gitu itu ti korona.
2: Ih, ayah nunanda asai di lemah.
0: Mua di lemah jahat mah gitu. Wah gara-gara ieu di lautan panas teh diseretkeun ka sisi sisi anu tara kasabah ku jalma.
1: Nalagareng parantos aya di sisi basisir kalayan di rengkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka rumah agung muja merata ka Hyang Maha Sukma. Manawi serang manawi kengeng kabul maha agung. Ya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ilayon tiasa damang deui sacara bakara-bakara.
0: Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu leusina tirta ka mandalu ieu bohakna dek di ubaran. Tugeni lita deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan kumulung ngajadi hiji. Tagur man
1: lilir yang berbangun hayang impen sare ngalinuran. Lilir yang berbangun hayang impen sare ngalinuran.

0: aya orae betul.
1: Ulah kaget ulah sieun manusia.
0: Ampun orae. Leg-lege aing ulah diteut, ulah dicape ampun. Aduh, jadi cageur gering teh euy. Ngan aya cageur ku cageurna gering, tapi dek diakan ulah.
1: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan, ku kaula ditulungan ka dieu. Arayan. Pitulung Maha Agung anjeun bisa cageur deui.
0: Jadi ku orang dihirupan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sadayana puji kagungan Allah. Jadi ajente orang teh bisa nyagerkan guring.
1: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roai.
1: Roai. Saderek roai gituin roai.
0: Nuhun roai.
1: Nya. Sawang suhu.
0: Sahangaran roai.
1: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
0: Asep Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Oh, suga teh si Asep Taruna.
2: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus. Jigana moal anggeus wae sabab saya teh sering ngalamun.
1: Tah kitu.
0: Naga Baruna teh urang mana?
1: Kaula ti dasar lautan.
0: Tuh. Kaula teh berat nyoon, berat nanggo, berat narimakeunana. Truna. Kaulah bisa disagurkan syariat naku anjun.
1: Nya. Syariat nama kaulah merdi kena asih nagusti menta kena murah nanu kagungan.
0: Nya sakali doi jisim api berat nyongon berat nangku berat narima kenana jadi abis segala berat. Hai jina api go cagur dina penyakit. Abi teh jelema geuning teh.
1: Oh kitu.
0: So.
1: Ai sababna maneh paeh teh kumaha?
0: Nya teu aya nyawaan.
2: Nya aya paeh mah.
1: Oh. Nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
0: Nya cukang nama kapan geus kabawa palin ku banjir.
1: Isna ieu jelema.
2: Lantaran anak napa?
1: Baik teh. Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
0: Aduh nya, cicing abdi teh aya nu maen. Atuh kana ieu geunggerong tapak mencit.
1: Geting garing meureun tinggaleun.
0: Eta, jadi abdi teh aya nu ngarugaala aya anu nadasa bapa orang.
1: Aya nu nandasa
0: teu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
1: Beureun maneh jelema gede dosa.
0: Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh Naga Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Oh sumuhun.
2: Pak
1: Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu.
0: Aduh. Cici wabi. Nah jelema mah dina waktu ini teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Hayu roai bisa nulungan ka jelema prihatin. Hayu jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
2: Nah bangsa lah ente eleng.
1: Teu eling
0: ulun. Tah kitu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng. Tak itu kulat.
1: Oh, ya tenanau. Tak kewajiban kaulah selaku makhluknya, makhluk pangeran sarua.
0: Jadi ai roai buka pikiran tapi kapan badinya ingat ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Romingkang di bumi Siliwangi.
1: Hey. Isna ngomong.
0: Oh, ari jelema ngadon ke pangeretan. Ayo orai ingat ka pangeran, ayo jelema ka pangeretan.
1: Terus.
0: Kata mah ka Cina tuh ingat tuh.
1: Oh, dah gitu.
0: Jadi kumah tuh ayo nak.
1: He. Aulah teh kudu apa, anjen teh dimana.
0: Nah, Abdi? Ari kawin mah abdi teh di Spanyol.
1: Bisna, abina-bina deui.
0: Terus abdi teh ulin ke Argentina. Nya didinya abdi dijadikan tukang sepak bola.
3: Kontrak.
0: Abdi teh dikontrak.
1: Kontrak mana?
0: Kontrak teh.
2: Sangat dicatat.
1: Coba. Ngaran teh Gareng.
0: Gareng ngaran abdi.
1: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
0: Oh, ca aya komplet.
2: Komplet.
0: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Digenti ku Kasandra.
2: Kupar haja aya marayana.
0: Ngos, kapan penting tadi mesti cetak ku. Jadi pikiranana pondok. Lanjut abdi ngerana Astra Jingga. Namun di Jawa Tengah mah Bagong. Atau wacana yang Tergana. Kedua lanjut abdi anu panengah ngerana Udawala.
1: Dawala.
0: Udawala. Namun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa Uu. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi di AMS Kepungkur. Ayeuna pimpinan silat.
1: Nya. Ari bapa maneh?
0: Bapa Cisim abdi teh, aduh. Jelema sangsara belangsak. Batak nurun ka abdi belangsak. Ngaran bapak abdi teh Semar.
1: Saha?
0: Semar.
1: Semar urang tumaliti.
0: Teu pindo eta bapak abdi eta. Keun bae sangsara belangsak di aku sieun duraka.
1: Semar Badranaya bapak maneh.
0: Sumuhun.
4: Kaget ku nira.

0: Gusti, nyete gening putra kasepuhan Bapak Sumarwa Putra Bawang.
1: Gening uning akap ngaran Bapak Abdi.
0: Yeh, nyapa.
1: Obat, gening Bapak Aing teh soal. Ujungnya di darat dicai ke arah palun ke Bapak Aing. Tapi ente bisa ngemangpaatnya ke seorang. Ente bisa ngemangpaatnya kawantaran.
0: Bapak maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bunyi di lucang negrak bari teu katemong. Bener, bener. Bener. Bapak maneh Semar Badranaya.
1: Ente pindo eta Bapak Abdi. Nanging dina danget ieu Bapak Abdi teh leungitan pelebi ilang tanpa karana Allah di kampung Abdi. Ninggalkeun rumah tangga. Doaya. Doaya Allah teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
2: Nyao.
1: Jadi teu nyao.
0: Bapak
1: entah sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Gusti tobat deui.
1: Jeung abdi gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyabut umur abdi. Tapi nyabutna teh ngadon baean.
0: Lai maehan nyabut mah. Ai maehan mah dikunci. Ai nyabut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipaehan dirogok ti koro nya. Lain-lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh satengah eling, satengah ento. Da puku jelema keur gering. Cenah maneh teh rek dipaehan. Abdi teh jug dipaehan we.
0: Saha?
1: Urang negara aduh. Upami ente leupeut.
0: Leupat mah.
1: Upami ente leupat urang nagara Suarga Bandang.
2: Wah, eta.
0: Urang nagara Suarga Bandang.
1: Eta. Jayeng Suksara ngaranna. Jadi abdi teh dipaehan, abdi teh da papangi teh kakara, ujug-ujug dipaehan. Teuing geuleu eta, teuing kumaha eta jelema eta. Boga dosa entau da jelema gering.
0: Kan kercagir nama ne
1: entok entok abdi can ngerasa nganya nyeri jelema namun dinyerikan abdi sering sering dinyerikan abdi
0: dan colonot
1: cakapung
0: nyanyanyanyanyan atuh lamun maneh bener-bener tetua tetua sama kudu perlu ngayakin tuntutan kemanusiaan mudegit kudu ngabalik tungkeun maneh.
1: Duh, keur bae, keur bae. Jelema mah kapan kudu taan banting. Kudu sabar.
0: Nyaga sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Lantong tong keur bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Bisi nular. Cing buk ngabogaan jiwa satria maneh di dieu. Leuhung basa ninggang ka maneh jelema sabar kumaha lamun ninggang kanulian. Ia bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun palitungan. Lain, lain ngarung harti dendam, tapi tetep kudu ngayakeun palitungan eta ka manusia mureuhin. Dan insaf kaungkulan ku maneh ka biadaban kaduliman kasarakahan anu mureuhin. Perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun adil jeung bener.
1: Asa katarik ieu ku ngomong ora ieu. Abdi rada nyeredek hate yo.
0: Jadi katarik.
1: Cumun.
0: Sanggup lamun ngayakeun palitungan.
1: Unjuk sumangga.
0: Jigra init maneh ka nagara. Naon tadi teh
1: Suarga Bandang.
0: Atawa maneh ku kaula bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal digenti eta pakaian maneh wujud maneh bakal maneh warna nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP anak asor tawadu jeung sadaya.
1: Aduh eta teh bener teh teu kudu dipoli
0: teu tah ieu bajuna pek geura pake bari jeung jigmani heula di laut teh
2: bajuna teh aya ya.
1: Alhamdulillah baju aing tebaran yo tulus. Dimelek. Mangga, ayuna pake
0: dos ini. Lajeng wayin nalak gareng ngangin-angean di iya naga baruna. Sareng senang ngebak salin jenis kasep ngerempereng koneng lumuh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasaurana.
1: Noracak ya sesekar ninglang. Noracak ya sesekar ninglang.

0: Chef Manik Garing.
1: Nama kau langun ngahatur pun semabut di pepunyupan penungan. Pangerasa Naga Taruna.
0: Naga Baruna.
1: Ino dama. Ini kau lagi ningkir. Bapak Taruna.
0: Baruna.
1: Kaulah seberat nyuhun berat nanggung berat nari maksud nana Bapak Tarumpah. Ay Taruna, ay Baruna.
0: Ya.
1: Nanging. Kina waktu sih kaulah teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran.
0: Nyanya.
1: Saha pingaranan kaulah.
0: Jingso mikir sorangan naon anu alus.
2: Payung jeung tangtungan.
0: Anu alus jeung tangtungan.
2: Kajaan.
1: Maha upami ngaran kaulah digenti ku Adi Wijaya.
0: Wah gula.
1: Atanapi ku Raden Putra Mama Apeh Gunawijaya.
0: Lah.
1: Usaha atuh. Udek Daris.
0: Ulah lain eta.
1: Atanapi Satria Bajak Kuning.
0: Lah.
1: Atanapi Raden Putra Bangbang Predator.
0: Ulah.
1: Naha saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula? Atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy.
0: Ulah.
1: Samsa
0: lain.
1: Raden Putra Bangbang Ewok.
0: Geus.
1: Saha tu tinggalan

0: sakit doeng mah teu sakat caping nyata. Di sisi laut ieu aya hiji tempat anu endah anu matak dikabetahkeun luar biasa. Asepuhan naga taruna.
1: Naga baruna, napok-depok deui teh.
0: Asepuhan naga pege.
1: Naga baruna. Eta mah campur jeung geuleuh eta mah.
0: Eta beda. Atuh daek kadengeun-dengeun mamawaan tuh.
2: Geus.
0: Ieu padepokan naon?
1: Ah, kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we? Iya.
0: Bisa disebut karang kancana oge. Sinodama kaulanmu.
1: Sakitu, bro, lumampah jeung lumaku.
0: Ampun, tos pangandika.

kan anu endah. Duna lampah eta kacarios di nagara suarga banang. Sangna lendra Prabu, bibisik Prabu Jaing Suksena, asumpingan pati Jaing Suksara lan Senopati, anu nyadak getih na inalanggareng.

0: Ya bener getih na si Gareng.
1: Bino dama paduka.
0: Ya. Syukur bagjak pembayangan jadi.

0: ampun misleuk ramalan maneh teh deuleuh. Ah, sia.
1: Coba bawa ka dia. Bangsat.
0: Aduh, ampun. Modar sia aki-aki kilo. Awas nuhuh watunya nyahoana jurig.
1: Bangsat.
2: Aduh.
1: Tenyo ieu getihna si Nalagareng. Eh? Aing moal boga minantu ka si Gareng.
2: Nun, pangresa Gusti Prabu. Da kaula mah ceuk hitungan.
1: Hitungan gejul. Eh? Tong dipake deui hitungan mode kitu misleuk jahat. Kode jongkok bangsat.
2: Tetep Yetuang putra teh bakal kau ngajodona teh kana Lagareng.
1: Apan geus modar?
2: Teu acan.
1: Acan?
2: Malahan ayeuna teh geus salin jinis na Lagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amarsakti.
1: Di mana?
2: Ayeuna di Padepokan Karang Nunga. Di sisi laut.
1: Kurang ajar bangsat.
2: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.
1: Opsi gerak

0: buktina?
1: Mangawe buktoskeun teu percanten maka kakawula.
0: Patih,
2: kaulan.
0: Urang susul hayang nya atas si kurang ajar. Eta panita sakali deui aing hape kerem deui teh si bangsat. Kula jeung si Senopati dek nganyatakeun nya jeung henteuna nah hayang ngaran Amar Sakti di eta padepokan di sisi laut.
1: Munjuk sumangga Gusti.
2: Mangga paduka.

0: Ya Prabu, Raja Nagara Swarga Pandang Prabu Jayeng Suksena Kairing Senopati. Oh, ngajuk juga sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah, kembang-kembang warna-warni di papaes, malara pantes malakan, cinggarupai dangdaunan katebak angin laut. Itu kayaanana ningali kasalebakeunana karang cimpar cenghul sasatna anu kakeum lami-lami nyahatan tiga cimpar cenghulna karang-karang anu kakeum ulamkan. Endah nu taya papadana Senopati.
1: Leuh,
0: itu yakin aya padepokan hade. Hade.
2: Ih, ikabetaheun pisan Gusti. Padahal ieu teh caket sareng nagara urang. Kumaha upami urang rebut teh sakalian kangge salira refreshing di dinya Gusti. Nya sasat pila teteh bangunan tepi kaki itu eta.
0: Coba urang sami-sami asup ka tapai pokan. Maaf anu boga.
2: Geningan ayat tamu
0: ulah kaget.
1: Ulah kaget.

Sendra bibisik Prabu Jaing Suksena kaget ningali ya kaendahanana pertapan. Unirahangan dika. Ait!

0: parina sugema sinyaimun segaya di dieu moal teu betahkeun itu ningali ka belah kare lautan meni ngaplak sing sarerepetna omak bodasna omak di sisi lautan budah-budahna katinggal di sisi anu kasereteun ku omak-omak manuk-manuk sing saleber nyabetan budah lautan oh eta teh manuk waletea senopati
1: meganing sayangna teh-teh maha manuk walete geusi diproduksi ayeuna teh-teh sayang manuk walete
0: dipake naon
1: diange cangkang akuha upami telepat mah numuhun.
0: Satria
2: dina dama kaula dupi salira teh saha raja di mana
0: kaula urang nagara suarga Bandang
3: urang suarga Bandang euy ai mana teh gareng
2: lain ngaran kaula mah Amar Sakti
0: saha
2: Amar Sakti
0: benar
2: salah Raja Benawa
0: Amar Sakti anak saha
2: kaula anak Semar memang kaula anu kungsi dipaehkan teh ngan kaula dikersakeun gede milik kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa

0: ajar modar.
1: Maka kaulah tegeleh kunaon ngewa kunaon tenawa. Kaulah madapa panggihipan kakara jeng anjen ujung-ujung itu kakaulah anjen teh senopati.
0: Wah, entong lo baca cerita dulu aing mau jelma di buruhan. Laden siang
1: ampun tenawa.
0: Gusti, iya kengeng Gusti,

ori kenil gareng ayuna sasapaka di paekak bat meren parantos jadi titis tulis tapi ajalik areng kedah ngemasin patu.

0: kurang ajar montong dikituan dah. Kejeng mewel nuntikin deh sarana gede maka modar. Di dia wahai payahanana gusti bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Nah, gusti dupi salira mua mulia kula betah di dia sahla anan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana? Menuju angkat duka kemana? Ya, kuain dek ditungguan di dia bari. Kula dek ngerasakin kalimatan ningali kaendah, ninggal kaendahan. Senopati.
1: Kaula nung gusti.
0: Wayana bawa ke negara tayo surat di kaula bawa. Lajeng wae raja negara suarga baneng ngadamel serat dina eta eusi surat yakin ia mar sakti kedah dipaehan ditugan jangga ye serat teh ditujukeun ka patih negara nyaeta patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra itu kayanan. Surat bawa.
1: Mangga gusti, mangga. Amar sakti.
0: Kaula nun kula.
1: Deuli ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan. Tah mihapeulanan dina saku maneh. Isi teu percayaeun lanceuk aing patih deuli ieu surat. Bawa ku manehnya dina saku maneh tadinya asupkeun sok.
0: Mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian.
1: Hayo. Oho, cugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeuna. Cugan teh ngagandong leungeun padahal urut talian aing jaya.
0: Istina damat.
1: Tah. Mangga gusti ini.
0: Lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di Borogod di Kapengker. Dina serat, odina pesakna naptok serat. Sasat Israt di Raja ditujukan ke Patih Yens di mana sumping kedah dipaehan.
1: Amin.

0: karaton nagara itu kaayaan nama.
1: Mana si kakang Patih Rubuh? Oh,
0: ieu teh di karaton nagara Suarga Banang.
1: Oh,
0: kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu teh naha geuleuh kunaon ngewa kunaon.
1: Tah geuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti. Cing sia di dieu nya. Tadi dinya ku aing ditalian sia dina tihang dinyatan dina tihang karaton. Aing teh kini teula neangan kakang Patih. Kade eta surat sia ulah digegel.
0: Moal kaula nun.
1: Heuh. Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian Patih Nagara.
0: Ari Pangeran mah moal heseun nurunkeun pitulung pikeun nyalametkeun manusa-manusa di alam dunya. Abong kena kawasa dina sagala rupa perkara itu kaayaan nama. Kalesan ya amar sakti nuju ngeluk tungkul bari di borogod dina tihang karaton teh.
1: Lajeng wae putra raja putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati.
0: Atanapi Puspa Kansanawati dina waktos eta sasat nuju luntang lantung lebet ka karaton

0: aya. Oge saha eta nu diborogot? Sina dama kaula nun kaula Nyai. Saha anjeun? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti? Sina dama. Naon anjeun pangna diborogot boga dosa naon satria? Anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacanak ka dieu bari jeung bade ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat geus henteu ceuk rarasaan. Aduh ya teuindah Kang jeung Rama beti adat. Anjeun terek dipaehan teu pinodama. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten Rupina Raja Nagara Suarga Bandang ti Tuang Rama. Leres eta teh Kangjeng Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tepi ka kasihna Amar Sakti. Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina dama Allah teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nya eta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Tepino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaan mah. Ampun teuing Amar Sakti nya. Anjeun dek dipaehkan dipino malihanan ieu serat dina saku kaula tegening nolot. Yete yakin serat ti Tuang Rama. Tupi Kangjeng Rama ana di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep resing Nyai. Aduh, ya teuing. Ye surat ti Kangjeng Rama nya tapi kenang tu ke nasib anjeun bakal dipateni. Leres. Lajeng wae ye serat dicanak ku ye putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat kekirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugel jangga kitu kaayaanna mah. Bapak lah asa biadab teh Kangjeng Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ieu serat digentos. Dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati. Nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana. Yang tawisan palsu ti putrana. Ieu serat anu eusina teh tadi paehan teh ngadon diganti ku ieu Dewi Puspa Kancanawati kedah direngsekeun diptikah. Lajeng ieu serat dibungkus deui. Dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amar Sakti.
1: Naon geuningan Nyai eta serat dilebetkeun deui? Ya, ieu serat nu tadi teh oh serat nu tadi teh ya. Laras kaula nun nanging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae. Bade angkat ka mana atuh kaula? Bade ka itu ka patamanan?

0: Mana suka-suka gitu sama tuh.
1: Si Amar Sakti ngelur. Mar. Amar Sakti.
2: Anun kula.
1: Bedanya nu tereh paeh mah kiceup nage. Di bulan mana ye?
2: Iya, iya Kakang Patih.
1: Oh iya anu ngaran Amar Sakti teh.
3: Leres ta iya?
1: Kasep geuni ye. Jadi ieu teh tidak dipaehan bae.
3: Tak itu. Sudah dipaehannya ieu cenah Gusti.
1: Ya terenau. Mana surat ti raja?
3: Eta dina syakuna si Amar Sakti.
1: Oh eta.
3: Muhun mangga we gracana.
1: Lajeng.
3: Ye serat anu aya dina syakuna Amar Sakti di canak ku Yepati. Barang ditingali eusi surat teu kirang sareng teu langkung anu ditawis ku Sang Nalendra. Padahal yang ini teh serat palsu kenging putrina. Yen eusi surat teh kedah buru-buru direngsekeun ditikahkeun. Ieu Amar Sakti ka Dewi Puspa Kancana kitu kayaan.
1: Hadis ya. Hadi ye, lain war.
3: Aya naon?
1: Edan sia. Luh aduh.
3: Naon Akang ti teh?
1: Hampir-hampiran aing silaka dulu. Namun ujung-ujung jebrot di tengelan bahaya. Di si Amar Sakti.
3: Nah, naon?
1: Tenyo iya si surat naon.
3: Naon gitu?
1: Gening kedah okur buru-buru dikawinkan ibu budak teh. Amar Sakti ka Dewi Kancanawati.
3: Tak dikawin, kena asyak kaget ah. Madoja murni raja cek kaula murninya. Aduh, padahal kudu dikawin kena peting iya kena oge. Dina si surat. Nya gening kitu si surat cek Kakang Patihnya.
1: Gelo ampir, guat lahan talina, guat siap.
3: Hampura we Amar. Nya saktinya. Kawang suna
1: dikarekeun eta leungeun
3: meuni ngagara langki leungeunna di talian karunya Amar Sakti hampura aing hampura geuning dina eusi surat teh maneh teh kudu dikawinkeun rupa teuing Amar Sakti hampura
1: hampura kasep Amar Sakti kasep ieu budak
3: geus pindeun-pindeunna bogohkeun putra putrina ka ieu Amar Sakti
1: wah henteu sakeu kasepna.
3: Nya tina naon atuh kumaha urang rengsekeun pertikahan?
1: Ya, penting ieu keneh geus cenah ieu dina surat teh kudu rengsekeun dikawinkeun ieu Amar Sakti ka Dewi Puspa Kancanawati.
3: Nya tina naon urang kawin keneh atuh penting ieu keneh urang neang lebe kaula?
1: Ya.
3: Lain sajana init neang lebe ieu Amar Sakti.
2: Kaula nun kaula.
1: Kaula nik nanyakeun heula ka anya nya.
2: Sumangga.
1: Royi.
3: Lain cenah ieu teh si Amar Sakti teh tadina teh si Gareng nu dipaehan ku urang heuh teh.
1: Jadi jawab. Da bener apa? Lain mana teh?
2: Maksudna.
1: Cenah si Gareng mana teh bener?
2: Laras pisan kaula nu kaula teh Gareng teh nanging kaula teh. Rag-rag di laut. Tapi hirup kui, tapi jadi kieu wujud kaula.
1: Meureun ramalan ieu panita teh jelas. Eta we kagetna teh raja beut jadi doaeun ayeuna kudu dikawinkeun maneh teh Amar Sakti.
2: Kucing utama kaula nu miringan bae kaula mah Gusti Patih.
1: Ye ye ye. Gusti Patih anu mah da jadi minantu raja. Heh.
2: Kucing utama kaula nu.
1: Sok atuh nangal beunang urang rengsekeun pertikahan di waktu ini. Nyai, nyai. Urang tanya heula na bubuh henteu yeuh.
2: Kaula nun paman.
1: Kadieu geulis.
2: Nyuh sumangga kaula nun.

0: anakmu.
1: Kepira damah kaulanun paman.
0: Nyai tegening kedah ditikahkan kayu amar sakti tinggali israt.
1: Cobi ninggal kaulanun.
0: Tinggali weku nyai.
1: Barang ditinggali ieu putri. Bari gumujeng alit padaha yakin eta serat teh kengeng ieu putri ku ajeng. Aduh, laras pisan geuningan. Kaula teh kedah ditikahkeun ka ieu jami anu kakasih amar sakti.
0: Kumaha kira-kira nanyai kesa?
1: Geuningan bae kaula nun paman. Kana kapalai Kangjeng Rama kalayan da puguh nyai oge atuh. Aya jorojoy ka ieu satria anu kakasih amar sakti.
0: Ya teu naon atuh aing geus kitu mah. Daekeun geuning ngaji.
1: Nuhun geulis. Puguh deui wae aing kitu mangrang nya.
0: Mangga atuh urang rengsekeun di dawa geus aya urang ngalih ka itu. Urang

0: kedah ayah wali nak panginten ditikahkan teh.
1: Ya ida mah pokona mah urang tikahkan we. Kene wali na mah diwakilan ku kaula teh ayah langanana.
0: Atuh teh sia diwakilan da aya kene.
1: Bari wali hakim lah. Iya.
0: Atuh dina wengi-wengi oge ieu putri teh direngsekeun pertikahan kalayan wali hakim nyaeta patih nagara. Ia marsaki jadi panganten sareng Dewi Puspakan Senawati itu kaayaanan. Marsaki dihubung-hubung di karaton nagara. Atuh dina enjingna pasisi yang Raja Sumping di sisi laut ya kaya karaton nagara

ning silpika dede silpikanya. Halayan kenging wartos yen parantos direngsekeun pertikahanana Bupati Nagara. Ye sang nalendra nafsu wa gudug-gudug amarah nu teu kawadahan. Gegeje sagala ditanyo. Hai! Apsi gerapurna dewa.

0: Cawing Kuy Raja Nagara. Nyaeta dijenggut di Kunyang Ganying.
1: Tobat tekan jeung ramana naonan eta salaki Nyai dikitu-kitu aman. Naonan kawatos teuing aman.
0: Bangsat!

0: anak kui Raja Amar Sakti kah di alas peringgan tinggal salah. Nyata maksad bari ditugel jangana. Kunalampah eta kacarios Raden Gatot Kaca sareng Prabu Batara Kresna lumampah kairing Astra Jingga Dawala. Sasat kalaporan ku Astra Jingga Dawala wilih nala gareng aya nu ngiwat ku urang nagara sawarga barang. Alu mampah Prabu Batara Kresna.
1: Gatot Kaca.
2: Leh.
1: Ikan kadia lu mampah kasih.
2: Bot.
3: Rang siang si gareng menyong.

0: Bang siang noraknya.
1: Kumaha atuhnya geus kieu Gareng, mudah-mudahan ping salamet rek. Eta keur kaayaan kering si Gareng teh. Ah eta
0: mun kitu. Hayu sugan teu moal kieu kajadian, bola teu dilaksanakeun si Gareng teh hayang paisarmis.
2: Nya.
0: Bisa ti batur, batur majero harmis da ieu mah cangkangna hayang teh.
2: Bayaran.
0: Yang hayang paisna capit
2: istilahna. Mareng kelapit kana.
1: Yuk, cepat.

0: sip wala kumaha pada hamun dewek bareto teh dipayahan ye
1: oh
0: musuh teh teh ingat bae hate disiksa dina ku inget ka sigareng makan aduh loba kahayangna ku dewek mesmus jibro ditonyok wah loba kahayang teh sigareng nya weh beureun dek bodo kumureng ye
2: geus mudah-mudahan weh cing bisa kabelaan atuh.
0: Gareng, cing salah mulut mana si gareng?
3: Kembali akan gus nasi perut.
0: Ah, cuma kembali kau itu nyah aduh. Makanin si gareng tu waktu dijuruh kena nate, syukur nah hela ti hela. Disebut tak kita rujun. Hari gus hirup, dipilih kasih hirup nate. Bisa pirakin wae. Beda kan cing ulian. Tapi cina naon dah pangeran matra. Taranangai baki. Taranangai ti bongkok nak itu belagu.
3: Ayo cari tahayang.
0: Ingat ni, ampun. Astra jinga, kan? Di narasan dia, kau lah yakin dan si gareng teh masih kena selamat. Alhamdulillah, agan abdi perjanjian pisan bagi selera makanan ogan songkalatnya gambar rupiah.
1: Ogan.
0: Perjanjian kagus di batara mana? Buka ukan songgala tiang gening buka gambar kuda, gambar lopian gitu, gambar kuda.
1: Ada apa kolam temen?
4: Monar jahat, binatang,
1: elan dala,
4: katut kasa.
0: Nah, udah katut cerobohkan belah itu.
2: Lajeng Raden Gatot Kaca

0: juragan anu aya sora nu aib-aitan. Boa-boanya kejahatan anak kamu deui ka si Ait. Wah, kudu jadi tukang renten mah.
1: Tapi
0: ada tukang kredit.

0: naon itu suung suung rapak belehna mun ieu kasebuhan beuteung kita di suki-suki pada harancang ieu guru limun kita kabeh mina cing ih
1: bot
0: dan
1: kawala
0: abdi
1: cicing heula dinya bisa kajadian naon itu tinggal aya jelema anu keur disiksa ku hiji gendawa.
0: Monar siamar sakti bangsat.
2: Aduh. Nahanaon atuh dosa kaula teh.

0: karena waktu masalah burung masing pasti kemakan yang pelayan. Bapak Ilyan Mak Kakang Astagina Kakang Dawala Ras kamu jadi inung sanajan bari inung sampuran tapi nya ahna kabina-bina kakawa.
1: Hai
0: Mak, apa

Kakang Astajinga, Kakang Dawala, Kileleyan. Oke dunia dua papasangan klon wetan kidul kalir kurang kuting haldong.

0: Modar jahat
1: barang peritugal jangana ia amar sakti sapratane puni Raden Gatot Kaca anu seket pangdangunan margi ia jama anu bari ditanda salte eta nyamat-nyamat Semar nyamat-nyamat Dewi Siti Raden Astra Jingga sareng Dawala atuh Nyi Roro ti Raden Gatot Kaca lumampah lir satamana
0: satah
1: aja anda wala lir hayam sidapat peloto menak.

0: buat sarita Andika. Andika rek nanda saya jama anu teu kuat dosa.
1: Binatang. Hutang pati berpati hutang yang bayar saja.
0: Ulah gatah macam macam.

0: kapok pisan kana gano bangsat.
1: Loh,
0: aing jadi titik catrok. Ben datang.
2: Ya tinggi raja anu kasebat Raja Jayeng Suksena. Dipun jamahku Raden Gatot Kaca punika jati pulang kasa. Nyaeta ieu teh sasat Dewi Gedeng Permoni saking Setra Gandahumaya.
0: Tobat. Asa kamina-mina teuing tobat. Ampun Gatot Kaca. Naon jagan?
3: Geuning bet jadi demit awewe ka ti nagara Setra Gandahumaya.
0: Tobat.
3: Wis kabur sieun. Waduh, wah.
0: Nah, ieu kajadian mode ki araraneh ting.
2: Duh. Padahal kan mun pangnewakeun abdi teh kesepian hirup.
1: Ah, nah, meni karoo kana kitu.
2: Mun karoo kana kitu-kitu wae.
1: Ih, euy. Sarua make.
2: Nah, da. Mangpaat keneh deuleu anu keur teu payung mah.
3: Urang ajar saha eta? Ih. Saha itu ditu? Jadi, mana bi raja kaulah? Obat cerita bangsa pindarang. Bagi sambat jah, biar kenyataan. Hujan tap.
0: Enak, Pati Jaya Suksana. Di jamak Raden Gatot Kaca pulihka jati pulang kasa jadi Pati Jaya Winanglin. Ina gara Setra Gandahumaya.
3: Ampun, ampun, ampun. Wih, ini kita kedemit-kedemit di nagara Setra Gandahumaya.
0: Wah, iya jurigna Gatot Kaca anu ngiwat layang jamu sekalimus sada pusaka lambang kagungan nagara Amarta. Anu leungit di nagara Amarta.
3: Masa kami layang jamu leungit buah Semar ke ayat. Nah ya di pilarian Kuwa Semar atau Kuwa Semar memang dicanak di layang jamu.
0: Tulungan kau lah nun. Tulungan.
2: Nyai. Ya akang amar nyate. Ay amar sakti. Coba tuh.
0: Semah kapihatur kau lah nun.
2: Nuhun gelis.
0: Selamat.
2: Selamat not. Yuk. Kabuboh nak gini kabuboh amar.
0: Ya teh garwa den amar.
2: Leres kakang dawala kakang astra jingga.
0: Gusti. Ayak itunya. Ya teh sahak.
2: Kaulah teh pun amar sakti Gusti Batara.
0: Gening anjen apa ka kaulah?
2: Memang kaulah teh saleres nambah gaduh ilmu peneropongan bintang.
1: Rata teh mamola teh.
2: Nya aya satri yang kampungan teuing. Lain cara mun cara urang boga ilmu ieu teh naon teh? Sangkara bolong. Oh, nya peneropongan bintang. Ting mane amar sakti lamun anjeun buka bener-bener buka ilmu peneropongan bintang. Hay kaula anak saha? Anjeun teh anak Semar. Ngaran Astra Jingga panggedena di antara tilu anak Semar.
0: Duh. Oh, yo. Hay kuring
2: salira mah Kakang Domala. Putrana Kakang Bapak Semar keneh nomor 2.
0: Ay anak Semar nomor 3. Saha?
2: Ngaranna Nalagareng.
0: Di mana ayeuna Nalagareng?
2: Nalagareng teh jauh di Araranjeun. Lamun di Baledog Bencenur. Lamun di Ciduhan Lamokot. Yeung bau. Lamun geus ngadahar jengkol. Ngomong jelema teh kitu-kitu teuing nya.
4: Kakang Dawala Gusti Batara oge Gusti Raden Gatotkaca.
3: Naon, Satria?
4: Naon, Satria? Saleresna kaula teh Amar Sakti teh gareng teh milih teh percanten
3: lajeng wae. Ieu Amar Sakti leungit tanpa hilang tanpa karana jangelek jadi nalagareng.
4: Aduh! Gareng! Aduh, si gareng.
3: Wes, gareng geuning.
4: Si gareng. Nyangkakeun sembah Kang kuring sakti.

Sudah mendengar sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2026 melalui gelombang AM440 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun, kaum dangu, perempat di mana wae ayanda? Alhamdulillah tentunya kembali saat ini saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda, menjumpai Anda di perempat pagi hingga siang nanti. Tentunya kami akan hadir dengan ragam acara yang akan menemani Anda di hari Minggu ini. Cahaya Pagi sebagai sajian acara pembuka atau mengawali jumpa kita akan kami hadirkan beberapa saat lagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Kacida Komunitas Cinta Budaya Obrolan akan kami hadirkan kembali yang dirangkai dengan Gelar Kawi Pasundan. Sementara perjumpaan kita di penghujung siang nanti diakhiri dengan obrolan teras UMKM. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Semoga hari Minggu ini senantiasa dapat menemani Anda menikmati hari Minggu ini dengan keluarga dan tentunya menyimak seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Baik, kaum dangu, memasuki pukul 5 lewat 6 menit saat ini kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda dalam siaran ulang yang mana akan mengetengahkan satu topik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga dengan narasumber Ibu Ustazah Ni'mah.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tentunya puji serta syukur senantiasa kita marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas karunianya tentunya kita bisa atau dapat berjumpa kembali dalam sajian Cahaya Pagi yang mana kami hadirkan di setiap harinya selama 60 menit dan tentunya Cahaya Pagi setiap harinya akan kami hadirkan dalam topik ataupun tema yang berbeda dan tentunya kita sama-sama akan bertolabul ilmi untuk mencari ilmu dan bersilaturahmi melalui udara ini senantiasa tentunya insya Allah akan mendapatkan pahala untuk kita semua karena kita sama-sama untuk dapat mencari ilmu dan juga apa yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh narasumber insya Allah ini merupakan satu ilmu untuk kita atau pencerahan untuk kita yang sangat begitu luar biasa. Insya Allah bermanfaat untuk bekal kita ya. Baik, kaum dangu di kesempatan pagi hari ini mungkin biasanya Anda ditemani rekan kami Beni Herdiansa, namun saat ini Nia Iswara tentunya akan menemani Anda dan alhamdulillah saat ini kami telah terhubung dengan narasumber Ibu Ustazah Ibu Ni'mah yang tentunya sudah Anda tunggu ya di setiap hari Rabunya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah. Baik, kita sapa saja langsung beliau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah, kabar baik ya Bu Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya Bu Ustazah. Ini sepertinya tidak hanya pendengar saja yang merindukan Bu Ustazah ini ya di setiap hari Rabunya yeah. Tapi saya pribadi juga sono nih ke Bu Ustazah nih. Masya Allah. Karena beliau ini pendengar ya di tengah-tengah kesibukannya beliau itu padat banget ya kegiatan Bu Ustazah. Selain syiar di RRI Bandung juga tentunya Bu Ustazah punya kegiatan lain ya Bu Ustazah. Tapi alhamdulillah menyempatkan waktu untuk kita berbagi ilmu di sini di Cahaya Pagi ya Bu Ustazah.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Bu Ustazah, tema kali ini apa yang mau disampaikan Bu Ustazah?
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga.
0: Masya Allah, ini penting untuk saya juga penting sekali ini untuk mencharge kembali ya. Ini berarti berkaitannya dengan kehidupan berkeluarga yang sudah menikah ya.
2: Betul.
0: Oh baiklah. Ini bagaimana nih paparannya? Boleh silakan langsung saja Bu Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuwun cen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi junjungan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya Al-Qur'an, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Jania, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina keluarga. Nah, rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi teladan kepada kita mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Dan seorang suami harus menyadari bahwa dalam rumah tangga itu ada pahlawan di balik layar, membawa ketenangan dan kesejukan, yakni sang istri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Nah, itu ya. Jadi bahagia ya kalau di dalam rumah tangga ada kita nih, Jania.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
0: Amin Allahumma amin.
2: Bagaimana nih Rasulullah dalam membina rumah tangga? Yang pertama diantaranya ya, kan banyak sekali mungkin kita bahas, ada beberapa hal. Pandai-pandailah merawat istri, tuh kata-kata Rasulullah tuh ya. Kebiasaannya Rasulullah selalu merawat istri dengan seperti apa sih gitu. Ya, kenapa? Seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin, sehingga bisa menjadi istri yang ideal, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Suasana harmonis sangat ditentukan dengan kerjasama yang bagus antara suami istri dalam menciptakan suasana yang kondusif dan hangat, tidak membosankan apalagi menjemukan. Salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa Aisyah menjadi sangat bahagia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'uki salam." Wahai Aisyah, Aisyah itu panggilan kesayangan Rasulullah ya kepada Aisyah, diantaranya ada yang ada Humaira atau ya Aisyah. Malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu, muttafaqun alaih. Kan bahagia tuh, jadi istri dibuatkan bahagia dengan panggilan itu. Nah, itulah salah satu contoh cara menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga, itu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Kita masih sering melihat kaum suami yang memanggil istrinya seenaknya saja gitu ya, dengan kata kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Kadang-kala memanggil istrinya dengan maaf cacat dan kekurangannya, misalkan si gendut, si cungkring gitu kan, untuk ya, atau bukan karena hitam ya, si hitam gitu kan. Nah, itu tuh kalimat-kalimat yang tidak enak ya didengar oleh kita selaku istri. Nah, kalau begitu sikap suami, bagaimana mungkin keharmonisan dapat tercipta? Bagaimana mungkin akan tumbuh rasa cinta istri kepada suami? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya, telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Luar biasa aja, jadi panggilan-panggilan itu penting ya. Nah, jadinya dipanggil sama cara gue naon.
0: Panggilan ibu dan ayah gitu ya.
2: Dalam sebuah hadis nih riwayat Muslim ya. Dari Aisyah dia berkata, "Aku minum ketika aku sedang dalam keadaan haid. kemudian aku memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Nah ini kemampuan yang luar biasa.
0: Masya Allah. Jadi, harmonis ya.
2: Iya, luar biasa. Jelas kalau gue tekan jiji ada. Itu kan make kita gitu.
0: Nyunah ya.
2: Iya. Bahkan kalau perlu spring berdua gitu kalau makan tercinta ya. Iya, bukan tidak punya piring gitu kan. Ya, itulah kemesraan dan keharmonisan keluarga Rasul. Nah, enak juga tuh spring berdua gitu kan. Bahkan saling suap-suapan, bukan hanya pas nikah weddingnya,
0: tapi suap lingkungnya.
2: Jadi langsung uninya, perkataannya kadang-kadang suap juga pas nikah mah masing-masingnya gitu kan. Itu terus sepiring berdua. Nah begitulah kemesraan dapat tercipta, yaitu menciptakan rasa saling memiliki senasib dan sepenanggungan, sepiring berdua, segelas berdua, makan berjamaah di salat hukum berjamaah tercinta ya, berjamaah serta beberapa hal lain yang dianjurkan oleh Rasulullah agar dilakukan bersama oleh sepasang suami istri. Dan demikian akan tercipta apa, rasa saling memahami satu sama lain. Sekarang ini jarang kita lihat ya suami yang peka terhadap perasaan istrinya. Si istri makan akal ala kadarnya deh di rumah teh, sementara suami jajan sepuasnya di luar. Wajar bila saling rasa saling apa curiga tumbuh sedikit demi sedikit, bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang cekcok gara-gara perkara seperti ini. Ayo di bumi masang tutu dulu, masang depuk dulu, depurpuk. Nah ayo di luar kalau benar, nah udah lah ya. Nah makanya inilah Rasulullah dalam hal membina rumah tangga. Kelihatannya tadi dalam dengan panggilan-panggilan yang nyaman, kemudian dirawat ya istrinya dengan makanan-makanan yang bergizi tentunya gitu ya.
0: Baik, ternyata saling suap, saling memberikan minum, makan sepiring berdua itu sunah Rasulullah ternyata ya. Tidak hanya dibuat-buat kita aja gitu ya, ternyata nyunah ya, Masya Allah.
2: Makanya ketika di apa di Sunda ada huap lingkup, itu sebetulnya itu mendidik awal pertama suami istri suap-suapan itu di situ. Dan seterusnya gitu, makanya kalau dalam pernikahan lo ya, bukan mungkin Cunia nanti yang mengharuskan pak pengantin nanti seterusnya ya gitu.
0: betul
2: gitu. Kan tadi dikatakan bukan tidak punya piring atau gelas itu ya, tapi di sinilah kemesraan keharmonisan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Teruskan lagi tentang Cunia,
0: teruskan mangga bos saja.
2: Selanjutnya ini mungkin tabu di kalangan kita, Rasulullah sering mencium atau mengecup istri gitu ya, karena apa, di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau keluar untuk sholat sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Nah di sini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Budaya mencium istri itu agaknya masih asing di tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat timur. Bahkan masih banyak yang menganggapnya tabu. Mereka mengklaimnya sebagai budaya barat. Namun anggapan itu berterbantah dengan riwayat yang kita bawakan tadi, di hadis tadi ya, riwayat Daud dan Tirmidzi. Tentu saja mencium atau mengecup istri yang kita maksud di sini bukanlah mencium atau mengecup istri di depan umum atau di hadapan orang banyak. Sebenarnya banyak sekali hikmah sering mencium istri itu. Sering kita lihat pasang suami istri yang saling cuek, kadang kala si suami pergi tanpa diketahui oleh istrinya kemana suaminya pergi gitu ya. Baru melepasnya dengan kecupan atau ciuman yang mesra, menanyakan kemana perginya saja kadang tidak sempat gitu ya. Sang suami keburu pergi menghilang, kadangkala tanpa pamit dan tanpa salam. Coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istri-istri beliau, sampai-sampai Rasulullah menyempatkan mencium atau mengecup istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Di antaranya mengecup kening itu penting tuh, kening dikecup, bahkan tuh ada kebahagiaan tersendiri ya Cunia.
0: Betul.
2: Nah, kemana kadang ya tadi pergi weh, jangankan mengecup atau mencium istri, salam pun tidak. Nah itu seperti apa ya keluarga yang seperti itu, nah itu ya jauh dari sunnah Rasul kan ya. Jadi kalau kita sering dikecup istri, alhamdulillah, dia suami alhamdulillah ya, bahkan kalau perlu punya juga atau kita nih istri ngecup suami juga gitu.
0: Ya. Saling ya, saling betul
2: iya betul. Dan bahkan berikutnya Rasulullah sering mengucapkan rasa cinta pada istrinya gitu. Cinta nggak neng sama suami, cinta nggak sama saya atau sebagainya ya, dengan panggilan-panggilan yang mesra tadi. Karena apa, dalam berbagai kesempatan pun Rasulullah selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Mereka kaum Hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab pertanyaan Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu seputar masalah ini. Beliau jelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal. Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyun nas ahabbu ilaika, qal Aisyah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah gitu. Ini hadis mutafakun alaih. Kita juga sama kalau ditanya siapa yang paling engkau cintai, ya kita, suami kita ya. Tentunya selain setelah Allah dan Rasul, ya, suami kita lah ya, apapun kondisi suami kita ya kita cintai lah suami kita, atau sebaliknya istri kita juga dicintai oleh suaminya. Ada kita berani mengatakan siapa sih yang paling dicintai, ya suamiku gitu. Betul. Atau siapa sih wahai suami yang engkau cintai, ya istriku. Nah itu ada contohnya kan ya. Ini bukan hal yang tabu juga. Karena bagi yang mengidamkan keharmonisan rumah tangga, hendaklah sering-sering membaca kisah-kisah Aisyah radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mempelajari bagaimana kiat-kiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kisah Siti Aisyah. Kenapa? Karena aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi juga bersama dalam satu bejana. Jadi selain tadi minum satu gelas, makan berdua, juga Rasulullah pernah mandi bersama dengan Siti Aisyah dalam satu bejana. Dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Nah ini beberapa contoh, dan masih banyak lagi tentunya bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangga. Dan itu kadang-kadang yang jarang dipraktekannya di dalam rumah tangga. Betul. Kita atau rumah tangga kita, mudah-mudahan rumah tangga kita termasuk ya bisa menjadikan ini sebagai contoh yang terbaik untuk kita. Rasulullah sendiri kan bisa memanfaatkan setiap kesempatan nih dengan istrinya. Rasulullah tidak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan kecuali beliau memanfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. Dalam sebuah hadis juga Aisyah anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah sekarang kita lomba lari gitu. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Jadi Rasulullah kalah tuh ketika itu. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain ketika aku sudah agak gemuk mungkin ya, dulu kan ramping tuh, jadi Rasulullah kalah deh. Tapi ketika udah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan juga. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu. Hadis riwayat Ahmad, Masya Allah ya. Ini petak umpet atau lomba-lomba itu perlu tuh cenia juga, mana dipraktekan saya kita apa ini semacam kompetisi, dan di situ bukan untuk menang-menangan tapi ya untuk kebahagiaan. Saya sendiri pernah petak umpet di bumi anu ya luar biasa pernah gitu, ayo bunda cari gitu bu, cenia ternyata emang Rasul mencontohkan. Nah itulah para suami itu sebetulnya harus membaca di antaranya ada kitab Ziyadul Ma'ad ya.
0: Iya. Tapi ada kalanya Bu saja nih para suami atau pasangan itu yang gengsi tuh. Ada kalanya ya. Nah itu, jadi apakah kita yang memang harus memulai gitu?
2: Iya, cenia memulai. Karena gini, sebetulnya yang harus banyak tahu tentang ilmu rumah tangga itu suami.
0: Gitu ya.
2: Sebetulnya, sehingga ya mengajak, ya pun kan penting sekali. Kadang mengajak itu ayo coba cari gitu. Ya tetap untuk di rumah yang ya, tapi kembali tetap lagi gitu kan. Tapi itu keseruannya luar biasa. Sampai saya mana ya, tetap di belakang pintu itu pernah senia saya sampai nggak lupa ya Allah. Mm-hmm. Itu kan dulu awal-awal menikah atau ke pas kesini kesini kan memang begitu. Mm-hmm. Jadi suami saya tuh suka baca kitab-kitab tentang rumah tangga. Terus ada kitab namanya Baitun Nubuwah, itu suami saya sering banget baca. Mm-hmm. Kitab itu, dan itu kitab duka kamana cunya. Mm-hmm. Itu kalian nih kayaknya harus beli lagi nih ya, apa masih ada gitu atau tidak. Mm-hmm. Itu ada Baitun Nubuwah atau Zadul Ma'ad itu saya pisah. Mm-hmm. Sebagai referensi kita dalam membina rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah. Mm-hmm. Nah kenapa sebuah permainan yang sangat mengasyikan dan cukup menghibur sebetulnya. Yang tadi dia beliau perintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajaknya berlomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru. Beliau berkata inilah penebus kekalahan yang lalu. Jadi puntennya ketika kita lagi ramping pastinya kita kan bisa cepat lari itu. Nah, kalau cuman ya ideal banget terus itu apa salira anak gitu kan.
0: Malah
2: dengar yang punten sekali badannya sudah mulai
0: ada perubahan lah ya, ada perubahan
2: gitu kan. Hmm. Ya pasti mungkin untuk lari nggak terlalu kencang seperti dulu ketika kecil kan badan kita ya masya Allah ya luar biasa Rasulullah. Yang luar biasa memberikan contoh hati seperti ini. Mudah-mudahan keluarga-keluarga muslim di Indonesia khususnya di dunia bisa mencontoh Rasul.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ini menarik banget ini wangkongannya ya atau obrolannya. Namun nanti kita lanjutkan kembali ya Bu Ustazah. Selepas kita jelang satu lagu terlebih dahulu ya Bu Ustazah.
2: Baik.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Perempuan Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu dalam sajian Cahaya Pagi. Kita akan lanjutkan kembali paparan dari Bu Ustazah Nikmah Fauji ya, SPD, tentang satu topik yang sangat begitu menarik ya, membina keluarga, dalam membina keluarga sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali silakan Bu Ustazah untuk dapat kembali menyampaikan paparannya. Halo. Halo Bu Ustazah. Halo. Baik, sebentar Kaum Dangu, sepertinya ada kendala sedikit.

0: Baiklah, Perempat Budaya RR Bandung, alhamdulillah kami telah terhubung kembali bersama Bu Ustazah Nimah Fauji ya. Silakan Bu Ustazah, sampaikan kembali paparannya Bu Ustazah.
1: Ya, mangga. Nah, setelah tadi memanfaatkan setiap kesempatan ya, di sini juga Rasulullah mengajari kita untuk mengajari atau mengajak istri beribadah bersama. Suasana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suasana harmonis seperti itu hanya dapat terwujud dengan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu faktor terbinanya rumah tangga yang harmonis bahkan merupakan pilar utamanya adalah beribadah bersama. Suami hendaklah mengajak istrinya untuk beribadah bersama seperti apa sholat malam berjamaah gitu, atau bersama saum sunnah berjamaah atau bersama gitu ya. Dan beberapa ibadah lain yang bisa dilakukan bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan hal itu. Beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surah Thoha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Jadi ada la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedang aku tidur di atas ranjangnya dengan membentang di hadapannya. Ketika akan witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun salat witir. Jadi muttafaqun alaihi. Jadi istri diajak oleh suami ya harus mau gitu, karena itu suami sebaliknya. Jadi disitulah rumah tangga yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau umatnya untuk mengerjakan sholat malam dan menganjurkan agar suami istri hendaknya saling membantu dalam mengerjakannya, sampai-sampai sang istri boleh menggunakan cara terbaik untuk itu, yaitu dengan memercikkan air ke wajah suaminya. Demikian pula sebaliknya, Abu Hurairah juga pernah bersabda dalam riwayatnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan istrinya untuk salat bersama. Bila si istri enggan, ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya bangun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam lalu membangunkan suaminya untuk salat bersama. Bila si suami enggan, ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya bangun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Masya Allah ya. Bahkan ada kisah yang orang-orang sukses ya di dunia di Indonesia ini gitu kan. Jadi bukan hanya suaminya atau beliau yang membangun, istri dibangunkan, bahkan khodimahnya atau khodimahnya itu atau asisten rumah tangga juga dibangunkan untuk sholat malam. Nah itu luar biasa. Jadi membangunkan anggota keluarga untuk mengingatkan juga anggota keluarga untuk sholat malam itu dicontohkan Rasul. Bahkan dipercikan wajah itu ya. Nah ini bagian daripada ibadah bersama. Bahkan saum berjamaah, kalau istrinya saum, suaminya enggak. Kalau saum sunnah sih boleh dibatalkan ya sebenarnya, tapi kalau saum wajib ya kita harus lanjut. Maka kalau mau saum, istri harus cerita, bilang ke suami, bahkan suaminya juga ikut saum, itu luar biasa. Nah itu dalam hal beribadah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke hal-hal yang seperti itu dicontohkan. Kemudian di samping itu juga kata Rasulullah harus menjaga penampilan. Nah penampilan kita dijaga, di antara faktor pendukung terciptanya suasana harmonis adalah selalu menjaga penampilan. Seorang suami ataupun istri hendaklah selalu menjaga penampilan masing-masing. Hindarilah penampilan yang aut-autan gitu kan. Maaf, bau yang tidak sedap di ciumnya gitu kan. Aroma-aroma tidak sedap. Karena selang musim terhadap penampilan lahiriahnya sebagai pelengkap bagi kesucian batinnya, termasuk salah satu bentuk kesempurnaan pribadi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling baik. Beliau adalah seorang yang suci lahir maupun batin. Beliau menyenangi wangi-wangian dan siwak, dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sekiranya tidak menyusahkan kaum mukmin, niscaya akan aku suruh mereka untuk bersiwak pada setiap akan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi punten ya kalau kita dikasih baju di sini ya sama suami, kan yang dapat nilai itu suami ya, baju yang bagus, penampilannya dari karena matching-matchingan ya, itu sebetulnya untuk menjadikan suami kita terpandang juga di mata orang lain, apalagi di mata Allah, dan ini dicontohkan gitu. Luar biasa siwak ini, termasuk siwak. Kalau tadi kan, kalau setiap kali kita mau sholat, kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku untuk suruh siwak atau gosok gigi gitu setiap kali akan sholat. Nah, paling tidak bangun tidur tuh. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bangun malam untuk bertahajud, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Kalau kita mau penyuntennya, sikat gigi gitu kan. Mohon. Nah, ini luar biasa tentang kebersihan. Rasulullah mengajari kita untuk bersih, memakai baju yang rapi, bukan bagus dan baru, tapi rapi, bersih, dan indah dilihatnya. Identik ya kalau baru atau mahal harganya, itu tergantung kemampuan kita.
0: Betul sekali.
1: Betapa besar perhatian beliau terhadap kebersihan. Beliau mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertemu dengan keluarga, Masya Allah ya. Nah, ini luar biasa. Bahkan ini juga jarang tuh. Ya mungkin kadang-kadang ya kita sendiri jarang tuh ketika Rasulullah mencontohkan masuk rumah gitu kan dengan berdoa. Assalamualaikum. Bahkan ada doanya tuh, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, summa yusallimu ala ahli. Dengan menyebut nama Allah kami masuk ke rumah, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Rabbnya kami bertawakal. Kemudian beliau mengucap salam kepada keluarganya. Nah, itu salamnya. Ini ada riwayat Abu Dawud. Jadi ketika masuk rumah Rasulullah, selain tadi ada kebersihan, beliau selalu mengucapkan salam. Dan ada doa yang tadi, ada kalau nggak ada orang gimana tetap salam, karena di dalam rumah ini kan ada makhluk lain ya, tujuannya. Gitu. Nah, inilah beberapa contoh cenia yang bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk menjadikan rumah tangga ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Gitu. Karena para pemimpin rumah tangga, bahagiakanlah keluargamu dengan penampilan yang bersih dan ucapan salam ketika menemui mereka. Janganlah engkau ganti dengan cacian, makian, dan bentakan ya. Ciptakanlah suasana harmonis dalam rumah tangga, dan jadikanlah rumah tangga kita sebagai surga bagi kita, bagi istri dan anak-anak kita. Ada kalimat baiti, jannati, rumah tanggaku adalah surga untukku. Nah, itulah cernya ya, caranya. Kan masih banyak lagi sebetulnya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk dalam membina rumah tangga. Makanya kalau saya, misalnya kalau kita ya, cernya kita ketemu sama Rasulullah di dunia ini, aduh kalau masih ada Rasulullah terus akhirnya karena rindu banget ya, ya Allah. Nah, kerinduan ini tidak akan hilang. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh teladan yang baik inilah yang sunnah ya, sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Contoh lain, Rasulullah juga selalu mengajarin istri anaknya itu untuk makan sambil duduk, minum sambil duduk, itu kan sunnah sebetulnya. Nah, sesuatu makan tentunya nyenak air dina di sepeda kelok berdiri naik. Nah, itu termasuk banyak sunnah. Makanya kalau kita figur yang terindah adalah Rasulullah yang terbaik.
0: Betul.
1: Ya, makanya tadi dengan kalimat-kalimat sayang, kecupan segala macam yang tadi sudah dibahas panjang lebar, itu hanya bagian contoh saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita, Cenia ya.
0: Tentunya kita, ilmu banget ini.
1: Selain itu juga punya Rasulullah juga punya kasih sayang dan kelembutan, lembut banget terhadap anaknya, terhadap istrinya, bahkan terhadap Hasan Husain atau cucunya. Jadi tidak pernah membentak, nah itu. Bahkan adil dalam kesetaraannya, selalu adil gitu kan, Masya Allah. Kadang kita kalau jenia punten, kalau saya membaca kisah Rasulullah, kadang tiba-tiba curu-curu dan tata-tata.
0: Aduh, Masya Allah. Jangankan ini baru segini saja, saya sudah nyimpeng gitu. Ya, andaikan betul Bu Us saja. Sehingga tanpa terasa gitu, ini air mata ini jatuh gitu ya. Ya Allah, indah banget gitu ya kisah Rasul itu.
1: Kalau kalau Rasulullah itu kita sedang membicarakan Rasul kan, mungkin Rasulullah itu bahagia kali ya, ya sampaikan lagi apa yang saya contohkan, sampaikan lagi apa yang saya sampaikan yang dulu pernah saya contohkan, itu kan kita nggak ketemu Rasulullah, itu ada dalam kitab-kitabnya, ada Quran dan Sunnah sebagai rujukan kita gitu ya, memberikan pendidikan agama, bahkan Rasulullah juga komunikasinya yang baik dengan para dengan anggota keluarganya, kemudian banyak sekali menghadapi pasangan gitu ya, dan Rasulullah nggak pernah menyuruh istri loh Cen ya, nggak pernah istri, karena apa, istrinya hidung nyelira
0: itu. Nah itu betul, berarti intinya saling ya dalam rumah tangga itu ya, saling mengingatkan, saling paham. Tapi sepertinya kita harus banyak ya menyimak, mendengar tentang kisah Rasul ya untuk dalam rumah tangga ini ya, Bu Ustazah.
1: Banyak ilmu yang kita gali. Karena gini, rumah tangga itu selamanya belajar gitu tuh Cen. Belajar, tidak berhenti kita belajar dari apa Bu? Dari kita belajar untuk rumah tangga. Apa sih yang dulu Rasulullah lakukan kepada istrinya, pada anaknya, pada cucunya kan gitu. Sampai-sampai kenangan indah Rasulullah bersama keluarganya itu luar biasa, dan kita juga merasakan tadi Cen ya, bagaimana nih membayangin kalau Rasulullah masih ada gitu ya, aduh ya Allah gitu ya, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjadikan suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam Al-Ahzab juga kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Nah, mudah-mudahan di bulan ini masih dalam rangkaian bulan Maulid.
0: Maulid betul.
1: Kan hanya dari Maulid ke Maulid itu tidak ada perubahan dalam diri kita yang signifikan ya, dalam berkelakuan, berkata-kata, bertingkah laku. Tapi bagaimana sih Rasulullah ketika senyumnya aja, Rasulullah itu kan mengajarkan kita seperti apa sih senyum Rasul itu. Itu kan Rasulullah tidak pernah ngakak, tidak pernah ya, sampai hanya keluaran gigi taringnya gitu.
0: Masya Allah.
1: Kalau kita kan, apalagi kalau lihat yang pika bumbu-bumbun gitu kan, ketawa ngakak, nah itu tidak begitu sih Rasulullahnya. Terus makan dan makan bersama dengan istri seperti nanti Cen ya, kalau Uing ke bumi ya papa ini apa
0: itu ya? Ayah bebek.
1: Kenapa?
0: Tiba-tiba.
1: Ini kagak sunnah Rasul minum bekas ayah, terus ibu juga gitu. Jadi itu harmonis sekali rumah tangga. Bahkan kalau saya praktekkan di rumah tangga ya dengan anak gitu kan, dengan kalau dengan cipanas ke Umi. Itu satu gelas kadang suka rame-rame itu karena memang sehat semuanya gitu kan. Karena jangan tabu. Terus memuji istri tuh Cen ya, suka dipuji nggak sama suami,
0: harus dipuji, minta kayaknya
1: dipuji gitu kan, ini cantik nggak, cocok cantik, jangan malas bilang kepada istrinya cantik gitu ya, memang ini ada aja kan gitu ya, karena itu kan tadi yang paling cantik, yang paling baik ya istri kita atau suami kita.
0: Terus kita wajib balasnya enggak saja misalnya? Kenapa? Kita wajib membalasnya enggak sebagai istri gitu.
1: Iya. Iya, bukan wajib ya. Kita juga harus membalas.
0: Harus lah ya.
1: Iya gitu. Kenapa? Karena kan tadi Rasulullah yang paling cantik, yang paling baik adalah pasangannya kan. Betul. Nah, itu kita mau cari pasangan yang mana lagi nih? Gitu.
0: Baik.
1: Insyaallah ya, mudah-mudahan ini kadang suka menetes air mata karena ada sebuah kisah sang Rasul itu luar biasa. Di situ disebutkan siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa ibunya, terus bagaimana Rasulullah ketika diangkat sebagai Rasul, itu kan luar biasa. Kalau anak-anak kan suka dilagukan ya Cen ya, jadi makanya hafal gitu. Nah, cuma kalau anak-anak kan hanya sebatas menyanyikan. Nah, kita lah yang mempraktekkan dalam rumah tangga. Jadi sudahkah rumah tangga kita seperti rumah tangga Rasul? Nah, itu pertanyaan besar. Kita yang bisa menjawabnya. Terus bagaimana keseharian Rasulullah? Ini baru yang umum ya Cen ya, belum hal-hal yang kecil dan kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu gitu. Makanya contoh-contoh sekali nih, contoh yang paling saya rasakan tuh, kenapa sih makan minum harus sambil duduk gitu kan? Itu luar biasa. Kenapa sih kita ke kamar mandi harus melangkahkan kaki kiri dulu gitu? Nah, itu luar biasa, hal-hal yang kayak gitu aja itu ada manfaatnya. Contoh kalau makan sambil duduk itu kan ada apa, kalau saya baca dalam kesehatan itu ada SF ringer ya. Jadi kalau duduk itu terbuka, jadi otomatis si makanan, si minuman itu masuk ke saluran yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau berdiri itu sih tertutup, jadi makanya ada yang kesana, ada yang kesini. dari hal yang segitu aja memang Rasulullah mengajarkannya kepada kita sambil duduk. Gitu ya, terus makan khudiyaminik, ambil dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Pernah nih ceria suku ketika saya mengajarin seorang ibu, tapi ibu itu agak sedikit pundung gitu kan. Dia menulis dengan tangan kiri. Nah terus saya bilang, "Bu, kenapa ibu tangan kiri menulisnya?" "Bisa ya, dari dulu begini, kalau ibu makan minum sama." "Oh bu, kalau menulis mungkin boleh lah gitu kan, tapi kalau makan minum ibu berusaha ya untuk makan minum sambil pakai tangan kanan." Mungkin karena mungkin kidal, apa kidal namanya itu?
0: Iya kidal istilahnya.
1: Terus minggu berikutnya masuk lagi, terus saya tanya ibu, kan ini kan pelajaran sebetulnya. "Ah, pokoknya katanya usaha saya nggak mampu, nggak bisa makan pakai tangan kanan." Waduh, saya bilang, "Bu, kalau diikhtiarkan pasti bisa. Kalau nulis nggak apa-apa ya, kalau nulis itu kan duniawi. Tapi kalau untuk makan diusahakan tangan kanan." Gitu. Tapi sempat tunduk, masuk lagi. Tapi ya mungkin, ya juga ya, tapi tetap masih kidal, jadinya makan sambil pakai tangan kanan, kiri, minum tangan kiri. Jadi tangan kanannya itu seperti tidak berguna gitu. Nah jadi semua mata ke tangan kiri, termasuk pun kencebok dan sebagainya ada tangan kiri. Nah sampai hampir tunduk, tapi akhirnya masuk kembali. Kenapa? Karena memang itu yang dicontohkan Rasulullah, ada hikmahnya. Kan saya tadi ke kamar mandi aja, kenapa sih yang pakai kaki kiri keluar masuk? Karena itu ada banyak sekali contoh dan hikmahnya. Dan menarik sekali kalau berbicara tentang keseharian Rasulullah dalam keluarga. Baik. Atau kita mengintip bagaimana Rasulullah dalam bermasyarakat. Wah, luar biasa. Ini baru keluarga ya, belum dengan masyarakat.
0: Ya, gitu. Ini kayaknya harus berepisode ya. Satu judul, satu topik, beberapa episode gitu ya, Bu saja ya.
1: Karena memang tidak habis dalam satu episode.
0: Betul.
1: Baru umumnya aja ya, luar biasa. Nah ini saya udah boleh berkata-kata nih kalau berbicara Rasulullah, Masya Allah, begitu indahnya perjuangan Rasulullah untuk menjadikan kita seperti ini gitu kan. Nah itu mudah-mudahan nanti mungkin episode berikutnya ada sebuah syair ya yang bisa dibawakan di apa, karena itu syair ada itunya ya, syair tapi berbentuk pelajaran gitu. Semuanya mudah-mudahan lewat kesempatan bisa dibahas.
0: Baik. Mungkin untuk yang terakhir Mangga, silakan Ustazah kesimpulannya.
1: Mangga. Kaum bangun cahaya pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, begitu indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita dalam berbagai hal. Maka kalau kita ingin selamat, maka ikuti sunnah Rasul, dan Quran sebagai rujukan kita, sunnah Rasul juga sama, supaya kita tidak sesat di dunia ini. Quran dan sunnah jadikan sebagai pegangan hidup kita. Sebagai umat Islam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina keluarga adalah suatu keharusan. Beliau telah memberikan contoh nyata bagaimana membangun keluarga yang penuh kasih sayang, keadilan, dan pendidikan agama yang baik. Dengan menjaga komunikasi yang baik, menghormati dan menghargai pasangan, serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan kuat, yang di dalamnya ada kalimat baiti jannati surgaku adalah rumah tanggaku adalah surgaku, bukan sebaliknya, baiti nari rumah tanggaku bagaikan neraka untukku, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diliputi dengan contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ridho Rasulullah, kalau kita ridho Rasulullah, ikutin cara Rasul dalam beribadah, dalam berkeluarga, dan juga dalam bermasyarakat. Insyaallah Allah akan berikan syafaat kepada kita dengan izin Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Itu panggilan Cenia
0: dan kalau
1: mau cahaya pagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
0: Insyaallah ini sangat bermanfaat sekali, Bu Ustazah. Izin Bu Ustazah, ini ada yang WhatsApp minta nomor kontak Bu Ustazah, bisa di enggak apa-apa diberikan ke
1: Mangga.
0: Baik, nanti saya akan berikan ke ini ya, ke pendengar ini kayak yang minta kontaknya Ustazah nih, Pak. Nanti akan saya berikan atas izin Ustazah. Baik, Ustazah, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Bu Ustazah ini mengajar juga ya, Bu Ustazah ya? Atau ibu kepala sekolah ini?
1: Saya kegiatan punya yayasan Az-Zahra
0: Islamiyah. Masya Allah, ini yayasannya di mana nih Bu Ustazah?
1: Di Riung Bandung.
0: Oh, di Riung Bandung ya, di Riung Bandung.
1: Iya.
0: Baik, baik. Kembali beraktivitas, sehat selalu Ustazah.
1: Amin.
0: Semoga Allah kita dapat dipertemukan kembali, baik itu di udara ataupun secara bertatap langsung ya. Di event. Baik, aduh, terima kasih. Hatur nuhun Bu Ustazah ya. Assalamualaikum.
1: Sekedap sini ya.
0: Ya, boleh.
1: Akhir majlis.
0: Oh iya, mangga, iya betul sekali.
1: Kaum dangu, cahaya pagi, mari sama-sama kita akhiri ta'lim hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Hatunuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu, demikian tadi tentunya Ibu Ustazah Nikmah alhamdulillah telah menyampaikan satu topik ya yang sangat begitu bermanfaat untuk kita, terutama yang sudah berumah tangga ya. Ketika kita dalam berumah tangga, menciptakan rumah tangga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan dapat menciptakan rumah tangga yang selalu bahagia. Dalam hal-hal kecil pun tentunya kita buat sebaik mungkin, seenak mungkin, sehingga tercipta keluarga yang penuh canda, keluarga yang penuh dengan kelembutan, jauh dari pertengkaran, begitu ya. Karena dalam kisah sejarah perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali pelajaran yang tentunya dapat menjadi tauladan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan cahaya pagi tentunya akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI.

Propos Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dango, demikian tadi tentunya telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Cahaya Pagi. Dan Cahaya Pagi akan kembali kami hadirkan tentunya esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Nia Iswara masih akan menemani Anda, berikutnya kami akan hadirkan Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Bandung.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

memang menakutkan, namun hal ini tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda

0: Coba dengerin, seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
1: Iya, Bu. Papa juga denger. Lampu juga bergoyang, Bu.
0: Bener, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
2: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah, lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.